0: ya nggak apa-apa juga.
1: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
4: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
2: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
3: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Jadi Pak Seskap. Pak
5: Seskap.
6: Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
7: Bapak tahu,
5: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
3: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraisy Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tasumudara untuk Indonesia.
1: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
0: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
0: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
7: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional. Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga kan? Untuk tampilannya untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
9: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
11: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai nih mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
13: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
12: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
14: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
12: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
15: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
12: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ideal leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif, serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set, 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

pendengar, bersama saya Witra Adila. Bersama saya Witra Adila pada pagi hari ini pendengar, bagaimana untuk aktivitas hari ini? Hari libur ya, hari Sabtu, waktunya bersih-bersih rumah mungkin, atau waktunya berolahraga. Mungkin tadi pagi di depan kantor RRI udah banyak sekali ya masyarakat yang memang setiap harinya, setiap pagi itu selalu berolahraga, menyempatkan olahraga. Nah ini juga menjadi penting ya, meskipun di pagi hari mungkin bisa nanti di sore hari juga boleh, yang penting disempatkan untuk berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat. Pendengar, dalam program pagi hari ini, Beranda Asta Cita, tadi saya sudah menyinggung ya terkait dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tadi saya membacakan informasi dari Kabupaten Lamongan, di mana memang Kabupaten Lamongan ini juga sudah siap untuk memantapkan populasi ternak ya, untuk memperkuat lumbung protein. Tadi ada beberapa program, bukan hanya sapi, tetapi juga ada telur, ada domba, dan lain sebagainya. Bahkan Kabupaten Lamongan ini juga akan mengembangkan semacam sumber daya genetik ternak agar bisa menjadi ciri khas dari daerah Kabupaten Lamongan. Menggunakan sapi peranakan Onggole atau PO yang biasa kita kenal ya. Kemudian dari pihak dinas terkait Kabupaten Lamongan juga menargetkan agar proses identifikasi kawasan dan potensi ternak ini juga bisa langsung dilakukan pada tahun 2026 ini. Dengan pendampingan dari Universitas Erlangga Surabaya, yang tadi saya beberapa sudah saya bacakan ya untuk narasi sebelumnya, ini tuh ditargetkan akan dilaksanakan selama 2 tahun. Dan tahapan tersebut diharapkan dapat dilanjutkan menjadi proses yang jauh lebih konkret, jauh lebih matang di tahun 2027 mendatang. Tentu pendengar, langkah tersebut juga sekaligus memperkuat arah pembangunan peternakan Lamongan dari sekedar meningkatkan jumlah ternak menuju penguatan produktivitas, kesehatan, reproduksi, pemulihan genetik hingga terbentuknya kawasan peternakan yang terintegrasi dengan pertanian dan juga perikanan. Itu tadi informasi menyambung tadi sebelum kita bergabung dengan kronika dari Warta Pro 3 RRI Surabaya, RRI Pro 3 RRI Jakarta ya pendengar ya, barusan kita dengarkan. Tadi saya sudah sempat menyinggung terkait dengan informasi swasembada pangan khususnya program Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya juga masih ada informasi lainnya, kita coba geser dulu sebelum nanti kita ke Kabupaten Tuban. Saya ingin menilik juga di Kabupaten Bojonegoro ini ya, di mana ternyata masih ada beberapa masyarakatnya ini yang sulit untuk terakses listrik karena memang ekonomi dan lain sebagainya ya, sehingga pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah menyalurkan listrik gratis demi meningkatkan kesejahteraan warganya. Program bantuan pemasangan listrik gratis ini disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan manfaatnya juga sudah dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Salah satunya di Desa Cengkir, Kecamatan Kepoh Baru, yang tentunya juga dalam memenuhi kebutuhan listrik untuk sehari-hari. Sutrisno, salah satu warga menerima bantuan, mengungkapkan rasa syukurnya atas program dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebelum tersambung listrik ini, ia terpaksa harus menumpang aliran listrik dari rumah saudaranya. Dan bantuan pemasangan listrik gratis ini dinilai sangat meringankan beban keluarga begitu ya. Karena dari pihak pemilik rumah juga mengaku

bahwa sehari-hari ia ini hanya bekerja untuk menggarap sawah milik saudaranya, dikarenakan tidak memiliki lahan sawah sendiri, bahkan juga terkadang menjadi buruh serabutan begitu. Kemudian ada beberapa lagi informasi masih terkait dengan listrik yang disampaikan oleh Kepala Desa Cangkir, Kabupaten Bojonegoro, ada Bapak Ruslan yang menyebutkan bahwa pada tahun 2026 ini ada sebanyak 25 kepala keluarga di desanya yang tercatat sebagai penerima program listrik gratis tersebut. Dan juga tentu ini merupakan apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada pemerintah Bojonegoro atas kepeduliannya dan bantuan yang langsung menyasar warga yang membutuhkan di Desa Cengkir maupun desa yang lain yang ada di Bojonegoro yang memang sejauh ini masih belum bisa merasakan akses listrik. Sebenarnya bukan lebih ke ini ya, untuk meringankan beban ekonomi ya sebenarnya ya. Kalau terkait akses listrik, saya rasa mungkin sudah semuanya gitu, karena juga bukan sebuah daerah yang terpencil, sehingga lebih fokusnya adalah meringankan beban masyarakat kurang mampu, sehingga diberikan listrik gratis. Jadi cukup bisa meringankan ya, seperti itu. Kemudian keberadaan program bantuan listrik gratis ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Bojonegoro dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendongkrak kenyamanan dan produktivitas warga sehari-hari. Program listrik gratis ini menjadi langkah nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga sekaligus mendongkrak kenyamanan dan produktivitas masyarakat di rumah.

Pendengar, masih dalam program Asta Cita, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan adanya aturan baru bagi Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Dapur saat ini diwajibkan hadir sejak dini hari ketika proses memasak berlangsung. Mereka juga harus berada di tengah-tengah personil dapur untuk memimpin proses memasak sekaligus memastikan seluruh standar operasional atau SOP ini juga dijalankan dengan benar begitu. Kepala BGN Sudaryono mengatakan jika kebijakan tersebut diberlakukan setelah dirinya memimpin BGN. Sebelumnya, menurutnya, kepala dapur ini belum memiliki kewajiban untuk hadir langsung pada waktu proses memasak. Sehingga ia menegaskan agar pengawasan terhadap kepala dapur ini juga akan dilakukan secara rutin. Kehadiran kepala dapur menjadi salah satu hal yang wajib diperhatikan dalam pengelolaan SPPG. Sudaryono memberikan peringatan tegas kepada kepala dapur yang jika diketahui tidak menjalankan tugas dengan baik. Dan pendengar, menurutnya kepala dapur yang tidak hadir ataupun tidak menjalankan SOP dengan benar ini juga akan diberhentikan dari tugasnya. Kepala BGN menekankan bahwa pengelolaan dapur EBG berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat. Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh kepala SPPG bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dan terlebih juga Sudaryono meminta kepada kepala SPPG yang baru ditunjuk untuk bekerja bisa melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan SOP sehingga pelaksanaan di lapangan ini juga bisa terus baik, berjalan baik gitu ya, tidak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai. Ini bukan hanya ini ya menjadi tugas SPPG saja sebenarnya, tetapi juga bagaimana kita sebagai masyarakat juga mungkin harus turut mengawasi begitu pendengar. Mungkin barangkali Anda ketika di lapangan menemukan penyelewengan terhadap pelaksanaan SPPG di daerah Anda mungkin ya. Entah itu segala permasalahan termasuk ini dari perintah dari Kepala BGN bahwasanya meminta agar Kepala SPPG ini bisa mendampingi dari proses awal memasak. Hal itu juga menjadi salah satu tindak lanjut atas banyaknya kasus yang merugikan gitu ya, kasus yang tidak sesuai dari olahan masakan dari SPPG yang akhirnya berdampak buruk pada kesehatan penerima manfaat atau siswa-siswi yang ada di sekolah. Ini menunjukkan bahwasanya hal-hal yang memang seperlunya diperbaiki juga sudah mulai diperbaiki pendengar. Karena program ini juga sebenarnya cukup bagus bagi mereka yang membutuhkan begitu. Hanya saja memang pelaksanaan di lapangan ada oknum-oknum yang mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kehigienisan, atas segala hal yang berkaitan dengan menu masakan sebelum didistribusikan begitu. Jadi ini juga menjadi langkah konkret dari BGN begitu ya untuk memastikan agar makan bergizi gratis ini benar-benar sesuai dengan gizi, sesuai dengan standar dan kualitas yang sudah ditentukan sesuai dengan SOP yang harusnya dijalankan.

0: pendengar mengawali aktivitas pada pagi hari ini di program Tuban Menyapa. Pukul 8 pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum informasi akan saya sajikan, marilah kita dengarkan dulu lintas informasi. Terkait dengan Menteri PPPA, Indonesia dorong penguatan kepemimpinan perempuan di ASEAN.
1: Raguna merupakan salah satu objek wisata yang sangat ramai.
2: Kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
3: Selamat pagi pendengar, saya sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Menteri PPPA Indonesia dorong penguatan kepemimpinan perempuan di ASEAN. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender di ASEAN. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong kemakmuran kawasan yang inklusif dan berkelanjutan. Kesetaraan gender di Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat dan diperkuat melalui ratifikasi berbagai perjanjian internasional. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan juga terus meningkat, dengan keterwakilan perempuan di DPD mencapai 37%. Pemerintah meluncurkan peta jalan ekonomi perawatan nasional 2025 sampai 2045. Untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan dan memperluas peluang perempuan menduduki jabatan strategis. Untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di ASEAN, Indonesia juga mengusulkan 3 langkah strategis, yaitu ekonomi perawatan, keterampilan digital dan aksi iklim, serta penguatan data kepemimpinan perempuan melalui kolaborasi dan pertukaran pengetahuan.
2: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban. Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jepang.

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dalam program Tuban pagi ini masih bersama saya Witra Adela. Informasi pertama kami sampaikan datang dari Kabupaten Tuban, di mana pemilihan kepala desa yang akan diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Tuban yang direncanakan akan digelar pada tahun 2027 mendatang. Sebanyak 264 desa di Kabupaten Tuban saat ini masuk dalam rencana pelaksanaan Pilkades 2027. Di tengah persiapan tersebut juga muncul usulan dari sejumlah kepala desa agar kepala desa ini pada masa jabatannya berakhir pada tahun 2027 bisa kembali melanjutkan jabatannya hingga tahun 2029. Seperti yang sebelumnya pernah disampaikan ke DPR RI. Menanggapi hal tersebut, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia Kabupaten Tuban, Suhadi, mengatakan bahwa organisasi PKDI ini pada saat itu tidak ikut mengajukan usulan perpanjangan masa jabatan tersebut. Menurutnya, selama belum ada aturan baru ataupun kebijakan dari pemerintah pusat yang mengubah pelaksanaan Pilkades, ia tetap akan mengikuti rencana yang telah disiapkan oleh pemerintah. Menurutnya, saat ini rencana Pilkades Kabupaten Tuban masih diproyeksikan pada tahun 2027 dan belum ada informasi lebih lanjut terkait mundurnya pelaksanaan Pilkades. Maka para kepala desa di Tuban yang tergabung dalam PKDI ini juga akan lebih fokus pada melakukan persiapan pemilihan. Seperti termasuk regulasi begitu ya. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo, menjelaskan bahwa meskipun tinggal menghitung bulan saja untuk memasuki tahun 2027, pemerintah Kabupaten Tuban juga masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi yang nantinya akan digelar di tingkat desa. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Tuban juga tidak bisa tergesa-gesa ya dalam menentukan pelaksanaan Pilkades nantinya, karena memang harus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat yang itu nantinya juga bisa menjadi acuan. Nah, ini bagaimana menurut Anda pendengar? Apakah sudah ada bayangan atau apa begitu ya, barangkali koreksi-koreksi atau sudah ingin barangkali adanya mau mencalonkan diri sebagai kepala desa di tahun 2027. Memang bulan yang lalu itu memang sempat ramai waktu organisasi kepala desa seluruh Indonesia melakukan kegiatan demonstrasi di DPR RI untuk melakukan perpanjangan jabatan. Namun memang hingga sampai saat ini juga masih belum diketahui terkait dengan regulasi pusat sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Suhadi maupun yang disampaikan oleh Pak Sugeng selaku Kepala Dinas Sosial P3A serta PMD Kabupaten Tuban.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Mendengar bagaimana untuk aktivitas hari ini, sudah jam 8 lebih 23 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah sudah selesai sarapan semuanya kayaknya ya untuk seluruh pendengar. Masih dalam program Tuban pagi ini. Kembali kami informasikan, informasi selanjutnya masih datang dari Kabupaten Tuban. Perihal beras bantuan di Tuban yang diduga tidak layak konsumsi, di mana Polresta Kabupaten Tuban masih mendalami dugaan manipulasi data maupun dugaan adanya kasus korupsi. Beras bantuan pangan dari Bulog yang memang diketahui beberapa hari ini cukup viral ya, yang berubah warna menjadi kuning dan mengeluarkan bau sedikit apek, ini juga mendapatkan perhatian dari Satgas Pangan Polresta Tuban. Sebelumnya Bulog juga telah membagikan beras bantuan periode Juli hingga September 2026 yang dirapel menjadi satu. Sementara penyaluran yang dirapel selama 3 bulan tersebut berjumlah 30 kg, dengan setiap bulan keluarga penerima manfaat ini menerima 10 kg. Beras SPHP atau beras, lebih tepatnya beras bantuan ya. Namun beras yang disalurkan tersebut diduga tidak layak konsumsi karena sudah berubah warna menjadi kekuningan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kondisi ini dikeluhkan oleh KPM di Desa Perunggan Wetan, Kecamatan Semanding. Bahkan KPM juga berinisiatif menukarkan beras tersebut ke toko untuk dibelikan beras yang dinilai lebih layak konsumsi. Menanggapi hal tersebut, Kanit Tindak Pidana Ekonomi Satreskrim Polresta Tuban, Ibda Febri Bakhtiar Irawan, mengatakan bahwa Satgas Pangan ini akan memastikan beras bantuan tersebut tersalurkan sesuai dengan data penerima. Dari kejadian di Perunggan Wetan ini, polisi akan terus melakukan pengecekan apakah ada manipulasi dalam penyaluran tersebut. Selain itu juga akan mendalami apakah ada unsur korupsi dalam kasus tersebut. Namun memang dari Bulog sendiri pendengar juga sudah melakukan sudah merespon cepat ya, lebih ke merespon cepat perihal dengan keluhan yang ada di Desa Perunggan Wetan. Ini kasusnya sudah beberapa waktu lalu sebenarnya, namun masih terus di running gitu ya, di mana masih terus dipantau. Tapi dari Bulog Bojonegoro juga sudah memberikan gantinya dan sudah berkomitmen untuk memberikan bantuan beras yang lebih layak. Kemudian juga sudah menerjunkan tim yang memang khusus untuk melakukan pengecekan lebih detail sebelum beras itu nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi memang sudah ada tim, sudah dibentuk tim itu pasca ada aduan dari Desa Perunggan Wetan ini. Jadi dari Bulog juga sudah menindaklanjuti, sudah menerjunkan tim untuk mengecek dan sudah mengganti beras dengan beras yang kualitasnya baru dan jauh lebih baik. Ini juga menjadi bentuk ini sebenarnya ya. Teguran juga sekaligus bentuk komitmen di mana Bulog ini juga harus terus menjaga kualitas meskipun beras bantuan, tetapi kan juga terkait dengan kualitasnya patut untuk terus dipantau, harus dipastikan benar-benar kualitasnya juga memenuhi standar sehingga bantuan ini juga bukan hanya bersifat simbolis ya, tetapi juga bisa memberikan manfaat kepada penerimanya.

0: Pendengar, kami informasikan dari pembebasan pajak daerah tahun 2026 dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Mungkin Anda barangkali yang masih belum merealisasikan pajak kendaraan, pendengar, di tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 November 2026 ini ada beberapa program yang telah ditawarkan begitu ya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembebasan pajak daerah tahun 2026. Di mana ada bebas sanksi administratif seperti keterlambatan PKB maupun BBNKB, juga bebas dari PKB progresif. Ada diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk para buruh begitu ya. Roda 2 dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Juga ada bebas denda dan pokok tunggangan PKB tahun 2025. Jadi yang nunggak-nunggak ini ya bisa diselesaikan juga. Bahkan juga tahun sebelum-sebelumnya 2023, 2024. Silakan mungkin bisa segera diselesaikan. Karena roda 2 wajib pajak ini bagi yang kurang mampu, yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Di mana PKB pokok maksimal ini sampai dengan Rp500.000. Sementara untuk sepeda motor roda 3, ada PKB pokok maksimal sampai dengan Rp500.000 dan roda 2 ojek online. Ini cukup menarik begitu ya. Sementara juga ada bebas denda SWDK LLJ untuk tahun yang sudah lewat. Denda keterlambatan tahun berjalan juga akan tetap dikenakan. Ada beberapa syarat dan ketentuan berlaku, pendengar. Dan ini juga menjadi arahan dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Keringanan dasar pengenaan PKB 24,7% dan BBNKB sebesar 37,25%. Juga ada pengenaan PKB dan BBNKB yang juga diketahui tidak naik begitu ya untuk biayanya. Selain itu kalau bagi Anda yang mau melakukan pembayaran juga bisa ya, karena sudah ada banyak sekali e-commerce yang telah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembayaran pajak kendaraan. Atau mungkin bisa langsung aja datang di Samsat juga bisa. Informasi ini cukup menarik karena selang waktunya tuh masih lama, masih tanggal 30 November 2026, tapi biasanya kalau akhir-akhir itu pasti sudah terlalu ramai gitu ya, terlalu nanti antriannya panjang. Kalau masih awal-awal begini sepertinya masih cukup menarik bagi Anda yang mungkin belum menyelesaikan administrasi, silakan bisa langsung aja datang untuk kepengurusan.
1: Gue sama sekali gak butuh bantuan lo atas keinginan gue untuk nyanyi. Ambil nih kertasku, gak butuh. Bener gak, bapak? Semua. Lihat.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus bersama kami, mendengarkan siaran kami sepanjang hari ini. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas membahas pendidikan negeri gratis. Presiden Prabowo Subianto mengatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas biaya pendidikan negeri secara gratis. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam acara hari ulang tahun ke-28 Partai PAN di JCC Senayan, Jakarta. Diketahui, Presiden mengatakan jika anggaran untuk pendidikan gratis dapat berasal dari uang hasil korupsi yang dikembalikan ke kas negara. Penegasan tersebut sekaligus disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai sumber biaya pendidikan gratis. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya juga ya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan laporan kepolisian, Presiden mengatakan terdapat 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan bertanggung jawab juga atas kebakaran tersebut. Sehingga Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo, mantan Kapolri ya, untuk mengusut pelaku pembakaran lahan. Ia juga mengatakan akan mencabut perizinan usaha apabila bukti pelanggaran ini juga cukup kuat untuk dipidanakan. Jadi selain membahas kesepakatannya untuk memberikan akses pendidikan negeri gratis, Presiden Prabowo juga turut menyampaikan atas keprihatinannya yang terjadi di Kalimantan, saudara-saudara kita yang terdampak efek kebakaran hutan dan lahan yang diketahui sampai saat ini juga sebenarnya masih belum dikatakan secara tuntas, belum selesai seperti itu. Karena informasi yang beredar di media sosial sekalipun juga masih terus menunjukkan bahwasannya asap tebal di Kalimantan juga masih terus terlihat seperti itu, pendengar. Sehingga selain yang ada di Kalimantan, kita juga menjadi atensi khusus, juga atensi bersama di Kabupaten Tuban ya, agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, di mana memang kita tahu bahwasannya alas pakhit juga cukup rutin sekali terjadi kebakaran. Marilah kita jaga bersama hutan dan lahan kita, jangan membakar sampah di lahan yang kering ya, daun-daun kering itu kalau bisa jangan dibakar dulu. Kalau memang terpaksa harus dibakar, tolong jangan ditinggal ya, dipastikan api padam dulu sebelum kita melanjutkan aktivitas kita.

0: Menyapa Anda pagi hari ini pendengar, masih bersama saya Witra Adila dalam program hari ini Kronika Olahraga. Mengawali pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, mari kita dengarkan terlebih dahulu cek fakta. Yusril sebut MK ciptakan kekacauan jika kabulkan gugatan ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan Cek Fakta pada hari ini pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat menciptakan kekacauan hukum. Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com, melalui akun Twitter pribadinya, Yusril membantah ia pernah membuat pernyataan jika gugatan ijazah Gibran dikabulkan MK. Itu artinya, MK menciptakan kekacauan hukum. Dia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial dan selalu mengeceknya. Melansir dari kanal YouTube milik Tribun Jateng, Yusril mengatakan tidak ingin berkomentar banyak terkait perkembangan terbaru gugatan ijazah Gibran ke MK karena posisinya di dalam pemerintahan. Dia mengaku tidak bisa membayangkan apabila MK mengabulkan gugatan tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengawali program Kronika Olahraga, pendengar, siapa yang semalam mengikuti kegiatan seduluran bareng Mas Bupati Mas Lindra? Mungkin ya, ramai sekali. Mungkin Anda yang mendengarkan saat ini menjadi salah satu peserta yang semalam ikut berlari bersama Bupati kita, juga bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tuban. Dilansir dari tubancup.co.id, bahwasanya ribuan langkah pemak berpadu dengan sorak-sorai musik. Wah, ramai banget ya, dan warna-warni keceriaan di kawasan Gorangga Jaya Anoraga. Semalam, Jumat malam ya, kurang lebih ada 9.000 pelari. Wah, ikut mengikuti kegiatan seduluran bareng Mas Lindra atau di acara Fun Night Color Run yang menghadirkan olahraga sekaligus hiburan di Kabupaten Tuban. Tidak hanya diramaikan oleh warga Tuban, sejumlah pelari dari berbagai daerah juga mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, peserta bahkan datang dari Jakarta. Wow, banyak sekali ya dari luar-luar daerah. Kehadiran para pelari dari luar daerah membuat seduluran menjadi ruang perjumpaan yang mempertemukan masyarakat dalam suasana olahraga dan hiburan yang menyenangkan. Untuk rutenya sendiri, di Gorangga Jaya Anoraga kurang lebih 5 km di sepanjang jalan ya. Masyarakat ini turut menyambut dan memberikan semangat kepada para pelari. Nah, dukungan itu juga berpadu dengan sajian hiburan mulai dari kesenian tradisional hingga penampilan DJ yang membuat perjalanan peserta terasa lebih meriah dan juga lebih semangat. Bupati Tuban Aditya Halina Faridzki mengapresiasi antusias masyarakat yang turut menyemarakkan seduluran. Menurutnya kegiatan tersebut bukan hanya sekedar aktivitas olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan dan menghadirkan suasana positif di tengah masyarakat. Mas Lindra berharap kebersamaan yang tercipta melalui kegiatan tersebut ini tidak berhenti setelah acara berakhir. Semangat olahraga dan menikmati ruang bersama diharapkan menjadi bagian dari keseharian masyarakat Tuban. Menariknya, beragam hadiah juga telah disiapkan oleh panitia untuk menambah daya tarik kegiatan. Peserta juga tetap mengikuti rangkaian kegiatan hingga penghujung acara, hingga acara selesai. Seduluran bareng Mas Lindra akhirnya bukan sekedar lari malam. Ribuan peserta menikmati lintasan dengan iringan hiburan, sementara warga ikut menjadi bagian dari kemeriahan di sepanjang rute. Dari Gorangga Jaya Anoraga hingga jalanan yang dilalui peserta pada malam itu, semalam gitu ya, menjadi ruang bersama untuk bergerak, bergembira, dan menikmati olahraga dengan cara yang berbeda.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari perkara tersebut.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih seputar olahraga, pendengar, dari berita nasional, Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todu Tua Pasaribu meminta agar publik tetap memberikan dukungan kepada Aditya Tri Syahria karena atlet muda itu ya masih punya potensi besar di cabur panjat tebing. Aditya sebelumnya sempat mencetak rekor Asian Games 4,62 detik di kualifikasi pada Rabu 30 September 2026. Namun langkahnya meraih medali di final speed putra harus terhenti karena melakukan false start sehingga tidak masuk hitungan. Meski begitu, Todo Tua menilai hasil di Nagoya bukan akhir dari perjalanan Aditya. Justru melalui Asian Games 2026, perjalanan besarnya baru saja dimulai. Ya, juga masyarakat Indonesia patut berterima kasih ya atas perjuangan luar biasa dari atlet panjat tebing Aditya Tri Syahria pada Kamis kemarin, di mana dia dinyatakan gagal sebelum berhasil meraih medali. Tetapi yakin bahwasannya suatu saat ya, salah satu masa depan speed climbing Indonesia ini semoga ada pada diri Aditya. Todo Tua menekankan atlet muda seperti Adit ini memang butuh kepercayaan, bukan beban berlebihan di mana ia harus disalahkan atau dikucilkan begitu ya atas kegagalan yang ia raih saat ini. Namun ia juga turut mengapresiasi perjuangan Aditya dan peraih emas Olimpiade 2024 Fredrik Leonardo di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kita berikan doa terbaik ya untuk Adit dan juga seluruh Olimpian kebanggaan Indonesia. Todo Tua mengajak agar kedua atlet tersebut tetap semangat membela merah putih dan menjunjung nama besar Indonesia hingga di kancah internasional. Dan saat ini juga sebenarnya masih berlangsung ya untuk kegiatan Power Cup Kabupaten Tuban yang memang beberapa cabur juga sudah mulai melakukan pertandingan. Namun masih coba saya carikan informasi kira-kira apa saja cabur-cabur yang sekiranya sudah mulai bertanding dalam ajang Power Cup Tuban 2026.

pendengar, informasi terkait dengan dunia olahraga ya, jika tidak kita tadi membahas terkait dengan atlet nasional yang harus gagal karena start lebih awal ya di ajang ASEAN. Namun masih banyak sekali atlet-atlet yang sampai saat ini juga masih terus berjuang di laga ASEAN. Kalau di Kabupaten Tuban ini sudah banyak sekali ya beberapa cabor-cabor yang sudah melaksanakan kegiatan PON Cup sejak bulan lalu. Dan ini juga yang masih proses untuk digelar adalah PON Cup Kickboxing Kabupaten Tuban yang ke-9 yang akan digelar belum ketemu ya untuk tanggalnya, belum dikasih tahu. Namun untuk batas pendaftarannya pendengar sampai 12 Oktober 2026. Bagi Anda barangkali atau putra-putri Anda yang memang memiliki keahlian atau memang sejauh ini juga sudah mulai berlatih di ajang PON Cup, di ajang kickboxing maksud saya ya, bisa mungkin langsung melakukan pendaftaran. Dan ini ada kabar mengembirakan juga dari dunia olahraga di Kabupaten Tuban, di mana Naufal Emilul Felix Fatah, atlet Inkanas Tuban Dojo Koramil Jenu, berhasil menyabet juara 2 dalam komite 55 kilo under 21 putra di kejuaraan karate nasional Piala Panglima TNI 2026. Wah, luar biasa ya, ini menjadi informasi yang sangat membanggakan begitu. Luar biasa ya, ini juara nasional bisa menyabet juara 2 atlet dari Kabupaten Tuban. Memang kita tahu bahwasanya atlet Kabupaten Tuban ini luar biasa ya, sudah tidak dipastikan terkait dengan prestasi-prestasi mereka, sehingga pihak pemerintah Kabupaten Tuban juga terus untuk fokus membina, melatih bersama dengan KONI Kabupaten Tuban. Juga ini di bulan September lalu ya, ada juga ini dari atlet Kabupaten Tuban, dari Federasi Arung Jeram Indonesia Kabupaten Tuban, tampil gemilang pada kejuaraan Provinsi Jawa Timur Arung Jeram 2026 di Kali Brantas Kabupaten Jombang. Dan Kabupaten Tuban telah mengirim 2 tim atau mengikuti ya, yaitu Young Woman dan Open Man. Kontingen Faji Kabupaten Tuban sukses membawa pulang juara, di mana kategori woman atau perempuan ada juara 3 Sprint Your Mom, sorry, Sprint Your

0: lepas penuh dari hiruk pikuk kota, air terjun mirip bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Ngelirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
1: Selain panorama alamnya yang indah, Ngelirit juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
2: Ngelirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Mendengar informasi seputar atlet yang sudah Witra sajikan tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kronika Olahraga. Setelah ini kita akan kembali menuju ke program selanjutnya. Kita akan membahas terkait dengan ruang disabilitas dan inklusi. Bagaimana informasi selengkapnya tetap di 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama saya Witra Adila mengawali kegiatan ruang disabilitas ya dan inklusi. Pendengar, terkait dengan penyandang disabilitas memang merupakan bagian yang signifikan dari populasi Indonesia, yaitu sebanyak 22,97 juta jiwa. Hal itu dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik di tahun 2023 lalu. Nah, atau sekitar 1 orang dengan disabilitas untuk setiap 10 orang tanpa disabilitas. Perbandingannya adalah 1/10. Meski begitu, mereka terus mengalami hambatan begitu ya, untuk terutama dalam mengakses layanan dasar dan berbagai peluang. Sementara Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2021 menemukan bahwa rumah tangga dengan penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah terhadap pelayanan sanitasi dibandingkan dengan rumah tangga tanpa penyandang disabilitas. Selain itu, penyandang disabilitas juga memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih rendah dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas. Disability Advisor Skala Nurul Saada Adriani juga curut menyoroti berbagai hambatan utama yang dihadapi penyandang disabilitas selama ini, terutama hambatan sosial, individu, kebijakan, dan juga infrastruktur. Di mana infrastruktur juga menjadi hambatan yang cukup signifikan, di mana Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 30 tahun 2006 tentang memberikan pedoman untuk memastikan aksesibilitas bangunan khususnya ya bagi semua termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan hamil. Namun masih banyak bangunan publik dan maupun bangunan dari pihak swasta yang masih belum memenuhi standar ramah disabilitas. Oleh karena itu, kebijakan inklusif yang diterapkan secara konsisten pendengar dapat mengatasi hambatan yang dihadapi oleh mereka penyandang disabilitas. Kebijakan ini diterapkan mulai dari proses perekrutan hingga desain tempat kerja. Nah, memang ini juga menjadi cukup penting begitu ya, karena juga sebenarnya sebuah keharusan dan sebuah kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana setidaknya ada 1% tenaga kerja perusahaan atau organisasi adalah mereka yang penyandang disabilitas. Selama proses perekrutan, penyesuaian juga seharusnya bisa dilakukan ya, untuk terutama dalam pemenuhan kebutuhan fisik spesifik kandidat dengan disabilitas, termasuk mungkin ada penyediaan perangkat dengan fitur suara pembaca layar atau kandidat dengan gangguan penglihatan. Selain itu, kantor dan toilet juga sepenuhnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Cukup penting pendengar, di mana memang sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang penyandang disabilitas ini juga harus mendapatkan layanan yang sama, akses yang sama dengan kita yang normal seperti itu. Mereka juga perlu diperhatikan terutama dalam pengaksesan infrastruktur yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Kabupaten Tuban, karena mereka juga memiliki hak untuk mengakses layanan masyarakat, layanan publik dengan infrastruktur publik terutama yang ada di Kabupaten Tuban.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Baik, pendengar, informasi masih terkait dengan disabilitas ya. Jika tadi saya membahas secara umum, secara global begitu, kita langsung saja mungkin spesifik di Kabupaten Tuban. Di mana Kabupaten Tuban ini setiap tahunnya memang selalu merayakan Hari Disabilitas Internasional ya, yang selalu diperingati pada tanggal 3 Desember 2025 kemarin, dan nantinya juga akan tetap mungkin akan digelar oleh pemerintah Kabupaten Tuban pada 3 Desember tahun 2026 mendatang, di mana Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski juga menegaskan bahwa arah pembangunan daerah terus diupayakan agar lebih ramah dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, berbagai infrastruktur fisik yang dibangun telah dirancang dengan mengedepankan prinsip aksesibilitas. Hal ini mencakup fasilitas publik, kemudian gedung pelayanan, hingga ruang terbuka yang disiapkan agar dapat digunakan dengan aman dan nyaman oleh penyandang disabilitas. Bupati Tuban Mas Lindra juga menyampaikan bahwa Pemkab Tuban terus memperkuat layanan sosial bagi penyandang disabilitas melalui berbagai program pendampingan. Salah satunya adalah penyediaan layanan fisioterapi dan dukungan rehabilitatif lainnya sebagai bentuk perhatian yang bersifat berkelanjutan. Peringatan Hari Disabilitas juga terus menjadi pengingat bahwasannya pembangunan inklusif bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dan pendengar, Pemkab Tuban terus berharap agar gerakan-gerakan ataupun program-program yang dilakukan juga mampu menghadirkan lingkungan yang setara, memberdayakan dan membuka ruang berkarya tanpa batas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Tuban. Ini juga menjadi salah satu pengingat, makanya setiap tahun selalu dirayakan untuk disabilitas internasional. Karena menjadi salah satu bentuk bahwa kita semua itu setara, sesuai yang disampaikan oleh Mas Bupati. Semua harus setara, baik itu dari lingkungan, kemudian ada kegiatan pemberdayaan, bahkan ruang bekerja atau mungkin ruang mereka untuk bekerja. Ini juga bisa menjadi, ternyata memang sudah tidak seharusnya untuk dibeda-bedakan begitu ya. Mungkin jika selama ini ada beberapa akses yang belum ramah disabilitas, mungkin Anda juga bisa mengunjungi di situs Kominfo ya. Kalau tidak salah Kominfo ada program yang namanya Lapor. Nah, itu juga segala aduan dan lain sebagainya itu bisa Anda sampaikan melalui kanal Lapor tersebut, yang memang itu juga diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Tuban.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

informasi yang saya temukan mendengar ini sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu ya. Tetapi apakah mungkin sekarang ini sudah ada tindak lanjut atau perbaikan? Barangkali mungkin bisa menjadi semacam informasi begitu. Barangkali mungkin Anda yang mengetahui, tapi menurut saya sendiri ya, ketika saya melihat situsnya memang sepertinya belum sih. Namun ini memang sudah informasinya diterbitkan pada tanggal 25 Juli ya pendengar ya, di mana Diskominfo Kabupaten Tuban ini sempat menerima masukan dari penyandang disabilitas netra soal fitur website dari pemerintah kabupaten yang memang dirasa belum ramah disabilitas. Ditanggapi langsung oleh Kepala Diskominfo Tuban Arif Handoyo bahwasannya sebenarnya fitur aksesibilitas ini sudah disematkan di website tersebut. Namun pihaknya mengakui bahwa fitur tersebut memang sebenarnya masih belum sepenuhnya efektif saat digunakan oleh penyandang disabilitas terutama tunanetra. Jadi kalau dijelaskan ini sudah ada fitur aksesibilitas, posisinya di pojok kiri bawah berupa icon lingkaran biru. Tetapi dari hasil audiensi masih menemukan itu ya, fitur itu masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Apakah sekarang ini sudah membaik? Maksudnya dari fiturnya itu apakah sudah bisa digunakan dengan lancar atau bagaimana? Pendengar, mungkin Anda bisa memberikan informasinya begitu ya melalui WhatsApp kami barangkali. Atau nanti juga saya akan bantu cek untuk memantau langsung dari website dari pemerintah Kabupaten Tuban terkait dengan aksesibilitas kepada para penyandang disabilitas. Karena menurut Pak Arif ini selaku Kadis Kominfo bahwasannya evaluasi itu sangat penting ya terkait dengan penggunaan akses dari website itu sendiri, terutama bagaimana teknologi yang digunakan dalam website ini agar benar-benar bisa diakses menggunakan aplikasi pembaca layar seperti NVDA atau non-visual desktop access yang memang cukup umum dipakai oleh penyandang tunanetra. Dan memang akan tetap dilakukan penyesuaian, cuman saya masih belum

mengetahui apakah fiturnya sudah bisa digunakan atau belum untuk tahun ini ya. Mungkin setelah ini akan saya cek, sembari Anda juga barangkali pendengar bisa membantu mengecek ya untuk akses para penyandang disabilitas yang ada di website dari pemerintah Kabupaten Tuban itu sendiri. Arief juga menegaskan bahwa Diskominfo sangat terbuka terhadap kolaborasi, terutama dalam pengembangan teknologi inklusif. Ia menyebutkan, selama ini pengembangan website dilakukan berdasarkan standar yang umum, namun memang belum secara khusus melibatkan komunitas disabilitas sebagai penggunanya. Nah, ini mungkin apakah sekarang ini sudah ditindaklanjuti atau belum? Apakah sudah berkolaborasi dengan penyandang disabilitas untuk menikmati atau semacam memanfaatkan program yang memang sudah dibuat oleh pemerintah? Namun ia berharap agar masukan-masukan yang memang sudah diberikan ini juga bisa benar-benar digunakan untuk menciptakan layanan digital yang benar-benar inklusif dan bisa digunakan oleh semua kalangan tanpa terkecuali mereka yang penyandang disabilitas. Karena langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Tuban untuk terus berbenah dan menghadirkan layanan publik berbasis teknologi yang ramah, adil, dan juga inklusif. Diskominfo Tuban juga akan menjalin komunikasi yang intensif dengan komunitas disabilitas sebagai mitra dalam pengembangan sistem digital. Tujuannya agar setiap kebijakan atau fitur digital yang diluncurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Nah, ini terkait dengan tadi ya perbaikan, kemudian juga terkait dengan berkolaborasi atau menjalin komunikasi yang intensif dengan komunitas disabilitas ini. Yang tahu ya berarti hanya dari Pemkab dan teman-teman dari disabilitas ya. Kita doakan lah ya, semoga segera semua program, semua layanan yang diberikan pemerintah Kabupaten Tuban bisa benar-benar merata dan bisa diterima dengan baik dan bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka, saudara-saudara kita yang disabilitas, penyandang disabilitas seperti itu. Dan pendengar, informasi terkait dengan akses website ya yang ada di website dari Pemkab Tuban ini menjadi penutup perjumpaan Anda dengan saya, Witra Adila. Terima kasih sudah menemani saya ya sejak buka siaran tadi hingga sampai saat ini. Tepat pukul 10:46 waktu Indonesia bagian Barat dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Saya Witra Adila, pamit undur diri dan setelah ini akan ditemani dengan rekan saya, Wahyu Dwi Priya.

Dan nantinya tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bergabung dengan program selanjutnya. Ada program Dinamika Olahraga Relay Pro 3 RRI Jakarta. Dan saya Witra Adila pamit undur diri pendengar. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinam ke Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut.
3: Dobbiamo fare, poi non sappiamo se ce la faremo.
1: Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailat. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun, saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya, saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi, mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So, yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari ASEAN Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pecinta sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentality anak-anak gitu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang sama coach, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi kita cukup berat ya karena Persikat mungkin ada di peringkat satu sekarang. Ya semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang belum bisa akumulasi, tapi yang lain siap untuk menghadapi besok pertandingan melawan Persita Depok. Makasih. Ya, kita tahu dari lucur kasarnya sekarang kita udah selesai pertandingan final Persita Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan terutama untuk besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat pelanggan yang baik buat tim PSMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
7: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
8: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
7: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo.

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di hari Sabtu edisi tanggal 3 Oktober 2026. Tuban siang ini sampai nanti, Tuban sore ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Dan spesial di hari Sabtu kali ini ya, nanti di siaran-siaran Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini ya, akan ada tandem siaran Wahyu ya. Nah nanti kenalan sendiri saja ya ke pendengarnya begitu ya pendengar ya. Di Tuban siang ini, tidak lupa kami juga ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Dan nanti setelah ini kita akan melanjutkan Tuban siang ini dengan program lainnya, yaitu Sekar Sari, Sajian Keroncong dan juga Campur Sari yang akan berlangsung di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi siap-siap untuk pendengar yang ingin mendengarkan lagu Campur Sari beserta Keroncong, tetap stay terus di ruang dengar kami tentunya nanti di pukul 12 di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabarnya hari ini pendengar? Semoga dimanapun pendengar berada, baik yang sedang beraktivitas, sedang beristirahat, ataupun mungkin sedang dalam perjalanan. Semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya. Senang sekali saya Mesinta, suara baru ya, bisa hadir menemani pendengar pada siang hari ini. Dan sekarang kita akan memasuki program Sekar Sari, sajian keroncong dan campur sari bersama RRI.
1: Betul sekali mendengar ya, sajian keroncong campur sari bersama RRI mendengar. Tadi kita sudah mendengarkan ya penyiar baru begitu ya. Tapi sudah ada telepon yang masuk ke line dari RRI Tuban. Kita sapa terlebih dahulu dan nanti dan lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan penyiar baru dari RRI Tuban. Halo Sekar Sari.
2: Halo.
1: Halo.
2: Siang Mas Bayu.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sipun Mas Bayu, pawartosipun ing siang niko.
1: Alhamdulillah sae. Niki dengan siapa nggih?
2: Niki kalian Mas Bujang.
1: Mas Bujang, nggih. Mas Bujang terus pundi kabare hari ini?
2: Alhamdulillah niki nggih. Saya kemawon.
1: Sae nggih.
2: Mas Wahyu.
1: Nggih, Mas Bujang.
2: Cuacane radi sumuk Mas Wahyu.
1: Radi sumuk nggih.
2: Nggih. Angine nggih wonten tapi niki nemung gadah AC angin cendela.
1: Angin cendela, kalau di sini angin cepoi-cepoi.
2: Kemudian kan AC elektronik.
1: AC elektronik, betul sekali.
2: Dan Pak Baca. Dan suasana kan AC
1: sejuk
2: Mas Wahyu.
1: Enggak.
2: Namun AC cendela, ya sembuh.
1: Baik Mas Wahyu, monggo.
2: Tolong mangke diputerakan sesekaran ini. Nopo sing cuwocok nih.
1: Cuwocok nih gini nopo nge.
2: Kedanan Mas Wahyu.
1: Kedanan, ye.
2: Liri e kok kedanan bujang, tapi boten bujang kula lho nggih.
1: Boten bujang jenengan nggih.
2: Boten. Namun lirik lagu
1: Mas. Oh, ngoten, nggih.
2: Atur salam nggih.
1: Monggo.
2: Kang Jarwoto nggih, sugeng siang. Boten. Lekmut ugi wonten Pak Didi, wonten Mas Budi. Wonten Mas Silvan, Mbak Sutrini, Pak Setiawan, ugi wonten Mbah Mantemandang, ugi wonten Mamayu, ugi wonten, oh inge, ini kini nyalami penyiar sing sampun present.
1: Engge.
2: Asal nge.
1: Engge, nanti present lagi.
2: Mungkin-mungkin midhangetaken nge, ugi wonten
1: Mbak
2: Asna, ugi wonten Mbak Niswa,
1: engge.
2: Ugi wonten penyiar enggal niku wau Mbak sinten niku wau.
1: Nanti kenalan nggih, namanya Mbak Dila.
2: Oh nggih, Mbak Dila. Sugeng siang lan sugeng ngidhang-dhangen. Nggih, samudane kemawon Mas Wahyu nggih.
1: Siap.
2: Sugeng siang lan sugeng ngidhang-dhangen.
1: Kagem
2: Mas Wahyu sugeng siang sugeng ayu wigati. Matur nuwun nuwun Mas Wahyu nggih.
1: Nggih.
2: Mugi-mugi sakit pepanggian malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Raten Mas Wahyu, ngapunten kelangan kungelan. Nyuwun pamit Mas Wahyu.
1: Ngaten
2: nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini masih dibuka juga ya bagi pendengar yang ingin request lagu campur sari beserta keroncong, monggo silakan. WhatsApp-nya di 0851-9624186 dan juga bisa telepon juga di 0356-8834756 pendengar. Nanti kita akan ngobrol dengan penyiar baru dari RRI Tuban ya yang sudah masuk atau mulai masuk di program Sekar Sari dan program-program lainnya tentunya. Dan requestan dari Mas Bujang tadi pengen mendengarkan lagu Kedanan. Selamat mendengarkan.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Terima kasih pendengar yang sudah tergabung bersama kami di Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Nah, sudah ada request nih dari salah satu pendengar kita ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu dari Likmut Montong. Minta lagu Perawan Kasep. Ada salam juga. Salam buat Mas Bujang, Mas Julpan, Mas Darwoto, Pak Solikin dan Mbak Ii. Nah, ada doa juga nih buat Mas Wahyu nih. Kagem Mas Wahyu, semoga banyak rezeki, melimpah berkah buat sanggung ibadah ke tanah suci Mekah, Madinah sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin.
3: Nah, tadi bacaan request dari beda penyiar lagi ini pendengar ya. Bukan satu orang ini pendengar ya. Ini ada salam dan juga requestan dari Lekmu tadi sudah dibacakan juga. Minta lagunya dengan judul Perawan Kasep. Kita perdengarkan langsung begitu ya pendengar ya. Selamat mendengarkan.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu
2: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI. Nah, ini sudah pukul 12.36 waktu Indonesia bagian Barat ya, Wahyu. Dan juga siapa?
3: Saya Dila.
2: Nah.
3: Terus
2: ada Mei juga ya. Dan masih menemani pendengar di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Nah ini kalau misalnya pendengar mendengarkan suara baru ya, yang baru masuk ke RRI Tuban begitu ya, di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, mungkin bisa diperkenalkan ke pendengar RRI Tuban. Kalian ini siapa sih kok berani-beraninya siaran di ke RRI Tuban? Mungkin bisa disapa terlebih dahulu siapa kalian dan mungkin akan menemani pendengar sampai kapan mungkin. Terus kita apa saja yang akan kita lakukan di Tuban siang ini sampai Tuban sore ini nanti. Dari kiri Wahyu dulu ada Dila, silakan.
3: Oke, selamat siang pendengar. Saya Dila, jadi saya itu adalah fresh graduate dari program magang hub Kemnaker.
2: Iya.
3: Dan kebetulan ditugaskan untuk magang di RRI Tuban. Jadi selama kurang lebih 6 bulan ke depan saya akan menemani pendengar entah di program pagi, siang atau malam begitu.
2: Jadi dibiasakan ya untuk pendengar yang mendengarkan siaran kita untuk ada suara baru nih dari salah satu penyiar RRI Tuban dari magang hub begitu ya. Ini ada waktu kurang lebih 6 bulan untuk menemani pendengar dan nanti kemungkinan kalau memang siarannya bagus ya, ya kemungkinan saya yang nilai juga ya. Kalau siarannya bagus bakal diterusin. Itu dari kiri Wahyu, sekarang berpindah ke kanan Wahyu nih karena kita bertiga. Monggo silakan.
4: Halo, selamat siang pendengar. Jadi nama aku Mei Shinta. Lebih singkatnya panggil Mei aja ya.
2: Mei saja, betul.
4: Jadi saya sama juga seperti Dila ya. Saya dari program Kemenaker Magang Hub yang akan menemani pendengar di 6 bulan ke depan.
2: Betul.
4: Jadi jangan bosen-bosen ya.
2: Karena, tidak boleh bosen dong.
4: Karena akan menarik nih di pagi, siang, atau malam.
2: Oke, jadi jamnya dibagi juga begitu ya. Jadi kita antarkan ke pendengar RRI Tuban suara kalian seperti apa begitu ya. Ini juga masih bagaimana belajar ya, masih memahami bagaimana menjadi penyiar dari RRI Tuban itu seperti apa. Jadi mohon dimaklumi ya untuk pendengar RRI Tuban, betul ya teman-teman ya.
3: Iya, mohon dimaklumi ya pendengar.
2: Mohon dimaklumi, jadi kalau misalnya ada telepon mungkin ya, terus nanti ada topik bahasan dan nantinya akan ditimpali ke pendengar RRI Tuban. Kita ada penyiar baru yang sudah diperkenalkan dari bulan kapan teman-teman?
3: Dari September.
2: Dari September ya sebenarnya, tapi mulai on airnya dari Oktober awal.
3: Betul.
2: Dan itu akan berlangsung kurang lebih 6 bulan ke depan pendengar ya. Kita antarkan ke salah satu lagu keroncong ataupun campur sari yang masih akan Wahyu sugakan begitu ya untuk pendengar RRI Tuban. Salah satu lagu yang akan menemani pendengar di siang yang cerah. Cerah banget begitu ya teman-teman ya.
3: Panas banget.
2: Maksudnya lebih ke panas begitu ya. Karena ini di sekitar studio dan juga di, mungkin di Kabupaten Tuban ini terhitung sangat cerah sekali. Suhunya kurang lebih masuk di 32 pendengar ya. Jadi sambil mendengarkan lagu keroncong ataupun

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

0: Segar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Setelah ini kita akan memasuki program selanjutnya. Jadi untuk para pendengar, tetaplah bersama kami di 87,9 FM Pro 1 Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih mengudara tentunya ya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih dipandu oleh Wahyu Pria di edisi Seruling Gendang tanggal 3 Oktober 2026 di siang menuju sore nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat di siang yang cerah banget kali ini pendengar ya. Kami juga membuka begitu ya sesi untuk berkaraoke di hari Sabtu.

0: karaoke bisa juga request lagu Mas Lah.
1: Monggo silakan ya? Mas Bujang. Boleh iya. Dong,
0: nggih. Oh iya. Oh iya Mas Wahyu. Tolong nanti diputarkan lagu.
1: Monggo.
0: Apa Mas Wahyu yang cocok itu? Itu Mas Wahyu.
1: Napa niku?
0: Manis bisa putar Mas Wahyu.
1: Manis nggih.
0: Yang dari Andy sama Mona Lisa.
1: Mona Lisa siap. Oke. Nanti dicarikan nggih.
0: Iya Mas Wahyu, sambil salam-salam Mas Wahyu ya.
1: Nggih, monggo.
0: Untuk Kang Jarwoto ya, selamat siang. Ada juga Lekmut, Pak Setiawan, ada juga Mas Julvan, ada Mas Trini, Mas Torikin, ada Kang Tamatiarto. Ada juga Mama Yu, ada juga Bu Jasmini Parasman, ada Mbah Mantemandang juga ya, selamat siang. Ada juga Mas Budi, ada Kang Joko Mursodo sama Mbak Irinya, dan kesemuanya saja. Oh
1: semuanya
0: iya,
1: semuanya saja.
0: Mungkin mantau juga ya Mbak Asna, juga Mbak Niswa, juga penyiar baru juga ya di situ masih Mbak Mas Wahyu masih di situ.
1: Masih
0: penyiar baru.
1: Nggih, masih.
0: Ya, Mbak. Siapa itu ya Mbak?
1: Ada Mbak Dila sama Mbak Mei, nanti persiarannya di pukul 3 sampai pukul 4.
0: Oh iya Mbak Dila sama Mbak Mei juga selamat mendengarkan. Dan kesemuanya saja Mas Wahyu ya.
1: Siap.
0: Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Mm-mm.
0: Untuk yang mau berkaraoke silakan ya, yang mau berkaraoke dan... Semuanya saja tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Wahyu, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mas ya.
1: Amin.
0: Dan mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Amin.
0: Sekian dulu Mas Wahyu, perhatiannya mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktu dan lagunya. Nyuwun pamit Mas Wahyu.
1: Matan,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh sudah ada pendengar yang masuk ternyata lagi. Baru turun langsung ada lagi ya, kita sapa lagi kalau gitu. Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bersama RRI Tisa.
1: Assalamualaikum
2: Mas Wahyu.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya ya wis ngindi-ngindi itu Mas, yang moga ira-ira tak blok
1: ya. Ngoten nggih. Ibu Jasmuni nggih.
2: Nggih, bocah sing iso muni iki lho, Mas.
1: Aduh, nggih.
2: Ana tuwit-tuwit ngono kae lho, kaya
1: mati iso. Nggih, baik.
2: Lagunya ya, Mas.
1: Monggo, silakan.
2: Bisa request saja. Mudah-mudahan ada yang menyanyikan lagu ke ini,
1: Bibit Bambu. Lagu napa niku?
2: Bibit Bambu.
1: Napa?
2: Bibit Bambu. Tak isi kami itu dah Mas, isi dangdut toh.
1: Masih dangdut bambu nopo
2: bambu. Bambu utawa rumah bambu
1: lho. Oh, ngaten nggih.
2: Salam-salam. Kang Bujang, selamat siang. Tak duda kiai Mas Bujang nanti.
1: Baik nggih. Kan
2: toko tak duda iki. Terus ada Kang Tiarto, ada Mama Yu, ada Pak Demut, Budi, terus Kang Jarwoto, Kang Soliki, ya, semuanya aja deh.
1: Semuanya jadi, aja,
2: nggih. Oke, makasih. Semoga sehat selalu, sehat keluarga ya Mas.
1: Amin, nggih.
2: Ini sama rempok, nah tapi ku soalnya juga bisa cuit-cuit di sini.
1: Siap nggih Bu Jasmini.
2: Assalamualaikum Mas Wahyu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada dua requestan ya yang sudah masuk ke telepon atau lan telepon dari RRI Tuban. Ternyata memang ini request lagu saja begitu ya. Belum ada yang berkaraoke dan masih dibuka juga kalau misalnya pendengar ingin berkaraoke di Sabtu siang sampai sore hari nanti. Monggo silakan WhatsApp-nya di 0851-9626-486 dan juga bisa telepon langsung di 0356-8834-756. Kita akan memperdengarkan requestan dari Bapak Bujang tadi ya yang sudah masuk dari judulnya adalah Manis.

Masih di Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban, mendengar ya. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria tentunya sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi baru turun ya requestan dari Mas Bujang dengan judulnya Manis. Kita lanjut ke requestan berikutnya ya. Ini dari Ibu, tadi ada yang sudah masuk ke WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Ada Ibu Jasmuni dengan requestan lagunya. Judulnya adalah Rumah Bambu. Selamat mendengarkan juga.

0: Nah, pendengar, sebelum kita masuk ke lagu dangdut selanjutnya ya, kita akan perdengarkan terlebih dahulu lintas informasi yang akan dibacakan pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kami sampaikan cek fakta pada siang hari ini. Presiden Prabowo tekan SK pembubaran partai politik. Beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari antarnews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Video yang beredar tidak menunjukkan pernyataan Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Presiden Prabowo memang berbicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan penggunaan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi tidak secara spesifik menyatakan akan membubarkan partai politik. Selain itu, secara hukum, pembubaran partai politik diputus oleh MK melalui mekanisme yang berlaku, bukan dilakukan langsung oleh Presiden.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
4: Selamat siang pendengar, berikut saya lampirkan lintas informasi hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar melalui pemberian insentif tambahan seperti tunjangan kemahalan wilayah di luar gaji pokok. Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK Ivan Syamsur Rizal menyebutkan bahwa salah satu tunjangan dalam pengolahan pendidikan adalah perbedaan kemampuan fiskal antar daerah. Kondisi tersebut turut mempengaruhi besaran dukungan dan kesejahteraan tenaga pendidik di setiap wilayah. Selain peningkatan kesejahteraan guru, pemerintah juga merencanakan pembangunan sekolah nasional terintegrasi di wilayah terpencil sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan. Program ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat layanan pendidikan di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Pemerintah turut mengembangkan program Studio Guru guna meningkatkan kapasitas tenaga pendidik melalui dukungan infrastruktur digital dan metode pembelajaran modern. Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap kesenjangan pendidikan antar daerah dapat dikurangi secara bertahap. Peningkatan kesejahteraan dan kompetisi guru diharapkan turut mendukung pemerataan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia.
3: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
5: Berdendang bareng RRI Tuban.
0: Masih di Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria tentunya ya, di siang menuju ke sore hari ini tentunya. Dan masih dibuka juga untuk pendengar yang pengen request lagu-lagu dangdut atau pengen berkaraoke ria di siang menuju ke sore hari ini, monggo silakan. Ini sepertinya sudah ada telepon yang masuk ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, Seruling Gendang.
6: Halo, selamat sore Seruling Gendang. RRI Tuban. Mas Wayu, Mas Wayu.
0: Nggih.
6: Budi Sasena, Mas Wayu.
0: Nggih, siap Pak Budi Sasena. Nggih, Tes Putih kabarnya hari ini.
6: Kabarnya baik-baik, Mas Wayu.
0: Alhamdulillah, saya nggih.
6: Ae tan mriki buwenter Mas Bayu.
0: Nggih. Panas nggih tan mriku nggih. Baik.
6: Mas Bayu.
0: Siap.
6: Kula badhe karaoke Mas Bayu.
0: Monggo silakan karaoke, siap.
6: Lagunya Cinta Pasti Kembali aja dari Muksin Alatas Mas Bayu.
0: Cinta Pasti Kembali. Okay. Baik. Mm-mm. Monggo kirim-kirim salam terlebih dahulu, monggo.
6: Salamnya buat semuanya saja.
0: Semuanya saja, nggih.
6: Tanpa terkecuali yang lagi pantau RRI Tuban, dimanapun Anda berada.
0: Siap.
6: Melalui streaming dan RRI Mobile, semuanya yang lagi pantau dalam kota maupun luar kota. Segera kalau mau mengikuti karaoke, monggo silakan.
0: Baik.
6: Masih jam 14. Lebih
0: 4. Iya, siap, siap, siap.
6: Lebih 5 menit.
0: Ya. Lebih 5 menit, betul sekali. Nggih.
6: Ya. Ya udah Mas Bayu.
0: Monggo sampun.
6: Sampun.
0: Oke, selamat berkaraoke ya.

0: Terima kasih Mas Bayu.
1: Sami-sami Pak. Nggih. Mantap.
0: Mas Bayu semoga
1: sehat
0: selalu.
1: Amin amin.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Bayu.
1: Waalaikumsalam. Siap. Baik pendengar ya, ternyata baru nih antrian yang masuk lagi ya, yang sudah masuk melalui WA dari RRI Tuban. Kita akan sapa terlebih dahulu kalau gitu ya. Ini dari Mama Yu. Seruling gendang.
2: Berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum Mas Bayu.
1: Waalaikumsalam Mama Yu. Terus Punti kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat dan panas banget Mas.
1: Panas banget nggih.
2: Di sana kabarnya gimana Mas Bayu?
1: Alhamdulillah saya Mama Yu hari ini Tuban rata panasnya.
2: Ya di mana-mana panas banget.
1: Betul sekali nggih.
2: Itu kalau masuk di karaoke itu ingat almarhumah gitu apa Mas?
1: Nggih, ngoten nggih.
2: Iya.
1: Iya, iya, Bu, benar benar.
2: Mau duet Mas?
1: Mama Yu aja. Mama Yu aja. Monggo silakan. Ya,
2: lagunya.
1: Cinten.
2: Apa ya enaknya? Saya coba ini, Mas.
1: Cinten, lagunya oh, siapa?
2: Mar di tangan melati dipelukan, weh.
1: Napa? Melati dipelukan.
2: Mawar di tangan.
1: Mawar di tangan.
2: Melati di pelukan. Salamnya tadi Mas Budi ya, selamat siang. Mas Yulfa, Mbak Sutrini, Pak Setiawan, Jasmuni Rasman, Kang Jarwoto, Kang Bujang, Pak Rete, Bu Nimi Ayah Iqbal, Mas Solikin.
1: Mas Solikin, G.
2: Ada Lekmut, Pak Didik, Mas Pur, Pak Agung.
1: G. Sampun siap?
2: Dan semuanya aja.
1: Dan semuanya okay, aja, betul ya, sekali. Oke, okay, mawar di tangan melati dipelukan. Mama Yu, monggo silahkan.
2: Oke. Okay.

0: Halo.
1: Nggih.
0: Terima kasih Mas Bayu.
1: Matur suwun Mama Yu, nggih.
0: Semoga Mas Bayu sehat selalu. Kalau pulang
1: Amin.
0: hati-hati.
1: Siap Mama
0: Kalau
1: Yu.
0: kepanasan,
1: Ngiyup
0: ngiyup.
1: nggih. Baik Mama Yu.
0: Makasih Mas Bayu.
1: Matur suwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, ternyata memang sudah banyak pendengar yang mengirimkan atensi ya, baik itu pengen request lagu ataupun langsung berkaraoke begitu ya. Nah ini masih dibuka juga, masih ada kurang lebih 30 menit lagi ya. Wahyu menemani pendengar di Seruling Gendang edisi tanggal 3 Oktober 2026. Masih dibuka juga melalui WhatsApp-nya di 0851-96-264186. Nah juga bisa telepon langsung di 0356-8834756 pendengar. Dan ini sudah ada requestan yang masuk begitu ya dari Bapak Setiawan Mujari melalui WhatsApp-nya. Assalamualaikum, cuaca bejagung panas. Gimana cuaca di studio? Ini alhamdulillah juga panas di luar ya. Ini tapi adem di dalam ya. Nah ini minta putarkan TTM. Salam untuk Bu Jasmuni, Mama Yu, STMJ, Bu Siti Rumiah. Ada juga salam untuk Mas Ujang, Mas Zulfan juga, Mas Solikin, Mas Purwanto di Tulungagung. Ada juga Mas Budi Sasena. Terus salam juga untuk Bu Sutrini dan semuanya. Kagem Mas Wahyu, Sugeng Makaryo, mugi tansah sehat. Amin ya Robbal Alamin. TTM dari Bapak Setiawan Mujari. Langsung kita putarkan. Selamat mendengarkan.
2: Satu persembahan yang istimewa. Bareng New Arista. Bintang Nusantara. Yeni Inka.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: RRI Tuban.
1: Seruling genang, mari berdendang bersama RRI Tuban.

0: yang baru ya Mas di RRI yang masuk ya.
1: Betul sekali Mas Zulfan.
0: Ada berapa itu Mas, announcernya itu Mas?
1: Announcernya yang akan bersiaran di bulan Oktober ini ada jumlahnya 4 orang Mas Zulfan.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti terpenuhi ya sampai malam juga ya.
1: Sampai malam, tapi ini efektifnya dimulai dari tanggal 15 Mas Zulfan.
0: Oh 15 ya,
1: betul
0: ya karena masih training ya Mas.
1: Masih
0: ya.
1: Training, masih transisi juga jadi bersiarannya iya. Bertiga. Betul sekali Mas Zulfan.
0: Itu apa diambil dari Surabaya atau yang dari sini saja?
1: Ada yang dari Surabaya, ada juga yang sini juga, betul.
0: Oh iya Masya
1: yang
0: Allah.
1: Yang dua dari RRI Surabaya, terus yang dua ya, dari Uniro.
0: Yang perempat atau yang persatu?
1: Pro satu. Betul sekali Pro 1.
0: Oh Pro 1, cowok apa cewek ya kira-kira?
1: Cewek dua-duanya yang dari RRI Surabaya.
0: Oh kayaknya kenal dia aku ya kayaknya ya.
1: Ngoten nggih.
0: Ya oke. Mas aku pengen lagunya ya Mas ya.
1: Monggo silakan.
0: Masih Adakah Cinta.
1: Masih Adakah Cinta, baik.
0: Yang versi koplo ya.
1: Versi koplo nggih.
0: Oke. Tadi yang masuk ada siapa aja Mas?
1: Banyak, ada Mama Yu, tadi juga ada Mas Budi Sasena, ada juga tadi Bu, ya apa lupa namanya, bentar Mas Zulfan. Ada banyak tadi Mas Zulfan, ada Ibu Jasmuni juga, tapi memang kebanyakannya tadi request lagu yang berkarape.
0: Oh iya saya juga mau nyapa ini, ada Pak Setiawan ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada Pak Didi, terus ada Mbah Man, teman yang juga.
1: Nah,
0: Oke, aku langsung aja Mas, nanti biar yang lain insya Allah kebagian Mas kalau mau karaoke Mas.
1: Ngoten nggih, baik.
0: Ya,
1: masih ada kasihan. Versi cowoknya ngoten nggih.
0: Yang koplo ya.
1: Yang koplo siap.

0: Terima kasih Mas Wahyu.
1: Nggih, sami-sami Mas Zulfa.
0: Spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang. Betul. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Buat Mas Wahyu, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru turun terus ada sambungannya lagi begitu ya. Yang sudah masuk ke WhatsApp dari RR Tuban, kita sapa terlebih dulu. Ada Bu Sutrini di Babat. Halo, Saruling Gendang.
2: Berdendang bareng Pro 1 RRI Tuban. Karaokean Mas Wahyu.
1: Monggo silakan Bu Sutrini.
2: Duh engkang ya Mas Wahyu.
1: Napa?
2: Duh engkang.
1: Duh engkang, baik.
2: Tadi ada Mas Julfan. Masih kok yang cintanya masih ada.
1: Nggih, siap.
2: Nanti karena aku kadang-kadang belepotan, dibantu ya sama Mas Wahyu ya.
1: Dibantu nggih, baik. Sampun, siap?
2: Insya Allah siap.
1: Insya Allah siap, duh engkang. Monggo silakan.
2: Ada Kang Tamat Yarto.

0: Salamnya untuk semuanya yang lagi ikut
1: Okay.
0: berkaraoke. Selamat sore, selamat berkaraoke, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan
1: Amin.
0: spesialnya untuk Mas Zulfan seorang, dengan ucapan suaramu, semangat aktivitasku. Untuk Mas Bayu,
1: Nggih.
0: terima kasih waktunya.
1: Matur suwun. Nggih.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi mendengar ya, requestan atau karaoke terakhir yang ada di sesi Serul Gendang edisi tanggal 3 Oktober 2026 yang tadi sudah baru turun, ada Ibu Sutrini di Babat Lamongan. Pendengar itu juga ya pendengar ya, karena waktu sebentar lagi, 1 menit lagi akan memasuki pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat ya, karena kita akan berlanjut di Tuban sore ini di program Beranda Astacita untuk selanjutnya pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Mohon maaf juga ya untuk pendengar yang tadi mungkin lagunya belum diputarkan karena antriannya banyak sekali ya. Mungkin kita akan lanjut besok untuk lagu-lagu dangdut lainnya di program Seruling Gendang tentunya. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa dan kita tetap stay terus di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 91.1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini kita akan memasuki program Beranda Asta Cita edisi Green Radio yang akan ditemani oleh Mei dan Dila sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan berita-berita yang menarik ya tentunya. Jadi pendengar jangan kemana-mana karena sebelum itu kami akan putarkan beberapa komposisi lagu pop Indonesia. Dimulai dari lagunya Martha Dinata dengan judul Memujamu.

0: Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Berita pertama kita hadir dari Kota Tuban ya pendengar, dengan informasi dari MTSN 1 Tuban, gelar World Cleanup Day 2026 di Pantai Gerdu Laut. Pendengar, dalam rangka memperingati World Cleanup Day atau WCD 2026, MTSN 1 Tuban menggelar aksi bersih lingkungan di Pantai Gerdu Laut Tuban pada hari Selasa 29 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bekerjasama bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban ya. Kegiatan itu dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang diikuti oleh warga MTSN 1 Tuban dengan melakukan aksi nyata berupa membersihkan kawasan pantai. Aksi bersih pantai ini menjadi salah satu bentuk kepedulian MTSN 1 Tuban terhadap kelestarian lingkungan ya. Selain menjaga kebersihan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi peserta didik untuk membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Melalui kegiatan ini, MTSN 1 Tuban berharap agar semangat menjaga kebersihan tidak berhenti pada kegiatan seremonial saja ya pendengar, tetapi juga dapat menjaga kebiasaan, menjadi kebiasaan ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah pendengar, dari berita tadi, kita tahu ya bahwa betapa pentingnya menumbuhkan sikap kepedulian kita terhadap menjaga lingkungan begitu ya. Pendengar tetaplah bersama kami karena masih ada beberapa informasi lagi terkait Green Radio tentunya ya. Sebelum itu kita akan putarkan lagu terlebih dahulu. Ada dari Andra dan The Backbone dengan judul Hikayat Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Terima kasih pendengar yang masih tergabung di Pro 1 RRI Tuban. Kita akan melanjutkan informasi dari Kabupaten Tuban, yaitu kemarau panjang mulai berdampak pada ketersediaan air bersih. BPBD Tuban mencatat hingga Jumat 2 Oktober 2026, sedikitnya 28 desa di 11 kecamatan terdampak kekeringan. Di sejumlah wilayah, bantuan air bersih bahkan terus dikirim hingga setiap satu hingga dua hari. Beberapa daerah yang mengalami kondisi cukup parah diantaranya ada Desa Sugihwaras, Ngandong, Penambangan, Sadang, Latsari, dan Sumur Gung. Jadi pendengar, untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Tuban mengerahkan 5 armada tangki secara rutin dengan kapasitas antara 5.000 hingga 7.000 liter. Satu armada lainnya juga tetap disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran yang juga beresiko meningkat selama musim kemarau. Yang perlu menjadi perhatian, berdasarkan informasi dari BMKG yang diterima BPBD Tuban, hujan diperkirakan belum turun secara signifikan hingga Desember. Artinya, masyarakat masih perlu bersiap menghadapi kondisi kemarau yang cukup panjang. Pendengar, dari kondisi ini kita bisa melihat bahwa air bersih bukan sekedar kebutuhan sehari-hari ya, tapi juga menjadi kebutuhan yang harus kita jaga bersama. Jadi reminder buat pendengar dan juga buat Mei sendiri ya, mari kita gunakan air seperlunya. Jangan membakar lahan sembarangan dan tingkatkan kewaspadaan potensi kebakaran selama musim kemarau ini. Dan buat pendengar juga, jangan lupa tetap jaga kesehatan, bisa dimulai dari minum air putih yang cukup, dan jaga pola makan, jaga pola tidur. Kalau di daerah pendengar tersendiri, gimana nih kondisi sumber air saat ini? Apakah masih aman atau udah mulai mengalami kesulitan? Jadi pendengar boleh banget berbagi cerita bersama kami melalui nomor WA di 085-196-24186 atau melalui nomor telepon di 035-688-34756. Jadi pendengar, setelah ini masih ada informasi yang akan disampaikan kepada pendengar RRI Tuban, tetapi setelah dua lagu berikut ini.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek!
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras, boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban. Setelah mendengarkan informasi dari Kota Tuban, sekarang kita akan geser ke Kota Lamongan ya pendengar. Dengan informasi mengenai penyerahan bantuan air bersih sebanyak 150 unit tandon, 1.200 liter, 70 unit jirigen, serta paket sembako oleh Pemprov Jatim Lamongan. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat penanganan kekeringan di Kabupaten Lamongan melalui sejumlah langkah, termasuk operasi modifikasi cuaca dan pencarian sumber air alternatif. Jadi pendengar, Lamongan juga menjadi salah satu daerah di Jawa Timur yang terdampak musim kemarau dan telah menerima distribusi air bersih. Pemprov Jatim sebelumnya mencatat sedikitnya 20 kabupaten telah mendapatkan dropping air hingga awal September 2026. OMC dilakukan sebagai salah satu upaya meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang mengalami kekeringan, begitu ya. Pelaksanaannya juga menyesuaikan kondisi atmosfer dan keberadaan awan potensial yang memungkinkan dilakukan penyamaian. Sebelumnya, BPBD Jatim menyebut kawasan pertanian serta sumber-sumber air yang mulai menipis menjadi prioritas operasi. Selain mengandalkan modifikasi cuaca, pemerintah juga melakukan langkah jangka pendek untuk distribusi air bersih serta mencari sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, begitu ya. Penanganan kekeringan dilakukan dalam kerangka status siaran siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan yang terjadi ditetapkan Pemprov Jawa Timur sejak 26 Mei 2026. Pendengar, sejumlah kabupaten di Jawa Timur termasuk Lamongan juga telah menetapkan status darurat kekeringan di wilayahnya. Pemerintah berharap kombinasi distribusi air

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih bergabung bersama kami di Beranda Asta Cita edisi Green Radio ya. Tidak terasa pendengar, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4 sore ya pendengar. Untuk itu saya Dila dan Mei pamit undur diri. Setelah ini kita akan tergabung bersama program Satu Surabaya ya pendengar. Bagi pendengar yang masih melakukan aktivitas, masih bekerja atau sedang di jalan mungkin ya, tetap hati-hati, jangan ngebut dan jaga kesehatan selalu ya pendengar ya. Sekali lagi saya Dila dan Mei pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: kini mulai dipertimbangkan untuk dikembangkan. Langkah tersebut dilakukan di tengah penurunan transfer ke daerah atau TKD yang membuat pemerintah daerah perlu mencari ruang tambahan untuk meningkatkan penerimaan. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Surabaya, Lili Arijanto, menyatakan optimalisasi tidak hanya menyasar titik-titik yang sudah lama menjadi lokasi reklame. Pemkot juga mulai memanfaatkan ruang seperti median jalan dan taman yang sebelumnya belum digunakan untuk kepentingan tersebut. Meski membuka ruang lebih luas bagi sektor reklame, Pemkot Surabaya juga menempatkan aspek tata kota sebagai pertimbangan. Penambahan titik reklame tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan estetika lingkungan.
1: Tapi paling tidak memang pengembangan wilayah untuk penempatan reklame dunia tidak pernah ada, kayak contohnya di median dan di taman ya. Itu memang kita ambil langkah melihat kondisinya kayak gini ya. Pemkot Surabaya perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk mengarah bahwa PAD ini harus ada tambahan.
0: Dari sisi penerimaan, sektor reklame tahun ini ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 200 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Surabaya, Rahmat Basari, mengatakan realisasi penerimaan hingga saat ini telah mencapai sekitar 60%. Basari menjelaskan penerimaan dari reklame tidak memiliki nilai yang sama pada setiap lokasi. Besaran penerimaan dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari titik pemasangan, ukuran reklame, hingga masa berlaku dan jatuh tempo.
2: Karena reklame itu kan ada durasi masa berlakunya ya. Tapi setiap titik tertentu itu nanti pasti ada jatuh tempo dari angka menuju. Karena titik itu kan sudah pasti bisa.
0: Usulan titik baru harus melalui pembahasan dan pertimbangan tim terkait. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Faiz Putra berikut melaporkan.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo pada hari Jumat 2 Oktober 2026 kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita ya, karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
4: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur 3 menilai penerapan Cortex mendukung penguatan pengawasan perpajakan. Sistem tersebut dinilai telah mencakup sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya menjadi tantangan dalam pengawasan. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP Kanwil DJP Jawa Timur 3, Rahmat Auladi mengatakan, Cortex efektif dalam menekan praktik faktur pajak fiktif. Penerapan Cortex membuat sejumlah permasalahan perpajakan yang sebelumnya terjadi dapat lebih terpantau melalui sistem. Rahmat menjelaskan, pengembangan Cortex tetap dilakukan secara berkelanjutan Kesehatan mengikuti perkembangan perpajakan dan teknologi. Menurutnya, sistem pengawasan perlu terus diperbarui karena modus kejahatan perpajakan juga terus berkembang.
8: Saya pikir efektif menekan. Ini kan permasalahan-permasalahan dasar yang dulu-dulu yang harusnya nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang tantangan kita memang kontes harus diperbaiki terus-menerus. Ya. Karena kan kejahatan semakin berkualitas ya. Nah, itu harus ikutin terus. Nggak bisa satu sistem terus selesai, saya kira enggak. Tapi yang lama-lama ini sudah tercover nih sama Kortek. Nah, ke depan kita belum tahu seperti apa lagi nih bentuk kejahatan yang baru. Karena kan yang ini sekarang lagi viral, kejahatan pricing,
7: otoritas pajak juga perlu mengantisipasi bentuk kejahatan baru yang dapat muncul seiring perkembangan teknologi. Hal tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan untuk memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perubahan modus penyalahgunaan. Rahmat menyebut salah satu tantangan yang saat ini menjadi perhatian berkaitan dengan data pricing dan juga pulsing. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari dinamika pengawasan perpajakan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, menjelang beroperasinya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, pengamat ekonomi dari Universitas Trunojoyo Madura, UTM, mengingatkan agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi wadah bagi roda perekonomian akar rumput di tingkat desa. Ima Fadilah berikut melaporkan.
9: Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP diproyeksikan menjadi angin segar bagi roda perekonomian di tingkat akar rumput. Namun, pengamat ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Ahdiar Redi Setiawan, mengingatkan agar tata kelola koperasi ini tidak sekedar menjadi tempat menjual produk BUMN dan konglomerasi besar. KDKMP harus mempunyai strategi penyerapan komoditas lokal. Untuk itu, harus hadir sebagai off-taker atau penampung hasil pertanian dan UMKM, bersinergi tanpa mematikan BUMDES serta gerai warga yang sudah ada, sekaligus menjaga sirkulasi uang tetap berputar di dalam desa.
10: Nanti ini menjadi penggerak yang paling motor utamanya adalah KDKMP. Ini yang hari ini kita tunggu nanti, gitu ya. Bagaimana hasil pertanian, hasil perkebunan, kemudian hasil usaha-usaha ekonomi kecil di desa, itu nanti itu akan bisa ada pasarnya. Dan itu dikelola secara baik dengan adanya KDKMP.
9: Lebih lanjut, Redi menegaskan bahwa nantinya penerapan tata kelola harus memihak produk lokal sebagai kunci utama agar KDKMP mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi warga desa di tengah arus dominasi perdagangan nasional. Ima Fadila melaporkan.
3: Kasus korupsi dana hibah pokok pikiran DPRD Magetan telah bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam sidang perdana, JPU membeberkan dakwaan pemotongan dana hibah yang dilakukan para terdakwa. Yusron Al-Fatah berikut melaporkan.
11: Sidang perdana perkara dugaan korupsi dana hibah program pokok pikiran pokir DPRD Magetan periode 2020-2024 telah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Surabaya. 6 terdakwa yang didakwa dalam perkara tersebut tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. 6 terdakwa tersebut yakni 3 anggota dan mantan dewan Suratno, Juli Martana dan Jamaluddin Malik, serta 3 tenaga pendamping yakni Suroto bin Sinung, Tohiru Hartono alias Irul, dan Andik Nurwijayanto. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Sukisto Aristo mengatakan, dalam dakwaannya disampaikan tim jaksa penuntut umum JPU Kejari Magetan menguraikan dugaan pemotongan dana hibah kelompok penerima yang bersumber dari APBD Magetan selama periode 2020-2024. Perbuatan tersebut dilakukan dengan pola yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Jaksa juga mendasarkan uraian kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026. Meski dakwaan telah dibacakan, perkara tersebut belum memasuki pembuktian materi perkara. Dengan tidak adanya eksepsi dari para terdakwa, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
12: Ya sudah sidang. Sidang untuk perkara poker, hibah poker ya DPRD. Pembacaan pertama dakwaan ya dari jaksa lah, jaksa-jaksa yang terbit, yang senior-senior untuk berangkat. Lalu nanti kan bergulir, insya Allah bergulir lah. Masih tidak kalau ada temuan-temuan.
11: Agenda sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini, uraian mengenai perbuatan dan nilai keuntungan tersebut masih merupakan dakwaan jaksa penuntut umum. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana serta pertanggungjawaban masing-masing terdakwa akan diuji dalam persidangan selanjutnya. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Emil Akbar berikut melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajak dunia usaha dan dunia industri serta stakeholder terkait untuk bersama-sama mencegah sekaligus menurunkan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting alias Genting. Program ini disosialisasikan di hadapan puluhan perusahaan yang hadir dalam workshop program Genting di Auditorium Pusindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan. Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina mengatakan, total ada 23 perusahaan yang diundang untuk bisa berpartisipasi dalam membantu penanganan stunting. Sebab percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga filantropi, sampai masyarakat.
15: Kabupaten Pasuruan memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan ini memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Segala upaya akan kita tempuh untuk dapat menurunkan angka balita stunting. Salah satunya adalah mengadakan workshop upaya penurunan stunting dan implementasinya melalui Genting, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting.
14: Setelah itu, Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodikin menjelaskan, Genting merupakan gerakan nyata yang tidak hanya bersifat sosialisasi, tetapi juga melibatkan aksi langsung dari masyarakat. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk bergotong royong menjadi orang tua asuh.
16: Termasuk di Kabupaten Pasuruan, hasil survei status gizi Indonesia ini cukup tinggi, 26%. Jawa Timur sudah rendah, 14,7%. Nah, untuk itulah diperlukan adanya gerakan gotong royong dari BUMN, BUMD, para pengusaha, LSM, perguruan tinggi, perseorangan untuk menjadi orang tua asuh, memberikan sebagian rezekinya untuk membantu keluarga-keluarga risiko stunting. Ibu hamil, ibu menyusui, sama baduta atau balita.
14: Ketahui ada 26% dari total balita batita di Kabupaten Pasuruan yang tengah dalam kondisi stunting. Dengan program Genting, ada banyak bantuan yang bisa diberikan kepada para penerima. Emil Akbar melaporkan.
3: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun dan instansi terkait lainnya melakukan pembersihan sungai sebagai antisipasi banjir saat musim hujan tiba. Aris Deka berikut melaporkan.
17: Upaya mengantisipasi banjir saat musim penghujan mulai dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun bersama Dinas Lingkungan Hidup DLH, TNI, Polri, perangkat kelurahan serta sejumlah elemen terkait. BPBD melakukan kerja bakti membersihkan aliran sungai atau kali piring di Kelurahan Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Pembersihan sungai tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi untuk mengurangi resiko banjir di sejumlah wilayah Kota Madiun, terlebih beberapa kawasan memiliki riwayat terdampak banjir saat debit air meningkat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo. Dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan sejumlah kendala, diantaranya sedimentasi serta material bangunan yang berada di aliran sungai.
18: Kalau sedimentasi, kita tetap koordinasi dengan teman-teman OPD terkait teknis ya, Dinas PU, juga koordinasi dengan Balai Besar karena pengelolaan aliran sungai itu menjadi kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PU. Kalau kaitan dengan kegiatan pembersihan vegetasi, kemudian sampah, terus kemudian tidak ada kendala. Cuman yang agak berat itu kan karena ada material-material bangunan, kemudian material-material sedimentasi, kemudian juga yang berat-berat itu nanti kalau secara manual sepertinya tidak mungkin, sehingga membutuhkan alat berat.
17: Dedi menegaskan mitigasi banjir tidak hanya dilakukan melalui pembersihan sungai. Perbaikan dinding saluran maupun sungai juga menjadi bagian dari upaya mengurangi resiko dampak banjir. Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Langkah tersebut dilakukan di tengah peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Anggi Widya berikut melaporkan.
19: Palang Merah Indonesia atau PMI Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di depan markas PMI Jember mulai 1 Oktober 2026. Aksi ini dilakukan sebagai upaya mengingatkan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan penyakit saluran pernapasan. Pembagian masker dilakukan di tengah masih ditemukannya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jember. Data terbaru, Dinas Kesehatan Jember hingga akhir September kemarin mencatat sekitar 3.100 kasus ISPA. Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan penggunaan masker penting bagi masyarakat yang sedang sakit maupun yang dalam kondisi sehat. Nah,
20: dalam hal ini PMI ikut mensupport, mendukung edaran Bupati agar masyarakat lebih sehat, yang sakit terutama untuk pakai masker. Makanya PMI membagikan masker ke masyarakat umum, mungkin sekitar 1.000 yang dibagikan. Nanti kalau memang dibutuhkan, kita siap membagikan lagi.
19: Selain ISPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga memantau dua kelompok penyakit saluran pernapasan lainnya, yaitu influenza like illness atau ILI dan pneumonia. Hingga akhir September tercatat sekitar 300 kasus ILI dan 151 kasus pneumonia yang dilaporkan dari puskesmas dan rumah sakit di Jember. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Rita Wahyuningsi, mengatakan perkembangan kasus memang sempat meningkat sejak akhir Agustus lalu. Namun setelah mencapai puncak pada minggu kedua September, tren kasus ISPA mulai menurun.
21: Jadi kalau dari data kita itu sebenarnya untuk total kasus anak gitu ya, sampai di bulan September ini tercatat sekitar 1.300-an kasus untuk kasus anaknya menderita ISPA. Untuk yang klaster ini memang lebih banyak di klaster sekolah, Mas, dan pondok pesantren.
19: PMI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan langkah pencegahan, terutama ketika berada di tempat ramai. Selain menggunakan masker, warga dianjurkan untuk menjaga kebersihan tangan dan menerapkan etika batuk maupun bersin. Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
3: Direktur Rumah Sakit Hewan UNER mengingatkan penggunaan antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Oni Arianto berikut melaporkan.
22: Direktur Rumah Sakit Hewan Universitas Airlangga UNER Surabaya, Profesor Dr. Anwar Ma'ruf, mengingatkan penggunaan obat antibiotik hewan harus melalui resep dokter hewan. Anwar Ma'ruf Sabtu siang menyoroti peredaran obat hewan secara bebas yang memungkinkan masyarakat membeli obat antibiotik tanpa pengawasan dari tenaga medis veteriner. Menurutnya, penggunaan antibiotik secara bebas dapat memicu resistensi bakteri terhadap jenis antibiotik tertentu. Resistensi terjadi karena bakteri menjadi kebal sehingga obat antibiotik tertentu tidak lagi efektif untuk mengatasi penyakit atau infeksi.
23: Dengan peredaran obat hewan secara bebas seperti saat ini, yaitu obat seperti misalnya antibiotik bisa dibeli secara bebas. Penggunaan masyarakat tidak tahu juga diberikan secara bebas. Karena penggunaan dan pembelian bisa diberikan secara bebas tanpa ada pengawasan, akibatnya yang terjadi adalah resistensi obat terhadap berbagai macam bakteri itu bisa menjadi kebal atau resisten terhadap antibiotik tertentu.
22: Anwar Ma'ruf juga mengatakan untuk mencegah resiko tersebut, Rumah Sakit Hewan UNER mendirikan apotek veteriner sebagai sarana penyediaan obat hewan. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan obat hewan melalui apotek veteriner dengan penggunaan yang lebih terarah. Oni Arianto melaporkan.
3: Pendengar, kebakaran pondok pesantren Ponpes Al-Hikmah di Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang pada Jumat 2 Oktober 2026 menghanguskan lantai 2 dan 3. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Chantianov melaporkan selengkapnya.
0: Suasana panik dan isak tangis di kalangan puluhan santri saat bangunan lantai atas Pondok Pesantren Al-Hikmah di Dusun Bokem, Desa Ngrogol, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang mendadak dilalap si jago merah. Kebakaran yang diduga dipicu oleh korsleting listrik ini menghanguskan lantai 2 dan 3 yang berfungsi sebagai ruang kegiatan serta tempat penyimpanan barang di komplek pesantren tersebut. Beruntung, sebanyak 80 santri putra yang sedang bersiap menunaikan sholat Jumat berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa adanya korban jiwa. Pengasuh Pondok Al-Hikmah Nurlaili Sadat mengungkapkan bahwa insiden tersebut pertama kali diketahui warga sekitar pukul 10:10 waktu setempat sebelum akhirnya api dengan cepat membesar.
1: Yang terbakar itu ruang lab, takaan sama gudang. Untuk di lantai tiganya itu gudang. Sepertinya itu komplek. Ya memang kita akui instalasinya itu mungkin agak kurang benar. Air-air juga semua bermasalah. Para santri kondisi Jumat libur sekolah, jadi mereka habis roan mungkin ya, terus capekan sambil nunggu hari Jumatan kan. Jumatan sambil nunggu, di situ dengar tekledek. Sebagian anak putri tadi katanya kabar dari saudara juga saya ketahuan itu lagi mengerjakan tugas. Ruang lab itu tadi, jam 10:10 itu, api sudah membumbung itu.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Dias Quintas, mengatakan pihaknya langsung mengarahkan personil setelah menerima laporan darurat melalui layanan 112.
2: Tadi di 112 kita mendapat laporan bahwa ada kebakaran di desa. Setelah itu kita kerahkan personil bersama unit untuk segera melakukan penanganan. Dari gedungnya adalah tempat tinggal santri. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, peralatan bagian kasur.
0: Namun demikian, petugas belum dapat memastikan titik awal maupun penyebab pasti kebakaran karena masih harus menunggu proses pendinginan selesai guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Chantianov melaporkan.
13: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin Info Prima, kita dengarkan paket feature produksi RRI Sumeneb. Usaha Slaman, warga desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, menyelamatkan hutan bakau sempat mendapat anggapan negatif dari masyarakat. Selengkapnya disampaikan Purnama Iswantoro.
5: Setiap tahun pesisir kami Desa Lempung ini selalu menjadi langganan abrasi air laut. Di mana di setiap bulan di tanggal 15 itu air laut masuk ke perkampungan. Air laut menjebolkan tambak-tambak yang ada di sekitar wilayah mangrove ini. Juga pola pikir masyarakat yang destruktif, artinya selalu merusak terus, dicari kayunya, dibuat sebagai alat bakar.
24: Itulah kondisi di pesisir Desa Lempung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur beberapa tahun silam. Namun, kini tutupan bakau atau mangrove di wilayah tersebut kembali lebat berkat inisiatif Slaman.
5: Awal-awalnya, kisaran luasan itu hanya 17 hektar tutupan yang ada mangrove-nya. Sekarang, alhamdulillah, sudah kurang lebih 30 hektar yang sudah menjadi tutupan lahan.
24: Berdasar rasa prihatin, Slaman menjadi pelestari hutan bakau di desanya dimulai sejak tahun 1985.
5: Pada waktu itu saya SMP kelas 2. Jadi setiap pulang sekolah saya menanam sama bapak saya dan ketika surut ya. Dan di hari-hari libur saya juga menanam bersama bapak saya itu.
24: Usaha Slaman menyelamatkan hutan bakau sempat mendapat anggapan dan perilaku negatif dari masyarakat sekitar.
5: Sepeda ontel itu saya digembesin, kemudian peralatan saya itu seperti raceng atau linggis itu dibuang. Juga pernah pos kerja saya itu talinya dibakar sama gedeknya itu. Saya tuh kadang-kadang dianggap dibayar oleh dinas. Juga kadang-kadang saya itu dianggap spionase dari pemerintah, mata-mata katanya. Karena mereka yang ingin merusak tidak bebas lagi karena ada saya.
24: Namun, Slaman tidak pernah mencoba melawan. Dia selalu berupaya untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat setempat.
5: Saya terus melakukan kegiatan-kegiatan itu seperti biasanya bersama bapak saya. Sambil lalu saya memberikan pemahaman melalui kelompok-kelompok organisasi ya memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya arti dari mangrove.
24: Lalu di tahun 2010, Slamet mulai membentuk kelompok tani hutan bernama Sabuk Hijau, beranggotakan ibu-ibu sebanyak 15 orang untuk ikut melestarikan hutan bakau.
5: Pengrusakan itu karena didalangi oleh ibu-ibu, maka pada waktu itu saya mengumpulkan ibu-ibu itu. Ibu-ibu semua yang sekarang sudah umur 70, ada yang 60.
24: Meski kerap ditinggal untuk melanjutkan aksi lingkungan, Nurul Imanah, sang istri, tetap mendukung dengan apa yang dilakukan Slamet.
4: Saya sebagai istri ya enggak pernah menyuruh dia enggak boleh jalan gitu. Mendukungnya setiap ada kegiatan.
24: Apa yang dilakukan Slamet selama puluhan tahun itu kini mulai terlihat dan dirasakan masyarakat seperti Sunsia.
6: Setelah maruknya bagus ini untuk petani budidaya tambak seperti tambak bandeng, udang itu sudah bagus, tidak lagi mengeluarkan biaya banyak untuk memperbaiki tanggul. Kalau dulu semasa ini mangrovenya belum tebal, belum bagus, masyarakat itu untuk memperbaiki tambak itu membutuhkan biaya yang banyak. Soalnya ini tambak dulu sebelum mangrovenya itu bagus sering jebol.
24: Bagi Slamet, menjaga dan merawat hutan bakau juga sama halnya menabung oksigen.
5: Bagaimana kondisi alam ini kalau tidak ada mangrove? Padahal kita tahu penyumbang oksigen terbesar 4 kali lipat tanaman darat adalah mangrove. Tempat untuk menyerap emisi karbon yang terkuat adalah mangrove.
24: Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
13: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, Anda masih bersama kami dalam program Surabaya Sore ini. Dan program Kentongan hadir menemani Anda. Kami akan bagikan satu persatu kabar-kabar dari reporter yang sudah siap untuk berbagi informasi atau merangkum informasi dalam program Kentongan di hari ini. Kita akan awali dari reporter Anne Kusuma. Komunitas Lingkungan 3R Kota Kediri memperkenalkan inovasi Eco Candle untuk mengolah limbah minyak jelantah menjadi lilin aroma terapi. Kita akan simak bersama bagaimana informasi dari reporter Anne Kusuma berikut ini.
2: Komunitas Lingkungan 3R Kota Kediri memperkenalkan inovasi Eco Candle, yakni pemanfaatan limbah minyak jelantah rumah tangga menjadi lilin aromaterapi. Ketua Komunitas Lingkungan 3R Kota Kediri, Haryani, kepada RRI menjelaskan bahwa pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin ini sebenarnya telah lama diterapkan di Kota Kediri melalui jaringan bank sampah.
3: Dengan adanya sosialisasi di bank sampah, akhirnya ibu-ibu mengumpulkan minyak jelantah sudah lama, 6 tahun. Dengan adanya pengolahan minyak jelantah menjadi lilin itu nilainya lebih tinggi dari minyak jelantah. Kalau dijual itu harganya murah. Kalau sudah diolah menjadi lilin, harganya lipat tiga. Pemasarannya lewat online, Car Free Day itu juga dipasarkan.
2: Sementara itu, pendamping Bank Sampah Kota Kediri sekaligus Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, turut menilai bahwa minyak jelantah memang memiliki sejumlah potensi untuk kembali dimanfaatkan. Melalui bank sampah yang ada di setiap kelurahan di Kota Kediri, masyarakat terus didorong untuk mengumpulkan minyak jelantah, baik untuk diolah sendiri menjadi produk turunan maupun dijual kembali.
4: Nah, jelantah selama ini hanya dibuang begitu saja, keselokan, tanan kosong, kayak gitu. Padahal itu sudah sangat mencemari. Dan ketika kita bisa olah, bisa menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, menjadi lilin misalkan. Sebenarnya ada satu lagi, menjadi sebagai bahan biodiesel.
2: Melalui inovasi ini pun, masyarakat juga diharapkan semakin terbiasa memilah dan mengolah limbah dari lingkungan masing-masing sehingga tidak hanya mengurangi pencemaran, tetapi juga memberikan manfaat ekonomis bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Anne Kusuma melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Pendengar, masih dalam program Kentongan. Kalau tadi ada reporter Anne Kusuma yang sudah berbagi kabar soal komunitas lingkungan 3R Kota Kediri memperkenalkan inovasi Eco Candle untuk mengolah limbah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Kali ini, kabar lain bersama dengan reporter Witra Adila bahwa Kabupaten Tuban masih berada dalam fase potensi terjadinya banjir rob. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta terus memantau informasi perkiraan, informasi perkiraan cuaca. Informasi berikut selengkapnya bersama Witra Adila. Witra, silakan.
1: Wilayah pesisir Tuban saat ini tengah berada dalam periode potensi banjir rob atau air pasang laut maksimum yang dipicu oleh pengaruh fase bulan purnama. Berdasarkan perkiraan dari BMKG, potensi fenomena ini telah berlangsung sejak tanggal 20 hingga 30 September 2026. Meski begitu, perakirawan cuaca BMKG Tuban, Umam Syaiful Kholbi, menjelaskan bahwa fase bulan purnama tidak secara otomatis selalu menyebabkan banjir rob. Peristiwa tersebut baru akan terjadi apabila air pasang berbarengan dengan sejumlah faktor pendukung lainnya. Menghadapi potensi ini, BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para nelayan dan warga yang tinggal di kawasan pesisir Tuban, untuk tetap waspada dan memantau informasi dari BMKG.
2: Namun, bulan purnama tersebut tidak selalu otomatis menyebabkan banjir rob. Peristiwa ini baru akan terjadi apabila air pasang dipicu oleh faktor pendukung lainnya secara bersamaan, seperti angin kencang, gelombang tinggi, penurunan muka tanah, hingga buruknya sistem drainase. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang berpotensi memicu genangan di wilayah daratan pesisir Tuban.
1: Jika banjir rob benar-benar terjadi, maka dampaknya dapat mengganggu sejumlah aktivitas penting di kawasan pesisir, seperti aktivitas transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir yang terganggu, menurunnya produksi dan kegiatan para petani garam, maupun kegiatan bongkar muat usaha perikanan di pelabuhan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Berdasarkan informasi dari reporter Witra Adila tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Kentongan di edisi hari ini 3 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz karena kami masih akan hadirkan satu persatu kabar-kabar lain di Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Nanti Anda bisa simak bersama bagaimana informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, kabarnya MotoGP Mandalika 2026 digelar bulan ini dan ada 3 bandara yang sudah disiapkan untuk melayani penonton. Nanti kita akan hadirkan seperti apa informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Perlu diketahui, rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Tahukah Anda pendengar bahwa PT Angkasa Pura Indonesia Persero atau InJourney Airports menyiapkan 3 bandara internasional untuk mendukung mobilitas pembalap, kru, tim, kemudian penonton selama MotoGP Mandalika 2026. Ajang balap motor kelas dunia tersebut akan berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat NTB pada 9 hingga 11 Oktober 2026. 3 bandara yang disiapkan sebagai pendukung utama adalah Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok, Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Muhammad R. Pahlevi, Direktur Utama InJourney Airports, mengatakan Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok akan menjadi akses utama menuju lokasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Dan pendengar, untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas selama periode MotoGP, InJourney Airports memproyeksikan pergerakan penumpang di Bandara Lombok mencapai 98.670 orang pada 5 hingga 15 Oktober 2026. Dan puncak pergerakan penumpang diperkirakan terjadi setelah rangkaian balapan. Pada 9 Oktober diproyeksikan terdapat sekitar 8.600 penumpang, kemudian 7.600 penumpang pada 10 Oktober. Dan jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 9.300 penumpang pada 11 Oktober dan mencapai sekitar 9.600 penumpang pada 12 Oktober 2026. Dan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan, InJourney Airports berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk menambah kapasitas menuju maupun dari Lombok.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Untuk kemandangan dan maghrib pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan renungan agama Islam pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda di hari ini. Kabarnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menemukan penerapan perlindungan sisa kuota internet pelanggan belum sepenuhnya merata pada 3 operator seluler yang dievaluasi. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut putusan MK mengenai perlindungan sisa kuota internet pelanggan serta surat edaran Kemkomdigi yang diterbitkan pada akhir Agustus 2026. Denny Setiawan, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi mengatakan, 3 operator telah memperluas pilihan paket dengan mekanisme rollover. Namun masih terdapat paket internet yang kuotanya berpotensi hangus setelah masa berlaku berakhir. Jadi dari laporan yang diterima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover, namun pihaknya juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan. Dan pendengar, dalam evaluasi pertama yang menggunakan laporan hingga 28 September 2026, Kemkomdigi mencatat perbedaan penerapan mekanisme rollover pada XL Smart, Indosat Ooredoo, dan juga Telkomsel. Jadi XL Smart melaporkan 101 paket internet yang tersedia bagi pelanggan, dan sebanyak 92 paket diantaranya telah menggunakan mekanisme kuota terakumulasi atau rollover. Dari 92 paket tersebut, sebanyak 18 merupakan paket baru yang diluncurkan setelah putusan MK, sedangkan 74 lainnya merupakan paket yang telah tersedia sebelumnya. Sementara itu, 9 paket XL Smart masih menggunakan skema non-rollover, sehingga sisa kuota dapat hangus ketika masa berlangganan berakhir. Dan untuk paket tersebut, operator memberikan perlindungan berupa penguatan informasi dan notifikasi pada pelanggan. Namun Kemkomdigi menilai mekanisme tersebut belum memenuhi substansi perlindungan yang dimaksud dalam putusan MK. Berbeda dengan XL Smart, penerapan rollover pada IOH masih mencakup sebagian kecil dari paket yang dievaluasi. Dan dari 90 paket internet yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Dan sebanyak 71 paket lainnya masih menggunakan bentuk perlindungan berupa penguatan informasi dan notifikasi. Dan IOH juga memberikan tambahan notifikasi kepada pelanggan 7 hari dan 2 hari sebelum masa berlaku paket berakhir. Dan pada Telkomsel sendiri, dari 95 paket internet yang dilaporkan, ini sebanyak 19 paket telah menggunakan mekanisme rollover. Adapun 76 paket lainnya masih mengandalkan perlindungan melalui notifikasi terkait masa berlaku serta sisa kuota pelanggan. Kemkomdigi juga mencatat adanya kendala teknis dalam pengembangan sejumlah paket rollover Telkomsel. Dan kondisi tersebut membuat sebagian jadwal peluncuran paket bergeser dari 28 September menjadi minggu pertama pada bulan Oktober 2026.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Saat melihat keyboard, pernah terpikir kenapa hurufnya tidak disusun dari A sampai Z? Ternyata susunan QWERTY sudah digunakan sejak era mesin tik pada abad ke-19. Penemunya, Christopher Latham Sholes, beberapa kali mengubah posisi huruf agar mesin tik saat itu bekerja lebih andal dan nyaman digunakan. Susunan ini kemudian diadopsi secara luas hingga menjadi standar yang masih kita gunakan di komputer dan ponsel saat ini. Jadi, meskipun teknologi sudah berubah, susunan QWERTY tetap bertahan karena sudah digunakan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Kadang, kebiasaan yang bertahan paling lama bukan karena paling sempurna, tetapi karena sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah.
3: Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, saatnya sesaat lagi begitu ya untuk bisa kami hadirkan Renungan Agama Islam. Nanti jangan lupa pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, program Warta Musik hadir menemani Anda. Hari ini Scorpion yang menjadi salah satu musisi yang nanti kita akan kupas habis ya. Lagu-lagunya juga akan kami hadirkan. Tanpa Anda request pun, lagunya pasti akan kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Tapi Anda juga bisa bergabung bersama kami. Mungkin ada di antara Anda yang pernah mendapati Scorpion ini konser begitu ya. Jadi Anda datang khusus begitu, bela-belain dimanapun Scorpion menggelar konser, Anda ada begitu ya. Karena sekarang kalau misalnya di Indonesia kan juga banyak ya, entah ya dulu ya, tapi kalau sekarang musisi-musisi mancanegara ketika menggelar konser begitu, seperti halnya kemarin The Weeknd ya, itu hadir di Jakarta. Ada banyak musisi-musisi mancanegara yang juga menggelar konsernya di berbagai negara termasuk Indonesia. Biasanya dipusatkannya di Jakarta. Jadi Anda pernah kebetulan juga hadir, datang, Anda mendapat merasakan vibes-nya kala itu ya. Baik pendengar, kami hadirkan ya Renungan Agama Islam di edisi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita, ibu adalah madrasatul ula yang membentuk karakter dan cara berpikir satu generasi di belakangnya. Maka mempersiapkan visi dan kecakapan seorang ibu sama pentingnya mempersiapkan peradaban umat ini. Mereka harus dibekali agar kelak mampu menjadi seorang perempuan untuk agama ini yang setiap tutur katanya akan meninggikan kalimat Allah. Sementara dari rahimnya tidaklah akan tumbuh benih di dalamnya kecuali generasi yang sejak awal pertemuan sudah bertabur dengan kalimat suci. Kita persiapkan pula anak laki-laki kita menjadi pemberani bagi agama. Mereka menghiasi hidupnya dengan tangis di malam hari dan usaha yang gigih di siang hari. Mereka mampu menegakkan kepala keluarga dengan izzah. Apa itu izzah? Harga diri yang tinggi di hadapan manusia dikarenakan kehormatannya, kemuliaannya, keimanannya, dan kekuatannya. Tetapi terhadap istrinya, sikapnya lemah lembut. Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang hebat dan saleh, pintu pertamanya adalah mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Penghormatan yang utama adalah ibu, baru bapak. Semoga kita senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Semasa hidup kita, apabila beliau sudah wafat, kita kirimkan doa dan paling bagus, ziarahi kedua makbaroh orang tua kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Biarlah orang berkata apa tentang kita, asal kita tahu niat kita. Manusia hanya menilai apa yang dia dengar dan lihat tentang kita. Tapi Allah menilai yang ada di hati kita.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Las, sekarang taman kota jadi lebih rapi ya. Katanya sih hasil usulan warga yang akhirnya disetujui pemerintah.
2: Iya, prosesnya juga nggak sebentar. Ada musyawarah, survei, sampai akhirnya diputuskan.
1: Awalnya aku maunya dibangun tempat lain sih. Tapi setelah dijelaskan alasannya, ternyata keputusan itu memang lebih bermanfaat buat banyak orang.
2: Makanya, kalau suatu keputusan sudah melalui proses yang benar, kita perlu menghormatinya. Kalau ada masukan, bisa disampaikan dengan cara yang baik.
1: Benar, menghargai hasil proses bukan berarti harus selalu setuju, tapi tetap menghormati aturan dan mencari solusi dengan cara yang santun.
3: Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab.
4: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
5: Ya penting, kan dasar negara.
4: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
5: Kelihatan dong. Misalnya...
4: Misalnya apa?
5: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
4: Oh, itu Pancasila ya?
5: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
4: Terus kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
5: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
4: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
5: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
4: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
5: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu dan menjaga kerukunan.
4: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
5: Tapi
4: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menjadi sempurna di mata manusia adalah sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Cukup menjadi orang yang baik dan jangan berusaha membuktikannya kepada siapapun.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sesaat lagi program Warta Musik akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda bisa menyimak bersama bagaimana komposisi-komposisi yang sudah kami siapkan bersama dengan Scorpion. Nanti lagu-lagunya kita akan hadirkan, kemudian juga berkaitan dengan perjalanan karir ya, informasi soal perjalanan karirnya sampai bisa bertahan begitu ya. Karena lagunya ini everlasting begitu kan. Kemudian juga lagunya banyak digemari dari kalangan usia. Mungkin ada di antara Anda yang juga buah hatinya sangat suka dengan Scorpion, begitupun juga dengan Anda. Lagu favorit Anda yang apa sih pendengar kira-kira? Always Somewhere kah? Atau mungkin Wind of Change? Atau mungkin

yang lainnya, still loving you. Atau yang lain, you and I, rock you like a hurricane, send me an angel, dan lain sebagainya. No one like you juga enak. Nanti kita akan hadirkan seutuhnya untuk Anda, lagu-lagu dari Scorpion ya. Spesial di hari ini, Warta Musik edisi 3 Oktober 2026, tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Mayumi Itsuwa adalah penyanyi, pencipta lagu dan pianis asal Jepang yang lahir pada 24 Januari 1951 di Nakano, Tokyo, Jepang. Ia dikenal sebagai salah satu penyanyi wanita paling berpengaruh di Jepang dan sangat populer di berbagai negara Asia termasuk Indonesia. Mayumi memulai karir musiknya pada tahun 1972 dengan merilis album debut Soju atau Girl. Album tersebut direkam di Los Angeles dan melibatkan sejumlah musisi ternama termasuk Carole King. Karena gaya bermusiknya yang puitis dan emosional, Mayumi sering dijuluki sebagai Carole King dari Jepang. Nama Mayumi Itsuwa melejit pada tahun 1980 melalui lagu Koibito Yo yang menjadi salah satu lagu paling sukses di Jepang dan menduduki puncak tangga lagu Oricon selama beberapa minggu. Lagu tersebut juga meraih penghargaan pada ajang Japan Record Award yang menjadi karya paling ikonik dalam karirnya. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 3 Oktober pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

0: Pendengar sebuah komposisi dari Scorpions dengan Always Somewhere baru saja kami hadirkan untuk Anda. Apakah Anda sudah mengingat kembali kenangan-kenangan yang hadir melalui lagu dari Scorpion dengan Always Somewhere? Anda suka dengan komposisinya? Mudah-mudahan lagu-lagu dari Scorpions di petang hari ini akan membersamai Anda dalam rangkaian aktivitas apapun ya. Favorit Anda lagu yang mana sih pendengar? Dari sekian banyak lagu, dari sekian banyak album yang pernah ditelurkan oleh sosok Scorpions. Pendengar, komposisi-komposisi yang terkenal ya, karena lagu ini dikenal lewat lagu-lagunya yang begitu luar biasa. Wine of Chains, Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel. Scorpion sendiri dibentuk oleh Rudolf Schenker di Hanover, Jerman pada tahun 1965. Pada awalnya memang band ini masih berupa proyek musik anak muda yang banyak dipengaruhi rock Inggris dan Amerika. Dan salah satu tokoh penting yang kemudian bergabung ada Klaus Mee, vokalis utama yang menjadi pasangan kreatif Rudolf dalam penulisan lagu. Adiknya, adik Rudolf, Michael Schenker, juga pernah menjadi gitaris Scorpion sebelum kemudian bergabung dengan UFO. Dan tahukah Anda pendengar, pada tahun 1972, Scorpions merilis album debutnya Lonesome Crow. Musik mereka ini pada periode awal lebih dekat dengan hard rock yang berat dan permainan gitar yang cukup eksperimental. Dan popularitas mereka berkembang pesat pada akhir 70-an dan awal 80-an. Setelah sosok gitaris Matthias Jepps bergabung dan Scorpion memasuki periode yang sangat sukses dengan album-album yang pernah dikeluarkan di tahun 1979 yaitu Love Drive, Animal Magnetism tahun 1980, Blackout di tahun 1982, dan Love at the First Thing di tahun 1984. Di mana album tersebut, album Love at the First Thing, menghasilkan salah satu lagu terbesar mereka yaitu Rock You Like a Hurricane. Dan lagu tersebut pendengar membantu membawa Scorpions menjadi salah satu band rock Eropa yang sukses besar di Amerika Serikat. Lagu-lagu spesial di hari ini dari Scorpions kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda. Banyak tampaknya yang ingin bergabung ya. Tidak ada yang tidak sabar untuk bisa turut serta berpartisipasi di kesempatan kali ini ya. Baik, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat petang.
1: Warta musik.
0: Warta musik.
1: Sama Kalajengking ya,
0: Pak. Kalajengking ya, Scorpion, Pak.
1: Iya kan, Pak.
0: Betul. Pak, punya lagu favorit dari Scorpions kah?
1: Saya nggak rikis, Mbak.
0: Mm-mm. Maksudnya Bapak punya kenangan dari lagu Scorpions?
1: Saya nggak rikis lagu, saya dengerin aja yang ada.
0: Oh, oke, okay, baik. Iya.
1: Dengerin aja merasa lebih muda lagi.
0: Lebih muda lagi. Mungkin Abah juga pernah punya kenangan dari lagu-lagu milik Scorpions.
1: Banyak
0: ya.
1: Pokoknya nanti Scorpion
0: semua suka.
1: Semua suka.
0: Oke, siap. Nanti tak puterin lagu yang When I Night.
1: Puterin aja semuanya, Mbak.
0: Siap.
1: Matur nuwun, Mbak.
0: Matur nuwun, Abah.

Pendengar, kami akan hadirkan satu persatu ya komposisinya untuk Anda dari Scorpions. Tadi muncul Always Somewhere. Bagaimana kalau lagu ini juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda? Sebenarnya maunya sih di akhir begitu ya, tapi kok sayang rasanya kalau didengarkan di akhir. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya, bagaimana Rock You Like a Hurricane yang masuk dalam album Love at the First Thing, spesial untuk Anda di hari ini.

0: Sebuah komposisi dari Scorpions dengan Wine of Chains. Baru saja kami luncurkan ke ruang dengar Anda. Semoga Anda suka mendengar dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di hari ini. Apa kabar Anda dengan segala rutinitas yang sudah dijalani sejak tadi pagi ya? Karena Sabtu Minggu itu bagi sebagian orang memang hari yang sakral untuk bisa, kalau bisa libur ya kenapa enggak gitu kan ya, dan bisa menghabiskan bersama dengan keluarga tercinta itu adalah hal yang paling menyenangkan. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat petang.
1: Selamat petang juga.
0: Selamat petang juga.
1: Warta musik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayangku.
0: Bu, apa kabar?
1: Kabarnya fe-fe aja.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Presti.
0: Iya Bu.
1: Jangan sakit ya Mbak Presti.
0: Iya, ini memang agak flu. Kita harus menjaga kesehatan tubuh. Enggak sih Bu, batuk dan flu-nya ini loh Bu yang...
1: Itu dikerucuk air anget, itu cepet sembuh itu anget ya, agak panas titik ngono loh.
0: Dikerucuk, maksudnya minumnya tak Bu?
1: Minum ya yang banyak.
0: Oh baik, ya. Saya tuh sebenarnya sudah makan kencur loh Bu ya. Kencur itu sudah enggak lagi di parut saya makan kremus. Tapi kok ya mendal tau ya.
1: Kepir ya, gak enak belas ya ngunyah-ngunyah itu.
0: Iya, tapi cuman enak Bu di tenggorokan itu daripada jahe. Kok jahe itu saya malah gatal banget nih.
1: Tapi getir gak enak rasanya kutumu, tapi Siti pernah nyoba loh.
0: Iya bener. Bu, masih getiran kehidupan Bu.
1: Iya. Getiran kehidupan saya. Ya Allah ya.
0: Bu, punya ini gak sih kenangan terhadap lagu-lagu dari Scorpions?
1: Always apa?
0: Always Somewhere ya. Kayaknya lagunya soalnya enak banget ya. Udah dong. Pokoknya hari ini lagu enak-enak dari musisi Scorpions itu pasti sudah tak puter Bu. Tadi sudah ada Always Somewhere, Rock You Like a Hurricane, Wine of Chains. Nanti tak puterin Send Me an Angel, enak lagunya Bu ya.
1: Enak.
0: Still Loving You juga enak. Iya.
1: Hari ini ya.
0: Iya, nanti tak puterin lagunya.
1: Semoga Mbak Presti cepat sembuh ya.
0: Terima kasih Ibu.
1: Nanti malam siapa?
0: Nanti malam ada siapa ya?
1: Neng?
0: Mas Dio.
1: Neng Dini
0: kan sudah tadi Bu.
1: Pergi mana?
0: Tadi Mbak Dini sudah di tadi siang.
1: Oh tadi siang. Mm-mm. Oh ketinggalan
0: sama
1: saya, ya, ya.
0: Mbak Ria Haryati.
1: Walah ya wes lah besok mas, nanti malam Mas Dio lagi ya.
0: Okay. Iya. Itu Bu ya Bu.
1: Mbak Presti, cepat sembuh ya Mbak.
0: Terima
1: Presti.
0: Kasih Bu.
1: Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Mbak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa lagi di ujung telepon? Halo. Selamat petang. Iya, semangat petang.
2: Buat musik Scorpion.
0: Iya. Gimana ini Pak Tua? Pasti Bapak lagu-lagu gini nih udah ngelontok Pak ya.
2: Mainan saya Mbak.
0: Nah.
2: Waktu nakal-nakalnya saya kan 6668 di SMA itu.
0: Oh, lagu ini pas booming itu Bapak lagi duduk di bangku SMA ya?
2: Enggak Mbak, satu lagu aja yang latihan. Cuman setelah saya kan mulai main musik itu kan 6668 itu Mbak. Itu menggeluti karena kan di rumah itu banyak orang datang. Saya kan punya alat musik, lalu mereka kebanyakan datang grup-grup latihan di rumah, jadi berbagai macam. Cuma satu yang saya minta, audisional drum harus saya, karena saya audisional drum tuh, Pak.
0: Oke, baik. Bisa aja, ya, Bapak.
2: Salah satu di antara lagu yang hampir sama, Pak ya, dari Scorpion itu, gayanya si vokalisnya itu loh. Itu ada anak Malang dulu yang pernah nyontek sekali Mbak. Kayaknya diamnya pakai peci hitam, jaket hitam, kayak seperti itu ya.
0: Oke baik.
2: Nah, itu kan lagu itu sama dengan Wind of Change, itu sama dengan Axl Rose. Ganen Rose itu juga main lagu itu Mbak. Itu gak ngerti itu lagunya siapa, tapi sama persis.
0: Oh gitu.
2: Dan saya lihat waktu Ganen Rose itu main waktu di Senayan, waktu saya lihat itu ini punya siapa sih lagu ini bagi saya gitu.
0: Oh baik.
2: Ya itulah cerita mbak, cuma iya, cerita iya. aja.
0: Oke okay, baik.
2: Bisanya ya. Cuma itu. Jadi sebelum setelah 68 saya pindah Bandung.
0: Oh di tahun itu bapak pindah ke Bandung ya?
2: Iya mbak, jadi rayap di Bandung saya.
0: Hmm, berarti sebenarnya bapak ini ya kemana-mana ya pak ya?
2: Ya enggak kemana-mana loh, karena jadi rayap, mesti jadi rayap pak ya.
0: Oh enggak gitu, maksudnya nomaden gitu loh pak ya, satu tempat ke tempat yang lain.
2: Enggak, karena tahun 68 itu saya kuliah di ITB mbak, yang ngomong sombongnya itu gitu.
0: Oh baik.
2: Ya maka jadi rayap karena... saya ngomong kok kuliah kok sombongin temen gitu.
0: Saya enggak
2: jadi,
0: mungkin.
2: Jadi rayap saya ini makan bangku sekolahan.
0: Waduh.
2: Tapi gigi habis mbak, 5 tahun mbak.
0: Oh iya. ITB saya. Baik,
2: saya keluar tahun 74 tadi ITB itu. Kita kenal banyak pemain musik termasuk salah satunya adalah Rolis. Mm-hmm. Kenapa kok saya tidak pernah kirim salam? Karena salam terakhir saya sudah di Rolis, mbak.
0: Siap.
2: Jadi gimana masuk itu saya sudah menyiapkan lagu itu.
0: Oh.
2: Salam terakhir judulnya.
0: Oke, okay, baik. Luar biasa.
2: Jadi saya nggak pernah kirim salam. Yang tahu Mas Ju. Saya nggak pernah kirim salam. Salam saya itu tahun 74 sudah keluar. Jadi belum ada yang lain-lain saya sudah menyiapkan lagu itu.
0: Oke baik.
2: Banyak teman-teman ini semua sudah pindah mbak, pindah ke rumah masa depan.
0: Oh, okay,
2: almarhum
0: baik.
2: Semua.
0: Uh-huh.
2: Tinggal Pak Tua ini yang kata wayang, ku juga akan nanti mati nanti.
0: Baik.
2: Iya terima kasih mbak.
0: Terima kasih
2: semoga
0: bapak.
2: Tetap semangat,
0: semangat
2: Scorpionnya.
0: Baik, terima kasih Pak Tua. Luar biasa ya, pengalaman Pak Tua di bidang musik cukup banyak begitu ya. Ada siapa lagi di ujung telepon kesempatan kali ini? Halo, selamat petang.

0: Siap. Mas Ali apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga juga selalu sehat.
0: Alhamdulillah, sehat Mas Tawahes ya.
1: Amin.
0: Iya, Mas. Punya ini gak sih, punya kenangan tersendiri gak sih sama lagu-lagu Mas Scorpion?
1: Scorpion dulu tuh teman mainku.
0: Waduh, iya tau. Mas, disparitas usianya banyak banget loh ya. Ku tak bisa tertipu begitu saja.
1: Main gundu dulu tuh, main keong.
0: Ya Allah, main gundu. Baiklah.
1: Ya, saya paling suka The Window Sing ya. Sama Still Loving You. Kalau sambil saya juga suka sama Presley. Kata-kata pokoknya. Jadi siapa kata Presley lah.
0: Ya, siap. Nanti tak puterin yang enak-enak
1: pokoknya. Yang apa itu terserah Mbak Presley.
0: Oke, baik.
1: Semoga Mbak Presley sehat.
0: Amin.
1: Sembuh papilnya. Amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, terima kasih Mbak Presley.
0: Terima kasih.
1: Wasik.
0: Terima kasih Mas Ali sudah bergabung bersama kami. Sehat-sehat juga untuk para pendengar ya. Yang pasti lagu-lagunya akan kami hadirkan untuk Anda di hari ini ya. Pendengar, kalau berbicara mengenai sosok Scorpions begitu ya, di tahun atau pada tahun 1990 ya, mereka itu merilis album Crazy World, di mana album tersebut menghasilkan komposisi atau lagu yang berjudul Wind of Change, yang lagu itu kemudian menjadi karya Scorpions yang paling identik dengan perubahan politik di Eropa Timur dan berakhirnya Perang Dingin. Dan menariknya, Scorpions ini tidak benar-benar berhenti loh pada tahun 2010 sebagaimana sempat direncanakan ya. Mereka ini terus melakukan tour dan merilis musik baru. Album studionya yaitu Rock Believer itu dirilis pada tahun 2022 dan situs resmi band tersebut mencantumkan para personilnya begitu ya, seperti Klaus, Rudolf, Matthias, kemudian Powell dan Mickey D, itu semua personil yang masih tetap bertahan begitu ya. Jadi kalau ngomongin si Scorpions itu gak ada habisnya. Lagu-lagunya juga luar biasa. Dan tahukah Anda bahwa situs resmi Scorpions menyebut angka penjualan mereka itu telah melampaui 100 juta rekaman di seluruh dunia. Dan Universal Music Japan bahkan mencantumkan angka lebih dari 120 juta. Dan angka penjualan dapat berbeda tergantung metode penghitungan dan sumbernya. Dan musik Scorpions sendiri juga tidak hanya tentang hard rock ya. Jadi mereka ini terkenal mampu berpindah dari lagu rock yang agresif seperti Rock You Like a Hurricane ke power ballad seperti Still Loving You dan juga Wind of Change. Kemampuan menggabungkan riff gitar keras dengan melodi yang mudah diingat menjadi salah satu ciri khas mereka. Kalau misalnya pendengar dengerin ya, lagu-lagunya Scorpions itu kan walaupun yang tadi dibilang lagunya itu gak selalu rock agresif tapi juga ke power ballad. Lagu-lagu seperti Wind of Change, kemudian Still Loving You, Always Somewhere. Dia punya permainan atau ciri khas tersendiri kalau memainkan musiknya ya. Gak percaya, kita dengerin ya lagu yang satu ini. Ini lagu yang enak banget, Still Loving You dan juga Send Me an Angel. Lagu yang saya persembahkan khusus untuk para pendengar ya, pecinta Scorpions dimanapun Anda berada.

0: Pendengar, bagaimana dengan komposisi yang baru saja kami hadirkan untuk Anda? Tadi ada Loving You, Send Me an Angel yang sudah kami hadirkan. Mudah-mudahan ya Anda suka dengan komposisi-komposisi yang sudah kami gulirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Kendati ada di antara Anda yang mungkin belum pernah mendengarkan komposisi-komposisi milik Scorpions dan tiba-tiba ini lagu apa sih Mbak, kok saya gak tahu, gak ngerti ya. Gak apa-apa pendengar, jadi apa namanya, atau Anda yang tadinya gak ngerti siapa Scorpions, ketika Anda diputarkan lagunya, oh lagu ini, nah kan. Jadi tambah tahu dan tambah suka dengan lagu-lagu milik Scorpions. Semua komposisinya ada pendengar ya. Saya selalu akan menghadirkan lagu yang enak-enak. Yang pasti lagunya sudah disiapkan oleh music director. Saya tinggal muterin aja. Tapi kita akan pilih begitu lagu-lagu memang yang terbaik dari Scorpions. Dari semua komposisi yang terputar, gak ada yang gak terkenal, gak ngehits ya kan. Benar demikian? Anda suka dengan lagu-lagu yang tadi sudah kami hadapkan. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan apa yang Anda ingin, apa yang Anda ingin dengarkan lah ya. Baik, oh dering telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon di hari ini ya yang ingin bergabung. Halo, selamat petang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mul.
1: Pak Celia.
0: Bukan, Pak.
1: Pak Presti.
0: Iya.
1: Aku gak bisa nyebutnya lagu-lagu ini, tapi enak-enak lagu lawas.
0: Enak kan ya, Pak, lagunya ya?
1: Enak, seusianya Pak Tua, lagunya enak-enak.
0: Iya, emang gak seusia Bapak juga?
1: Iya, tapi enggak. Denger tok cuma ya gak ngerti wong cara Inggris sama ilat.
0: Jowo. Siap, Pak.
1: Tak pantau ae.
0: Iya.
1: Ya lagu lama iku, Pak. Tapi aku pernah request lagu itu tapi ya sing yang tadi yang badan diputar lho, posisi
0: gimana? Send Me an Angel ya.
1: Ah, enggak. Iya. Yang oh iya.
0: Iya benar ya kan?
1: Iya, sing koyo sing nyanyi no Cak Ali bareng mang lho enak ya.
0: Oh iya, Still Loving You itu juga wow.
1: Ah, loving you. Aku love itu sing ngapa lah aku.
0: Siapa?
1: Love itu cinta antara

0: ya Kak Cuprey malam minggu ya. Dan gak apa-apa lah. Terima kasih ya Mbak.
1: Terima kasih Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya pendengar, besok itu kan ada gelaran event lari ya. Jadi kami harapkan Anda juga berhati-hati. Besok itu kalau misalnya mau beraktivitas, mungkin menghindari beberapa ruas arteri yang ada di tengah kota begitu ya. Coba saya carikan dulu informasinya berkaitan dengan hal tersebut. Karena beberapa titik yang memang ditutup begitu ya, atau dibikin sistem buka tutup. Jadi mulai dari jam 3 pagi sampai jam 10 eventnya itu berlangsung. Jadi baiknya memang Anda harus menghindari beberapa titik di wilayah kota Surabaya ya. Jadi ini maraton ya jadinya ya. Tutupnya itu dari jam 00 sampai jam 10 siang ya. Titik-titik yang harus Anda ketahui. Ini ada rute alternatif sih pendengar ya. Jadi kalau kendaraan dari Jalan Gemblongan menuju Genteng Kali, itu diarahkan lurus melalui Jalan Tunjungan hingga Jalan Simpang Dukuh. Kemudian kendaraan dari Jalan Ambengan menuju Ngemplak dialihkan lurus menuju Undaan Kulon. Sedangkan kendaraan dari Jalan Gubernur Suryo menuju Yosudarso itu dialihkan ke Panglima Sudirman ya. Nantinya akan buka tutup setelah pukul 6.20. Kemudian kendaraan dari Jemerto menuju Jalan Jaksa Agung Suprapto atau Wali Kota Mustajab itu diarahkan putar balik menuju Jalan Ambengan. Kemudian kendaraan dari Jalan Pemuda menuju Yosudarso dialihkan ke Jalan Panglima Sudirman. Dan itu nanti juga akan dilakukan buka tutup setelah pukul 6.20 ya. Kemudian kendaraan dari Boulevard WTC itu menuju Kota Bangkali diarahkan belok kanan menuju Jalan Gubeng Pojok. Kemudian kendaraan dari Jalan Dharmawangsa menuju Jalan Pucang diarahkan belok kiri menuju Bundaran ITS sampai jam 6.30. Kemudian kendaraan dari Jalan Karangmenjangan menuju ke Jalan Menur itu diarahkan belok kiri menuju Bundaran ITS sampai pukul 6.30. Kemudian kendaraan dari Dharmahusada Indah dan Jalan Insinyur Haji Soekarno menuju Klampis dan Jalan Arif Rahman Hakim nantinya akan diarahkan belok kiri menuju Bundaran ITS juga sampai pukul 6.30. Kemudian kendaraan yang dari Jalan Mejen Sungkono menuju Jalan Diponegoro itu diarahkan belok kiri melewati Patmo Susastro. Kemudian kendaraan dari Jalan Pahlawan menuju Jalan Tunjungan diarahkan melewati Jalan Keramat Gantung. Sedangkan kendaraan dari Jalan Pandigiling menuju Jalan Dinoyo diarahkan belok kiri melewati Embong Malang. Dan kendaraan dari Jalan Keramat Gantung menuju ke Undaan diarahkan belok kiri melewati Jalan Penilih dan Jalan Ahmad Jais. Jadi itu rute alternatif bagi Anda yang mungkin pagi hari sudah berkegiatan ya. Jadi harus tahu titik-titik mana saja yang dilakukan buka tutup. Karena besok kita ada maraton ya. Jadi ada event lari, bakalan rame dan bakalan banyak jalan tengah kota yang ditutup pendengar ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kita harus sudahi untuk perjalanan program Surabaya Petang ini ya, di edisi 3 Oktober 2026. Komposisi yang sudah kami hadirkan untuk Anda di hari ini, lagu dari Scorpions beserta dengan bagaimana profil dari Scorpions ya. Mudah-mudahan Anda suka begitu pendengar ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Nanti pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadir kembali menjumpai Anda. Nanti akan kami hadirkan bagaimana mimbar agama Kristen di hari ini di edisi 3 Oktober 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan
2: sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riang Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target B, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
6: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
4: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1000 hingga 1500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
8: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
7: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
8: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
9: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
8: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
10: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
11: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sido RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
12: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
11: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
12: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi. Keliling lah, di mana kabel ini mengalami kerutan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
11: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
14: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
13: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
15: Kami senang banyak pengunjung yang hadir dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
13: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
16: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
13: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Rekoman Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
17: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
19: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
17: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
18: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
20: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
21: Itu pas siapa, Pak?
20: Seskap.
21: Pak Seskap.
22: Apa katanya, Pak?
21: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
20: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
18: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
23: Memang ini dikasihin. Kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
24: dapat jatah Andong.
23: Iya.
24: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih.
1: Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
2: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
3: butuh kesabaran.
2: Karena dari cairan catingnya, linennya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
3: Digoreskan
2: di ini di kain.
1: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
2: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
1: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
22: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
1: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
24: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
1: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Trambulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
25: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
26: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
25: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
26: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
27: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
26: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
0: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
4: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada
5: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
4: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Riders Parade di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena tanggal 7 langsung ikut Riders Parade di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
5: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
6: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
5: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami hadirkan bagaimana mimbar agama Kristen bersama dengan Pendeta Sugiantara dengan satu topik, Bulan Oikumene Merawat Persaudaraan Sejati. Selamat mengikuti.

Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Penatua Sugiantara dalam Mimbar Agama Kristen. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah, pada saat ini kami bersama-sama berkesempatan untuk merenungkan firman-Mu melalui siaran radio ini. Kiranya saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama mendengarkan siaran radio ini, biarlah Tuhan sendiri yang berkenan memberkatinya. Demikian juga setiap perlengkapan yang kami pakai, apapun itu Tuhan berikan kelancaran sehingga apapun yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada dan sedang mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen ini, marilah kita mengawali perenungan ini dengan hari yang bersyukur. Bulan Oikumene saat ini menjadi momentum bagi seluruh gereja untuk mengingat kembali panggilan Kristus agar umatnya hidup dalam kesatuan, saling mengasihi, dan menjadi saksi damai di tengah dunia. Tema bulan Oikumene tahun ini adalah Merawat Persaudaraan Sejati dengan subtema Permohonan akan Pemulihan Umat. Firman Tuhan pada saat ini yang menjadi dasar perenungan kita diambil dari Mazmur 80 ayat 7 sampai dengan 15 yang demikian pernyataannya. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tetap Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Demikian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pada saat ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini merupakan doa ratapan bangsa Israel. Pemazmur memohon agar Allah memulihkan umat yang sedang mengalami penderitaan dan perpecahan. Tiga kali mengucapkan doa yang sama. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan diselamatkan. Kalimat itu bukan sekedar permintaan untuk mengubah keadaan, melainkan kerinduan agar hubungan umat dengan Allah dipulihkan terlebih dahulu. Saudara-saudara, ketika hubungan dengan Allah dipulihkan, maka hubungan dengan sesama pun akan dipulihkan. Disitulah persaudaraan sejati menemukan akarnya. Pemulihan dimulai dengan menyadari luka-luka umat. Pada Mazmur 80 menggambarkan keadaan Israel sebagai kebun anggur yang dahulu ditanam Allah dengan penuh kasih. Tetapi kini rusak dan dirusak oleh binatang hutan. Gambaran itu menunjukkan bahwa umat sedang kehilangan perlindungan, kehilangan persatuan, bahkan kehilangan sukacita. Bukankah keadaan seperti itu juga sering kita alami? Luka bukan hanya berupa bencana atau kesulitan ekonomi. Ada luka karena konflik keluarga, ada luka karena perpecahan jemaat, persaingan antar kelompok, dan relasi yang rusak akibat kata-kata yang menyakitkan. Di dalam semangat Oikumene, gereja diajak jujur mengakui bahwa tubuh Kristus pun kadang terluka. Perbedaan tradisi gereja, cara beribadah, maupun pandangan tertentu tidak jarang menjadi alasan yang untuk saling menjauh. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki umat-Nya hidup dalam permusuhan. Pemazmur tidak menutupi kenyataan pahit itu. Ia datang kepada Allah membawa luka bangsanya. Demikian pula kita dipanggil membawa luka-luka gereja dan bangsa kepada Tuhan, bukan menyembunyikannya atau saling menyalahkan. Kesadaran akan luka adalah langkah pertama menuju pemulihan. Sebab orang yang merasa dirinya selalu benar, tidak akan pernah
merasa membutuhkan kasih karunia Allah. Yang kedua, pemulihan terjadi ketika umat kembali mencari wajah Tuhan. Di ayat 7, kemudian ayat 11, dan ayat 19, menggemakan doa yang sama, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar. Dalam Alkitab, wajah Allah yang bersinar melambangkan kehadiran, akan kasih, dan perkenanan Tuhan. Pemulihan sejati bukan terutama perubahan situasi, melainkan kembalinya umat hidup dengan dekat Allah. Seringkali kita lebih sibuk meminta Tuhan mengubah orang lain daripada mengubah hati kita sendiri. Kita berdoa agar keluarga berubah, jemaat berubah, masyarakat berubah. Namun Mazmur ini mengajarkan dan yang berbeda adalah pulihkanlah kami. Artinya pemulihan dimulai dari diri kita sebagai umat Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, oikumene bukan sekedar kerjasama antar gereja dalam sebuah program. Oikumene adalah pertobatan bersama. Ketika setiap gereja rendah hati datang kepada Tuhan, mengakui kelemahan, dan membuka diri terhadap karya Roh Kudus, maka persaudaraan akan bertambah secara alami. Selain bertambah juga bertumbuh sedemikian rupa seturut dengan kehendak Allah. Bayangkan sebuah taman yang lama tidak dirawat, rumputnya juga sudah mulai liar tumbuh, bunganya layu, dan tanah menjadi kering. Yang dibutuhkan bukan hanya memangkas ranting atau mengalirkan air kehidupan. Yang dibutuhkan bukan itu saja. Itu gambaran sebuah gereja. Air kehidupan itu adalah kasih karunia Allah yang memulihkan hati umatnya. Karena itu, pendengar yang kasih Tuhan, marilah kita menjadi gereja yang gemar berdoa, bukan hanya gemar berdebat. Sebab doa membuka jalan bagi Allah untuk mengerjakan pemulihan yang tidak mampu kita lakukan dengan kekuatan.

posisi berbeda, tetapi menerima kehidupan dari akar yang sama. Kristus adalah pokok anggur yang sejati, dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Dalam kehidupan sehari-hari, merawat persaudaraan dapat diwujudkan melalui banyak hal, sederhana namun mendalam. Yang pertama, kita bisa membangun budaya saling mendengar. Banyak konflik terjadi bukan karena kebencian, melainkan karena tidak mau saling memahami. Yang kedua, mengutamakan pengampunan daripada pembalasan. Persaudaraan tidak mungkin bertahan tanpa kesediaan mengampuni. Yang berikutnya, bekerja sama dalam pelayanan dan kepedulian sosial. Ketika gereja-gereja bergandengan tangan, melayani orang miskin, mendampingi yang menderita, dan merawat ciptaan Tuhan, dunia bisa melihat kasih Kristus yang nyata. Inilah yang sebenarnya makna oikumene yang sesungguhnya. Bukan sekedar bersatu dalam nama, tetapi bersatu dalam kasih dan pelayanan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bangsa Indonesia ini sangat membutuhkan teladan persaudaraan. Di tengah berbagai perbedaan suku, berbeda budaya dan agama, gereja dipanggil menjadi pembawa damai. Kita tidak dipanggil membangun tembok, melainkan membangun jembatan. Bukan memperbesar perbedaan, tetapi yang perlu kita lakukan adalah memperluas kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Mazmur 80 mengajarkan bahwa pemulihan umat selalu dimulai dari doa, dilanjutkan dengan pertobatan, dan diwujudkan dalam persaudaraan. Maka tema bulan oikumene, merawat persaudaraan sejati, bukan hanya slogan, melainkan panggilan hidup setiap orang percaya. Marilah kita membawa doa pemazmur menjadi doa kita hari ini. Ya Tuhan, semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan diselamatkan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kiranya Allah memulihkan gerejanya, memulihkan keluarga-keluarga kita, memulihkan bangsa Indonesia, sehingga melalui kehidupan kita terpancar kasih Kristus yang mempersatukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama akhiri perjumpaan melalui radio ini dengan berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber pemulihan. Pulihkanlah kami yang terluka. Pulihkanlah gereja-Mu yang kadang terpecah. Dan pulihkanlah bangsa kami agar hidup dalam damai persaudaraan. Jadikan kami pribadi yang rendah hati, mudah mengampuni, dan setia merawat kesatuan sebagai satu tubuh Kristus. Di bulan oikumene ini, kiranya gereja-gereja semakin bersatu dalam kasih dan pelayanan bagi dunia. Terima kasih ya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang melalui Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami untuk mempersatukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Pendengar baru saja Anda ikuti mimbar agama Kristen bersama dengan Pendeta Sugiantara, dan kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda bisa simak bersama Surabaya Malam ini sesi selanjutnya. Ada rekan saya Dio Pratama yang akan menemani Anda di hari ini, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Fresh Dioktora pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kali ini melanjutkan Surabaya malam ini. Anda bersama saya, Dio Pratama, yang akan menemani hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, di Surabaya malam ini. Menggantikan tadi perjalanan dari Surabaya sore ini yang dipandu oleh rekan saya, Fresti Oktora ya, yang sudah menemani Anda di sore hari tadi ya. Tentunya kami tetap selalu mengajak Anda untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini, karena saat lagi kami akan hadirkan mini drama. Kemudian selepas mini drama kita ngobras ya, ngobrol-ngobrol santai aja ya, enggak ada komunitas hari ini, jadi ngobrol bebas saja ya. Kemudian nanti jam 9 malam Ruang Rindu ini, oh ini karena Sabtu jadi ini PPH ya. Nanti PPH-nya itu apa? Mayumi Itsuwa, wah ini favorit ini, mas favoritnya ibu-ibu ini, Mayumi Itsuwa. Tapi semoga lagunya banyak yang itu ya tahu ya, karena kan kayaknya cuma tahu beberapa lagu Mayumi Itsuwa ya. Jadi nanti diusahakan ini ya, banyak macamnya ya, semoga muncul banyak lagunya Mayumi Itsuwanya. Di jam 9 malam ya, atau pukul 21 waktu Indonesia Barat PPH, edisi malam hari nanti ya. Kemudian nanti Surabaya malam ini kita lanjutkan di dunia dalam berita ya. Oke, kita mengawali jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kita hadirkan karya terbaik dari rekan-rekan RRI mana ya? RRI Malang ya, seduluri Surabaya ini RRI Malang, dengan judul Sungai yang Berbisik. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Pagi itu di kampung tepian Asri, warga mulai beraktivitas di sekitar sungai yang menjadi urat nadi kampung mereka sejak dulu.
1: Kak Rian, coba lihat. Ada yang mengambang, banyak banget di sana.
2: Mana, Dek? Sini kakak lihat.
1: Ikannya diam semua, Kak. Gak gerak-gerak.
2: Ini ikannya pada mati, Dek. Banyak juga ya jumlahnya.
1: Kenapa bisa mati semua gitu, Kak?
2: Kakak juga belum tahu pasti sih. Tapi ini kayaknya bukan pertanda baik deh buat sungai kita.
3: Waduh, sama saja ini. Dari kemarin, jaring saya isinya cuma sampah plastik. Ikannya jarang.
2: Pak Kaito, wah kebetulan pas nih. Tadi saya sama Naila nemu banyak ikan mati loh di tepi sana.
3: Sudah beberapa bulan ini, memang begini keadaan sungai kita, Le.
2: Kalau begini terus, lama-lama sungainya bisa rusak parah dong, Pak. Ini harus dibicarakan sama warga.
3: Betul juga. Ayo, kita semua temui Bu Wulan. Beliau kan ketua RT sekaligus menggerak PKK di sini.
4: Jadi begini Bapak Ibu sekalian, tadi itu Rian sama Nela melapor kalau di sungai itu banyak ikan mati mengambang.
5: Ya biasa itu Bu, namanya juga sungai, ya wajar kalau kotor sekali-kali.
2: Tapi ini beda Bu Endang, ikannya sampai mengambang semua loh. Itu tandanya airnya sudah tercemar cukup parah.
5: Nah, dari dulu juga warga di sini tuh buang sampahnya ke sungai. Gak masalah kok, biasa aja.
6: Dulu sungai ini beda nak, airnya jernih. Bahkan bisa dipakai mandi.
5: Itu kan dulu, Pak. Sekarang zamannya udah beda.
6: Justru karena zaman sudah berubah, kita harus lebih menjaga, bukan malah membiarkannya makin rusak.
4: Jadi, bagaimana kalau kita mulai gerakan bersih sungai bersama-sama saja? Kita kerja bakti rutin tiap minggu, Bapak Ibu.
5: Waduh, kalau kerja bakti tiap minggu, dagangan saya ini kapan bukanya lho, Bu?
2: Tidak perlu lama kok, Bu. Cukup 1 jam saja tiap minggu pagi sebelum warung dibuka.
5: Terus, nanti itu sampahnya mau dibuang kemana? Kalau nggak ke sungai lagi?
3: Nah, itu dia. Kita perlu tempat sampah bersama juga. Biar warga ada tempat untuk membuangnya.
4: Betul. Nah, sekarang gini aja. Saya usul, kita ajukan ke kelurahan untuk bantuan tong sampah sekaligus edukasi soal pengelolaan sampah ini.

0: Pak, Bu, kemarin saya sempat baca-baca loh, katanya sampah plastik itu perlu ratusan tahun baru bisa terurai.
1: Ratusan tahun? Lama banget itu, Kak.
0: Makanya, kalau terus-menerus dibuang ke sungai, bakal numpuk terus dan susah hilang.
2: Saya jujur belum pernah kepikiran sejauh itu loh.
3: Makanya, Bu Endang, kalau bukan kita yang mulai jaga, siapa lagi yang mau peduli?
2: Ya juga ya, Pak. Lagian, saya juga kasihan loh lihat ikan-ikan itu pada mati kayak gitu.
3: Dulu waktu saya masih muda, sungai ini jadi tempat main anak-anak kampung tiap sore.
1: Beneran, Pak. Sekarang kayaknya sudah tidak ada yang berani main air di situ.
3: Ya, soalnya airnya sudah tidak sejernih dulu. Kadang malah bau.
4: Makanya ikan-ikan juga susah hidup. Apalagi kalau airnya sudah tercampur limbah macam-macam.
5: Nah, ini jadi alasan kuat buat kita benar-benar mulai gerakan bersih sungai dari sekarang.
2: Baiklah kalau gitu, Bu. Saya ikut. Hitung-hitung menebus rasa bersalah saya juga selama ini.

0: Minggu berikutnya, warga kampung tepian Asri bergotong royong membersihkan sungai untuk pertama kalinya secara serentak.
1: Ayo, Pak, Bu, kumpulkan sampahnya di sini saja. Biar nanti sekalian diangkut ke TPS.
2: Ternyata banyak juga ya plastiknya ya. Saya baru sadar, separah ini ternyata.
3: Makanya sekarang kita sama-sama jaga ya, biar ikan-ikan bisa balik lagi ke sini.
4: Kak Rian, aku nemu banyak sampah plastik nih. Aku taruh sini ya.
1: Ya, betul sekali. Sini, kakak bantu masukkan ke karung.

0: Alhamdulillah, ya Allah, sekarang sungai kita sudah mulai terlihat bersih lagi.
1: Ya, tinggal kita jaga terus, supaya tidak kembali kotor seperti dulu.
0: Mulai sekarang, saya juga akan sediakan tempat sampah sendiri di warung, biar pelanggan itu nggak buang sampah sembarangan lagi.
2: Wah, semoga ikan-ikan juga cepat kembali ya, biar tangkapan saya ikut membaik.
3: Kak Rian, sungainya sekarang jernih lagi kan? Aku boleh main air di sini lagi ya?
4: Boleh, Dek. Tapi kita tetap jaga kebersihannya sama-sama ya. Biar terus bisa seperti ini.
5: Menjaga sungai bukan hanya tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab bersama. Air yang mengalir jernih hari ini adalah hasil dari kepedulian yang dimulai dari langkah kecil. Karena lingkungan yang lestari dimulai dari kita yang mau peduli.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh. Suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Anda kembali bersama kami di rangkaian Surabaya malam ini ya. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama sebuah mini drama dari RRI Malang ya, dengan judul Sungai Yang Berbisik ya. Kita lanjut sekarang di Ngobras ya, ngobrol santai saja ya. Monggo, seperti biasa bersama Pak RT ya, boleh Anda menyampaikan keluh kesah Anda di malam hari ini ya kepada Pak RT, keluhan warga ya. Sekaligus mengingatkan nanti jam 9 malam itu PPH-nya Mayumi Itsuwa ya, Mayumi Itsuwa ini termasuk favoritnya pendengar Pos 1 Surabaya. Tapi apakah bisa sampai 2 jam ya? karena lagu-lagu yang diketahui mungkin gak banyak ya, kayak mungkin Kokurono Tomo sama apa lagi coba. Nah, ya nanti dilihat di itu ya, di PPH aja ya, semoga komplit sampai 2 jam ya. Pastilah, tinggal googling aja lagunya Mayumi Itsuwa apa aja gitu, nanti kita itu ketemu kok ya. Jadi nanti disiapin aja dua lah lagunya ya, buat backup satunya. Kalau misalnya satunya udah ke-request, jadi satunya bisa disebutin ya, bisa komputer ya. Kita sapa yang di line telepon.
1: Ngobrol santai dengan Mas Jo Adi. Oh, Mas Jo Pratama.
0: Aku Mas Jo Adi. Jo Adi aku. Mom aku. Aku Mas Jo. Napa?
1: Mas Dio. Kalau Mas Dia ya, kesuwen.
0: Napa? Terserah.
1: Mas Dio. Mas Dio.
0: Iya, Anjani.
1: Mas Dio.
0: Waalaikumsalam.
1: Pak Siti. Pak Feli.
0: Guyu-guyu terus ya, Bu Siti.
1: Suara satu loh itu aslinya.
0: Enggak, itu atlet itu satunya.
1: Temenan,
0: ta? Temenan, maksud aku bojok sih, Bu Siti.
1: Enggak, rasanya suara satu, Pak Feli itu cuma Tio.
0: Ya enggak, lah ngapain. Karena kerjaan banget aku. Enggak, itu, Bu.
1: Mbak Ria itu suaranya koyok Mbak Dewi Anora lo, melantun-lantun lo.
0: Iya ta?
1: Iya, persis.
0: Baik, enak lo suaranya Mbak Ria
1: enak,
0: itu.
1: Enak banget. Enak Pak, nengok lo enak.
0: Iya.
1: Mbak Dewi.
0: Cuma tadi itu di musik kita dia agak itu ya, agak gugup ya kayaknya, masih ya, baru ya.
1: Baru. Tapi wis biasa rasanya arek iku, wis biasa siaran rasanya ya.
0: Iya, katanya dulu dia pernah siaran di kampusnya.
1: Oh, bener. Wis gak gugup. Lek biasa lek pertama itu gugup, biasa itu enggak gugup kok.
0: Aslinya sih gugup, Bu. Soalnya kan ini Pro 1 ini kan kayak terlalu menarik. Dibandingkan radio lain kan Pro 1 kan kayak ini kan saklek gitu loh. Soalnya ketat, enggak boleh ngomong aneh-aneh. Ya KP enggak boleh ngomong aneh-aneh sih, Bu. tapi kayak terlalu lurus gitu loh Pro 1. Jadi dia harus hati-hati.
1: Pendengarnya
0: akeh
1: banget ya Pro 1
0: itu
1: ya.
0: Akeh tenan, Bu Siti. Bu Siti. Bu Siti. Akeh.
1: Lek tak etong ana 30 lebih
0: wae. 30 iku akeh.
1: Enggak, memang Pro 1 iku terkenal ya memang.
0: Pro 1 mana? Kan banyak, Bu.
1: Pro 1 Surabaya. Enggak mau Pro 1 lainnya wis, Surabaya aja.
0: Iya wis, gitu loh bagus
1: sama ya. Pro 4.
0: Sama Pro 4 bersama.
1: Mari ando nonton soto saya.
0: Lontong usus.
1: Chandra, soto pelangi.
0: Soto pelangi?
1: Repot pokoknya wong sing andok kan wong meduro-meduro tok ya dek bingung. Chandra saiki siaran. Buat nang di. Yo wes. Ngobrol apa?
0: Ngobrol keluhan warga lagi. Ini kok ini ya? Blerek-blerek ya. Bu Siti enggak ada entah.
1: Apa nih blerek-blerek?
0: Suaranya kok, nah ini baru lancar.
1: Kalau blerek-blerek, macam-macam Pak RT.
0: Oh ini saya yang ada keluhan malahan ini, bukan warganya.
1: Iya, ngadepi salah memang. Wis ngobrol apa, ayo cepetan.
0: Ayo. Pokoknya nanti itu ya, Mayumi Itsuwa ya.
1: Iya, bener. Saya sudah tak siapi.
0: Iya.
1: Tapi dua, minta dua saya ya.
0: Loh, satu-satu dong.
1: Dulu, Bu Siti saya belum masuk. Di porong-porong boleh lagunya. Sekarang enggak boleh.
0: Loh, dulu soalnya kan pendengarnya sedikit.
1: Iya, sedikit.
0: Iya, makanya satu orang boleh dua lagu.
1: Tak dengeri loh, mesti tak. Di porong ada tiga, ada dua, boleh.
0: Nanti kalau akhir-akhir, Bu. Biasanya kalau PPH kan sepi nih. Akhir-akhir misalnya nggak ada yang request lagi, nggak ada yang gabung baru, nggak apa-apa sampean masuk lagi, nggak apa-apa.
1: Gitu ta?
0: Ya, biasa nih Pak Bambang, Pak Idris itu ya gitu kok.
1: Yo, awas gak ditampani yo, nanti yo
0: tak tampani, insya Allah.
1: Yo wes, ngono ae yo.
0: Ya, aman hari ini, Bu Siti?
1: Aman,
0: aman ya.
1: Kendali.
0: Iya, oke, sehat selalu, Bu Siti.
1: Makan, meja makan sudah bersih. Piring sudah tak isai kabeh, wis tenang pokoknya.
0: Oh, rumah Ibu Siti ada itu ya, meja makan nih. Orang have ini Ibu Siti, kalau sekarang ngaranin nih, wong duwe berarti. Ini
1: oh ya apa?
0: Ibu Siti tahu tadi Surabaya itu enggak semua rumah ada meja makannya. Saya itu enggak ada meja makan.
1: Semua rumah ada meja makan, Mas.
0: Enggak ada.
1: Semua ada.
0: Di sana Pasuruan.
1: Kalau saya dulu seneng makan di bawah, kan Nabi Muhammad senenganin
0: lesehan.
1: Makan di bawah, iya. Saya jarang sendokan, pakai tangan saya lek makan.
0: Oh iya, mantep, enak pakai tangan.
1: Kalau makan di luar ya lek enggak pakai kuah, pakai tangan saya.
0: Ya masa ya, pakai iya. Ya kalau pakai kuah kan harus pakai sendok ya.
1: Iya, kalau ada kuah ya pakai sendok. Tapi lek sompet-sompetan koyok di Santento ya itu ya, sumit-sumbetan ya.
0: Jeng makanan saya Jepang.
1: Iya, tetap saya minta sendok sama
0: kan. Oh ya enggak apa-apa, mereka pasti ngasih kok, Bu, biasanya.
1: Iya, ngasih. Pokoknya lah makan di luar pakai sumit-sumbetan saya minta sendok.
0: Iya, angel kok. Aku saya aja yang asli Surabaya aja pakai sumpit juga kesusahan kok.
1: Tapi lah biasa anak kecil pinter loh.
0: Oh iya, anak kecil kalau dari kecil sudah dibiasain ya. Bisa.
1: Saya enggak senang pakai sumpit-sumpitan apa itu.
0: Ya, susah ya, susah ya. Enggak apa-apa, enak pakai soalnya tangan
1: saya
0: emang.
1: Saya bukan orang Jepang.
0: Iya. Ya udah. Okay. Ya, Bu Siti.
1: Gantian, oke?
0: Okay? Gantian.
1: Selamat malam, nanti lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ternyata di Pasuruan semua rumah ada itu ya, meja makan ya. Orang have, Bu. Orang Pasuruan orang have ya. Di Surabaya ini gak banyak loh yang punya meja makan. Ya bukan gak bisa beli ya, tapi gak ada ini, gak cukup rumahnya. Rumahnya kecil-kecil, perabotannya itu padat. Jadi mau naruh meja makan itu gak ada tempatnya ya. Gitu. Saya sapa lagi yang di line telepon HP sekarang ya. Ngobras.
2: Semangat ikut ngobras. Apa itu temanya ngobras?
0: Keluhan warga, monggo silakan. Pak Tuang biasanya banyak yang diceritakan kan?
2: Kan kadang-kadang manusia tema.
0: Nah.
2: Ini bebasan ya. Aku dirasani wong kok.
0: Bane, dirasane wong yang biarin kan hiburannya mereka itu ngerasain itu.
2: Tapi maksudku yang ngerasain itu ngomong terus terang gitu loh, ya. Jadi buah semangka, buah kedondong gitu loh, ya.
0: Apa itu?
2: Gak suka ngomong dong gitu. Maksudnya ngimprov kan jopo-jopo ke karu-karuan.
0: Iya, ya biarin aja.
2: Karena nomor saya itu paling bebas. Nomor saya ini sudah 30 tahun.
0: Oh iya.
2: Jadi iya, jadi telepon macam-macam. Saya telepon gini tuh nanti ada yang telepon. Macam-macam orang itu ya, kalau telepon sama saya. Kok yang telepon kan kamu, bukan aku. Yang perlu kan kamu, tak apa-apa. No. Nah sekarang apa? Kakan reken, jelur ngunuh, ya. Satu lagi yang paling gak suka itu, kalau telepon itu nomornya disembunyikan. Nah itu.
0: Kenapa itu?
2: Ya, pasti gak gentle loh.
0: Oh, yang di privat itu ya, Pak Tua ya?
2: Iya, nomornya disembunyikan dari saldo. Oke. Tadi terus pas gitu gitu, terima telepon gitu, radio tak dekat kan, tak terima, tapi aku nggak ngomong, jadi radio sih ngomong. Iya. Kuat mana sama radio gitu. Ya biarkan saja. Ya itu macam-macam gitu. Ini soal meja makan terus apa nih meja tuh? Meja. Iya, apa mas?
0: Apanya?
2: Ya itu tadi ada cerita meja makan. Saya dengar itu.
0: Oh, Bu Siti, tadi cerita apa namanya? Tanyain kan, aman tak hari ini Bu, gitu, aman, meja makan udah keisi gitu. Nah, terus saya kan kaget kan, di rumahnya Bu Siti ada meja makan tak, soalnya di orang, setahu saya orang Surabaya itu rata-rata gak punya deh. Kalau yang ini ya, menengah, kelas menengah ya, kayaknya gak punya. Wah, tapi bukan karena gak bisa beli, tapi karena rumahnya gak cukup, kalau dikasih meja makan itu kayak sempit banget gitu loh.
2: Ya, saya punya cerita unik gitu tentang itu. Ya, kalau biar nggak ada makanan, kalau di tempat saya itu meja makan itu tak gede-gede, man. Saya bikin meja makan itu selembar triplek itu. Jadi 1 2 2 × 2 4 4 itu cerweng gitu, itu. Jadi gede gitu.
0: Segede apa? Gede seberapa? Kan,
2: ya itu. 122 × 244.
0: 122 kali?
2: Iya. 244.
0: 244. Kayak lebih gede dari kasur itu, Pak Tua.
2: Loh, pokoknya selembar triplek, triplek kan selembar itu gitu. 122 × 244. Ya, saya bikin itu tak gede itu.
0: Oke.
2: Itu lah. Kalau pas kumpul kan ngumpul nih ngumpul, karena saya kan empat, pas ngumpul, pas sudah ramai gitu, memang dari dulu gitu, wajib itu makan bersama itu, nih pas ada kesempatan, nih gak ada kesempatan, dari kecil anak saya itu dari kecil kan sekolah di Surabaya, mulai kecil itu semua anak saya itu dari SMP 1 ngumpuk kerutuk di situ. Jadi dari situ numpak bis ke perusahaan itu, tumpah bis ke Gresik ke Surabaya. Nah pulangnya juga naik bis juga, bis perusahaan itu gratis. Kan sore, di rumah lagi sore itu. SMA-nya ngumpuk, anak 4 itu 1259. Ngumpuk di situ, SMP-nya SMP 1 dengan pacar itu. Ini ngelompok di situ, jadi ya nggak sempat. Mau ngobrol apa ya, nggak sempat. Ya. Teko, saya datang, anak-anak kadang belum datang. Pagi itu balapan. Ya, kalau pas berangkat kerja, mereka juga sudah berangkat. Saya ngantar ke halte, dijemput sama bis perusahaan. Dapat gratisan aja. Katanya itu. Kalau makan itu yang paling saya enggak suka dari cumi-cumi. Bukan cumi-cumi.
0: Kenapa? Kenapa kok enggak suka cumi-cumi?
2: Iya, yang paling saya suka itu kan yang cuma-cuma gitu, bukan yang cumi-cumi.
0: Tapi kalau cumi-cuminya cuma-cuma mau.
2: Oh, enggak. Enggak mungkin ada double. Kemarin Mas ya, ini cerita ya. Ini kenapa kok kesebelasan. Terus kalau kalah kemarin karena kartu merah ya.
0: Yang mana ini?
2: Atau draw. Apa?
0: Yang mana ini?
2: Ya pokoknya cerita saja ini ya.
0: Oke.
2: Kesebelasan kalau kena kartu merah mesti kalah. Karena apa? Bukan kesebelasan dia sudah. Iya loh. Masa ada disebut kesepuluhan kan karena mungkin. Itu kan kesebelasan.
0: Iya benar-benar.
2: Nah iya, cerita Pak Tua yang ODGJ gitu. ODGJ itu orang dengan katanya Bang Jo, orang dengan guyonan jadul gitu.
0: Guyonan jadul.
2: Maksudnya bukan guyonan jadul, guyonan jalanan.
0: Itu jokes bapak-bapak itu Pak Tua, kalau anak sekarang ngarani nih itu jokes bapak-bapak. Bapak-bapak kan oh. Apa tuh goyonannya kan garing-garing gitu.
2: Oh garing-garing ya?
0: Iya.
2: Berarti enak garing jemur ya?
0: Iya.
2: Enggak enak jemur, enggak ireng ginang dijemur lah repot.
0: Garing.
2: Enggak ada panas ya. Padahal saya enggak pernah cuci, Mas. Kan selalu tak buang di laundry. Kan enggak pernah di jemur, kan langsung kering.
0: Oh, dari mesinnya ya?
2: Iya. Gitu. Dari mesin kalau di mesin di rumahan kan enggak bisa kering. Mesti harus dijemur.
0: Okay.
2: Jadi ya di laundry aja, tak repot.
0: Oke, Pak Tuan. Ada
2: beberapa.
0: Nanti ikut. Kenapa? Ya, ikut Mayumi Itsuwa ya.
2: Mayumi ya.
0: Iya.
2: Iya. Okay. Ya, bisa nanti tak cerita sedikit-sedikit tentang Mayumi ya.
0: Boleh.
2: Ya, wes mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Pak Tuan kan nggak bisa ngomong selamat. Jadi masuk kan biar punya ciri-ciri sendiri lah. Jadi mesti semangat malam untuk acara apapun tetap semangat ya. Jadi nggak pernah ngomong selamat.
0: Luar biasa.
2: Iya, semangat malam nanti ikut PPH gitu ya.
0: Siap.
2: Mayumi Ishiwa. Tetap semangat buat Pak RT. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Tua. Terima kasih. Nanti ditunggu kehadirannya ya di jam PPH nanti jam 9 ya. Lagi satu lagi di line teleponnya saya sapa ya. Oh sayang sekali terputus. Boleh kalau gitu saya ambil di HP lagi ya. Halo.
3: Assalamualaikum Mas Tio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
3: Iya, saya punya cerita ini Mas Tio.
0: Boleh, monggo silakan.
3: Ya, saya dulu kan ngajar di SD. Nah, waktu itu guru-guru SD kami ngajar itu libur. Nah, terus akhirnya kita rekreasi satu travel gitu loh, orang 20.
0: Nyewa ya, nyewa 20.
3: Travel. Ya, kita nyewa. Guru-guru 20 berangkat ke Jogja. Kreasi ke Jogja. Belum sampai ke Jogja itu ada salah satu guru yang perutnya itu sakit, Mas Tio.
0: Selama perjalanan, di perjalanan.
3: Dalam perjalanan itu perutnya sakit. Terus aku, saya gini, ini bukan reklame loh. Ini cerita betul kok aku ini. Terus saya bilang, nanti lah gak tekan-tekan ini lah. Bolak-balik. Apa itu turun di pom bensin, gak sampai-sampai nanti aku bilang gitu. Oh enaknya gini aja, saya punya inspirasi sendiri. Akhirnya sampai di tengah-tengah perjalanan di Ngawi kalau nggak salah, di Madiun, ya dalam perjalanan itu ada warung kecil gitu di tengah-tengah ada hutan gitu loh Mas Dio. Terus ada warung kecil. Terus ayo belok sebentar. Ada apa Bu Titi? Enggak, kita minum kopi. Aku enggak boleh minum kopi, kata yang sakit tadi. Aku emak. Nanti kalau enggak datang-datang lah an balik kok berhenti di pom. Enggak, tunggu sebentar. Sembuh nanti ini. Beli kopi. Beli kopi tidak pakai gula, pakai garam sedikit gitu.
0: Oke. Okay.
3: Terus keadaan panas, ditiup pelan-pelan, diminum hati-hati, gak usah panas-panas, ditiup dulu. Gak apa-apa ya Bu Titi, aku sakit panda, ini obat kok, aku bilang gitu. Dulu ayahku waktu zaman perang, ayahku tuh seorang pahlawan juga, ABRI, itu pernah bersama-sama dengan temannya Belanda, satu rumah. Itu obatnya seperti itu, kok sembuh gitu. Terus akhirnya diminum dengan temanku tadi, namanya Ibu Ki Arjad tadi, guru, dia guru kelas 6. Terus diminum, diam dia dalam mobil, diam aku berdoa mudah-mudahan mahnya sembuh, saya bilang gitu. Hmm. Karena aku yang berikan obat, aku saya doakan mudah-mudahan sembuh. Terus akhirnya dia bisa tertidur. Dia bisa tertidur enak. Terus akhirnya dalam perjalanan kita langsung sampai menuju ke Jogja. Sampai ke Jogja, kita turun di salah satu hotel mini gitu, kita turun. Gimana Ibu, sudah agak enak? Saya bilang gitu. Iya Bu Titi, enak. Ya itu bukannya, ya itu namanya cerita lucu. Jadi dia kena emah, tapi akhirnya dia enggak kena emahnya, tapi dia bisa sehat. Kita bisa datang dari Jogja. Kayak gini, Bu Titi dari mana? Dari ayahku. Ayahku pernah dulu bersama-sama dengan dokter Belanda dulu. Dokter Belanda itu juga pinter. Ayahku sering lihat kalau mengobati teman-temannya. Begitulah caranya. Jadi enggak usah takut. Enggak apa-apa. Aku bilang, sembuh-sembuh. Aku bilang, kita mengucapkan bismillah. Kita sembuh harusnya. Gitu loh, Mas Dio, ceritaku.
0: Ini kopi apa itu, Bu Titi?
3: Kopi sembarang, enggak apa-apa. Jadi kalau perutnya sakit-sakit sekali, atau apa itu, habis makan rujak atau makan apa, enggak usah takut.
0: Minum kopi.
3: Tengah malam pun gojok air, terus apa itu, minum kopi, tidak pakai gula, asis syaratnya garam sedikit aja. Terus diminum anget-anget, di perut enak, sakit perutnya bisa hilang, sembuh, dia hanya bisa tidur. Terus akhirnya bisa datang di Jogja. Itu loh, aku punya cerita begitu. Itu pun aku bagiku senang sekali saya. Itu tidak akan saya lupakan cerita itu.
0: Iya, luar biasa ya. Istilahnya bantu
3: terima
0: ya.
3: Terima kasih Mas Dio, itu cerita kami waktu ngajar di SD dulu.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Titi ya. Terima kasih sudah menyembuhkan temannya tadi juga ya. Dengan kopi ya. Kopi terserah ternyata ya. Sasetan juga boleh harusnya ya Bu ya. Oke, yang terakhir ya sebelum kita istirahat ya. Ngobras. Hai Bang.
4: Good evening. Good evening. Sehat ya Bang Deo?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Ya, kalau Bang Bocil itu kalau lagu di musik Kukutu Romo itu cuma itu aja yang suka Bang. Kenapa kok ambil PBHI itu sih Bang?
0: Iya kan, jangan tanya saya dong.
4: Kok begitu ya? Enggak, kenapa kok ambil itu? Bang, yang enak cuma tiga lagu itu Bang.
0: Iya.
4: Tapi si lainnya enggak ada yang... Makanya coba nanti dengarkan. Kalau Rukun Tomo sudah diputar, ya sudah, nggak mungkin awak on air, Bang. Karena nggak ada lagi.

0: Nggak dingin, Bang.
1: Gede
0: untuk banget. Alternatif emergency kipas dulu yang sudah saya buang, saya kasihkan tukang cabai lah. Di sini loh letaknya menyesalan itu, Bang. Seandainya dulu itu tidak saya lempar ke tukang cabai, kan bisa dibuat alternatif, Bang.
1: Kipas itu tadi
0: ini,
1: ya?
0: Bang. Itu cuma rusak apa ya? Kabelnya entah ugi-ugi, enggak gini. Itu yes, namanya kita itu, namanya dulu ya, Bang. Emping masih banyak ya, kan? Uang masih, ya bagaimanalah gitu. Kemudian cari uang itu, Bang. Lempar-lempar kasihkan tukang sampah. Tukang sampah juga senang. Ambil. Pak, itu perlu lebih banyak ya, Bang. Bang, itu, ya bawa aja. Yang penting bersih garasi ya. Senang, Bang. Oh, bersih-bersih apa yang nggak perlu. Sekarang kita membutuhkan, Bang. Ini tukang aja butuh ini, butuh itu, butuh ini. Loh. Di sini namanya saran kita. Iya, ya. Untuk apa, Bang? Ini, Pak, kalau Bapak punya kipas, Abang punya kipas yang rusak, kita ambil magnetnya, katanya gitu. Kuningannya dulu, Bang.
1: Oh, loh. Iya.
0: Coba bantu AC saya. Karena yang rusak AC saya itu dari magnetnya juga. Nah, disinilah penyesalan kita, Bang. Ini keluhan saya yang sekarang yang saya alami.
1: Tapi gede banget, Bang. AC-nya kok 2 PK. Ya, kamarnya seluas apa?
0: Enggak. Itu dapat hadiah, Bang. Untuk khusus Bang Bocil itu, Bang. Itu aja saya terjemah satu, Bang. Kalau panasnya kencang seperti ini, 2. Itu sudah dingin sama sekali. Kalau normal, Bang. Ini kurang normal. Kurang normal. Tukangnya tadi loh, saya bilang, apa yang Anda butuhkan? Beli baru? Nggak ada, Pak, beli baru. Dia bisa diganti 2 PK, Pak. Ini dari temanku Jerman ini, 4 PK ini. Bagus, iya, Pak, tapi onderdilnya itu sulit, Pak. Kita cari ke Bandung, cari ke Bandung. Kalau Bapak punya kipas angin yang rusak-rusak, bisa kita ambil, Pak, alternatifnya, Pak. Wah. Habis diam dalam hatiku ketawa, Bang Gio. Dulu siap buang. Sekarang kau butuhkan, jangan gitu. Ya itu aja keluhan Bang Bocil, Bang, ya.
1: Siap.
0: Ya, Bang Gio, kalau rungrutomu sudah diputar, ya sudah.
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Nggak ada lagi lagunya. Biaya yang enak cuma itu. Terkecuali Michael Bolton. Peaches. Beatle, wah itu banyak orang, banyak semua lagunya, banyak lah yang request. Kalau Tommy itu, ya 3 lagu aja sudah selesai. Terima kasih Bang Dio, Bang Dio, semoga selalu sehat, selalu dalam lindung. Ya kita bicara ruang tamu, katanya ada kamar. Memang betul, Bang. Bang Dio, Surabaya asli mana? Saya tanya sekarang.
1: Barat.
0: Surabaya dari ujung sampai ujung, Bang Bocil ini tahu, Bang.
1: Saya Wiyung.
0: Oh, Wiyung daerah barat.
1: Barat.
0: Wiyung mana? Wiyung barat. Wiyung menganti Wiyung atau perumahan yang palem permai, menganti permai.
1: Perumahan.
0: Perumahan. Oke, di daerah situ. Di situ banyak mantan-mantan juga di situ, Bang.
1: Mantan apa nih?
0: Tapi nggak enak daerah barat. Tapi banyak alternatif nggak, Bang, kau? Lewat itu, apa, UNNCA itu, kalau seandainya ada macet, lurus ke timur, bisa ke kiri, lewat itu apa? Patung Kuda itu, Bang, lewat itu.
1: Oh.
0: Ya kan, bisa alternatif enak. Kalau di Wiyung yang ujung loh ya, Wiyung barat loh. Wiyung itu kan, Wiyung barat yang notok, sampai sebelum pertigaan setopan itu loh, Bang. Apa nggak kena di situ? Mungkin Abang di perumahan yang baru-baru itu rumahnya pelawak. Siapa itu yang terkenal itu Cak Kartolo punya perumahan di situ, Bang.
1: Enggak tahu saya di mana itu.
0: Oh, ya udah gitu aja, Bang. Main dia, semoga selalu sehat dan diberi rezeki.
1: Amin.
0: Atau dikeruskan menjadi uang yang banyak.
1: Amin.
0: Terima kasih
1: Bang Bulga, sehat selalu ya, ditunggu. Nanti dinikmati aja, Bang Bulga, nanti sambil kita ini ya, explore lagu Mayuwi Iswa yang lain gimana.

Apa tahu itu lagu itu gini loh. Kita dengerin lagu baru. Oh, ini enak. Nah, ini baru. Ini jadi favoritku berikutnya. Nah, kalau apa aku senengi satu tok, ya bakal itu tok. Nanti kalau enggak ketemu lagu baru ya enggak bakal ketemu lagu yang enak favorit baru. Jadi kita selama 2 jam ini kalau bisa ya semua lagunya Mayu Itsuwa keputer ya biar tahu ini ternyata sing Kokorono Tomo itu sih biasa ternyata enakan lagu iki ternyata. Nah itu loh gitu. Nanti ketemu nanti pasti lagu yang istilahnya underrated gitu loh ya. Jarang diputer tapi ternyata enak. Loh kok enak gitu. Nanti ya di PPH edisi malam ini jam 9 sampai jam 11 malam ya. Saya istirahat dulu. Mau muter-muter bundaran Waru dulu ya.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Udah jam 9 malam ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk ke PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Ya, kali ini kita full akan mendengarkan lagu dari Mayumi Itsuwa ya. Jadi monggo, siapakah orang pertama yang merequest Kokoro no Tomo? Kita langsung sapa yang di line telepon. Halo.
2: Halo juga PPH, Pustaka Piringan Hitam. Mm-mm. Koko Tito no Tisek Kokoro mo ne.
1: Apa ini?
2: Assalamualaikum, Masti. Sehat ya, Masti?
1: Sehat. Tadi kan udah ngobrol kita.
2: Lagunya Maya Dori. Ayo, ada enggak?
1: Maya Dori. Mayui Isuwa. Maya Dori. Ono ta? Oh, Amaya Dori.
2: Iya, ya. Amaya Dori.
1: Oke, okay, ada. Okay. Salam-salamnya.
2: Salamnya, sampean minum mose. Salam-salam.
1: Oh iya, siap.
2: Salamnya Umi Yanti Queen. Umi Kustia Pondok Maritim. Mama Yu, Bu Siti. Pak Mariono, Pak Hairul Huda. Pak Kanedi. Pak Mulyono. Pak Budi Saseno, Bang Kobar, Bang Predi, Mas Ali, Mas Dio, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiyati, Bu Wati Rameli, Martini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mesjati, Wibowo, Mbak Rika Herlin, Bu Nana, dan
1: semuanya.
2: Terima kasih banyak Mas Dio Pratama.
1: Sama-sama.
2: Selalu panjang umur sampai 100 tahun.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Sehat selalu juga sekeluarga ya. Nah, ini tidak ada berdering ini. Apakah tidak tertarik dengan Mayuwi itu? Belum loh. Kokoro no Tomo-nya belum keluar loh. Monggo. Siapa? Orang pertama tadi Bu Siti tidak request Kokoro no Tomo. Baik Bu Siti memberikan kesempatan yang lain merequest Kokoro no Tomo. Nah, ini ada yang bergabung, saya coba sapa.
3: Selamat malam, Bebe.
1: Selamat malam, Bu Dewi.
3: Ya, selamat malam juga. Sehat, Sanggul.
1: Sehat, Bu Dewi. Mungkin bisa agak geser dari radionya soalnya di apa namanya? Echo.
3: Lagunya? Heeh. Sayonara. Ada benda?
1: Ada dong. Ada enggak ya?
3: Ada dong.
1: Sayonara Dakewa Iwanaide. Hah? Ada dua ini. Ada Atsui.
3: Sayonara
1: tok.
3: Enggak ada.
1: Adanya itu, ada dua Bu Dewi, ada Sayonara Dakewa itu tadi, sama satu Atsui Sayonara.
3: Atsui Sayonara. Mm-mm.
1: Oh, ada Sosite Sayonara juga. Jadi gak ada yang Sayonara tok. Wah, yang mana?
3: Terserah
1: ya. Oke ya, gak apa-apa ya, dinikmati aja ya.
3: Tadinya mau ganti baru.
1: Apa itu?
3: Wijaya Baru.
1: Wijaya Baru?
3: Ribaya.
1: Oh, Ribai Baru.
3: Uh-uh.
1: Oh, boleh. Kalau mau ganti gak apa-apa. Ribai Baru.
3: Ganti itu aja udah.
1: Oke, salam-salamnya Bu Dewi.
3: Salamnya buat Umi Yanti Kuih. Bu Siti, ayo Bu Siti, lali tok ayo Bu Siti. Mosok ditinggal tok aku, lali tak. Bu Ira, Bu Isikaro, Bu Nanang, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumi'a, Mama Yu, Bu Siti Damiati, Bu Ani Esther, dan Budian. Lupa juga buat Pak Idris, Bung Reddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Sabdena, dan semuanya. Buat Kang Tio, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dewi, terima kasih, sehat selalu. Sekarang kita geser ke WhatsApp ya. Ini ada Ibu Siti Rumiah di Tuban ya. Assalamualaikum Mas Dio, request Mayumi Itsuwa, judulnya Kokoro no Tomo. Ye, akhirnya laku lagunya. Tapi ini Bu Siti Rumiah ngasih opsi ya, kalau Kokoro no Tomo gak ada, bisa Yogisa atau Shibori ya ini. Nanti tapi saya ambil yang Kokoro no Tomo. Jadi selamat Bu Siti Romia mendapatkan jatah Kokoro no Tomo. Salamnya buat Bu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Bu Istikaro, Bu Hartini, Bu Titi Damayati, Pak Idris, Bang Kobar, Mas Ali, dan salam untuk semua pendengar Pusat Surabaya buat Mas Dio. Terima kasih, sehat selalu, semoga banyak rezekinya. Amin amin. Terima kasih Bu Siti Romia, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan tembang lagu yang pertama ya. Ini tadi judulnya Mayumi Itsuwa dengan Amaya Dori.

0: Masih di PPH, Pustaka Piringan Hitam edisi Mayui Itsuwa ya. Kokorono Tomo sudah keputar ya, pendengar. Jadi kalau bisa sisa di PPH ini kita nikmati dengan lagu-lagu yang lain. Ya, masih banyak kok tembang-tembangnya ini Mayui Itsuwa ya. Ini. Tapi kalau misalnya pengen dengerin Kokorono Tomo lagi, ya monggo nggak apa-apa sih. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp. Ada Bu Wati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Wati.
1: Pustaka Piringan Hitam.
0: Ya.
1: Aku minta lagu-lagu semua lagunya.
0: Atau mau itu beleh dari ini yang saya ini pilihkan.
1: Apa? Inoue.
0: Ini ada Shibori belum keluar. Yogisa belum keluar.
1: Inoue ada.
0: Inoue? Bentar-bentar, Ibu. Inoue. Bentar. Inoue. Oh. Inoue. Gak ada kayaknya, Ibu. Adanya ini apa? Bentar,
1: Inoue bagus. Masakep.
0: Oke, siap Ibu. Salam-salam aja boleh.
1: Ya, salamnya untuk Bu Wira sama Pak Heri, Pak Freddy sama Ibu Utri, Bu Gustia, Bu Siti, Oma Yanti Guin, Bu Titi Damianti, Bu Nana, Bu Mustiadi Bogo, Wadini, Bu Yani Wijaya, Bu Itiharo, Bu Siti Dumia, Bu Siti Pasurua, Mas Bandi, Aba Awi, apa lagi ya? Oh. Tete Dinda, Pak Budi Gardara, Pak Dua, Bu Nur Fadila, sama Bu Mamayu, Bu Elizabeth, untuk Mas Jagab.
0: Ya,
1: terima
0: Bu.
1: Kasih banyak ya. Pulang nanti jam 12. Hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Selamat sampai rumah ya, Mas Jagat.
0: Amin. Terima kasih, Bu.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wati. Sehat selalu. Kita sapain di... Oh iya, saya belum baca WhatsApp tadi, kelupaan. Ada dari Pak Mariono ya. Ini requestnya Home Again ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Bu Dian, Pak Mul, dan Bang Ali, Pak Koirul Huda, dan semua pendengar Satu Surabaya. Sama Kak Dio Pratama, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya. Saya sapa yang di lentelman HP. PPH.
2: PPH, assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi.
2: Saya tadi Mas Dio, saya sudah ingin menunjuk kuku apa itu, tapi kok sudah keluar lagu saya, Sayonara.
0: Sayonara.
2: Tinggal apa ini Mas Dio?
0: Sayonara ada banyak Ibu. Jadi
2: sayonara. Sayonara sudah keluar kan?
0: Iya, tapi Sayonara itu macam-macam punyanya Mayui Itsuwa. Tadi yang
2: macam-macam yang bagaimana? Saya Sayonara.
0: Sayonara ya. Ini ada ini. Oh, Sayonara itu belum keluar, Ibu. Belum. Tadi kan oh, apa iya. Tuh? Bu
2: ya, saya Sayonara aja, Mas Tio.
0: Iya, Sayonaranya ini banyak mau yang ya. Mana, Ibu?
2: Terima kasih. Oh. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, terima kasih Umi. Juga Mama Agustina, Bu Jogja Saat, Bu Istikaro, juga Bu Wati Ramli, Bu Selvi, Bu Nana, Bu Dian, Bu Mustiati Wibowo, Bu Siti, juga Pak Bambang, Pak Budi Sasena, Pak Toto, Bu Siti Rumiah, juga Pak Wi, Bu Fitri di Pasuruan, juga Bu Ibu Nia Absari di Bandung. Terima kasih Mas Dio. Salam untuk istri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dari Mayuwi Itsua dengan, oh saya tadi pilihkan ya buat Buati, judulnya Hito Hito Habune.

0: Kembali di Pustaka Piringan Hitam ya, kita masih di edisi My Way It's a Way ya. Kita baca WhatsApp dari Bu Hartini sekarang ya. Selamat malam, ini Mas Dio Pratama, PPH Pustaka Piringan Hitam. Saya request lagunya My Way It's a Way, Daki Simete ya. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Titi, Bu Wati, Bu Is, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Umayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Buat ini sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita langsung sapa yang di lantai telepon. Halo, Pustaka Piringan Hitam.
1: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kakak D. Pratama yang smart and humble. Ya, baik sehat ya, Kak ya.
0: Sehat, Oma. Gimana kabar?
1: Ya, alhamdulillah tadi pagi sudah berjalan lancar prosesi pemakaman.
0: Alhamdulillah.
1: Sebenarnya saya boleh minta waktu mau menghaturkan terima kasih boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang utama tentunya Kakak D. Pratama ya, yang sudah ikut berbelasungkawa dan juga telah mendoakan dan telah ikut berbelasungkawa kepada keluarga besar dari yang di Jakarta, BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal ya, dan di Jawa Barat juga, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta juga keluarga besar juga almarhum Raden Panji Muhammad Nur atau Pak Muhammad Nur yang purna tugas jadi Gubernur Jawa Timur yang ke-7 dan Duta Besar di Prancis tahun 76-80-an, juga keluarga besar di Duta Besar Kajen Indonesia di Prancis juga. Terima kasih ya atas perhatian, doa, atensinya lah semuanya. Dan juga kemarin saya belum terima kasih buat Bunda Titi telah menghaturkan doa dan bela sungkawanya. Bunda Bu Siti, Bunda Nana, terima kasih ya. Bu Istikharah, terima kasih. Teh Dewi Long Cafe, terima kasih. Bro Idris, Mas Bandi, terima kasih ucapannya. Bah Awi, terima kasih. Ito Molana Kobar kemarin ya, terima kasih. Buat Bu Haja Kustia Pondok Maritim, terima kasih. Serta tak lupa sekali buat Pak Cak, saya bilangnya Cak ya, boleh ya, Cak Mulyono Tahu Setengah Mateng Gembili Wonokromo Surabaya, kemarin sudah menghaturkan bela sungkawanya, sekalian salam kenal. Terima kasih ya, salam kenal buat ibu di rumah dan buat semuanya saja. Semoga amal ibadahnya semua ibu-ibu bapak-bapak yang telah mendoakan mendapatkan apa kebaikan atau balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Mendapatkan berkah sehat, berkah bahagia, berkah umur dan keselamatan semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Oh iya, juga buat Kang Haji Ali Wasik, buat Mbak Sri Ismawati tadi, terima kasih juga buat Bu Hartini, sapan kembali, dan buat Bu siapa namanya, Wati juga ya, terima kasih. Saya sebetulnya tidak mau request, tapi saya tahu lagu ini dulu pernah minta sama Kakak D. Pratama loh, ingat nggak?
0: Itu yang mana itu, Ma?
1: Yang Jepang pernah, yang Koi Bito Yo. Pernah kan saya minta suruh pilih salah satu.
0: Koi Bitoyo.
1: Iya. Atau Wine and Roses tuh. Itu juga Mayumi Itsua.
0: Oke. Okay,
1: maunya itu ikut dengan Bunda Wati, Bunda Titi, Bunda Siti, Bunda Istikara, dan Bunda siapa Teh Dewi tadi itu loh ya. Mm-hmm. Ya itu tolong pilih salah satu Toyo atau Wine and Roses tadi ya.
0: Siap.
1: Salam juga buat kakak Amel di rumah sama putra putrinya yang soleh dan soleha. Terima kasih. Maaf ya saya agak. Terima kasih. Barokah melimpah, barokah rezekinya dari segala penjuru atas izin dan ridhonya Allah. Keluarga kakak D Pratama menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, karirnya menanjak terus serta mendapatkan eselon yang tertinggi. Amin. Amin. Terima kasih kakak. Salam be healthy, be safety, and
0: be happy. Terima kasih Oma.
1: Oh iya belum lupa. Jangan lupa salam buat
0: Mas Atit, Liga, Kuku, Mbak Nia, terus Darli Davidson.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Terima kasih. Sehat selalu ya Oma ya. Ditunggu lagunya. Kita siapa? Satu lagi ya sebelum putarkan lagu ya. PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Bul.
2: Terima kasih. Perkenalannya Cak Mulyono dari Wonokromo, Kembili, Surabaya. Mm-hmm. Perkenalannya kepada yang terhormat. Siapa itu? Yang barusan turun tadi, kok lupa aku.
0: Mayanti.
2: Om Mayanti Queen, terima kasih senggolannya, perkenalannya saya terima dengan tulus ikhlas menjadi persaudaraan lewat udara sementara. Yang sabar dan tawakal, ya selalu didoakan aja lah, mudah-mudahan beliaunya husnul khotimah.
0: Amin, amin.
2: Lagu ini apa Pak Le?
0: Niki, apa namanya?
2: Wong Londo.
0: Itu My We It's Wa.
2: Pukulun itu mau barang ini gua.
0: Tapi sampun itu keputar.
2: Sampun keputar gitu.
0: Oke.
2: Sekolah derek panjenengan mawon sampun pilih no lagu nopo.
0: Oke. Oke, siap.
2: Oke.
0: Oke.
2: Ini ngotun mawon mas. Salam kulo kagem setuwa yoke mawon. Sugeng dalu so sugeng mida ngetaken.
0: Menjing, menjing.
2: Salam?
0: Benjing.
2: Benjing. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Ini yang sudah kuraca untuk ya untuk melepas rasa malam minggu di rumah aja lah.
0: Siap,
2: salam
0: siap.
2: Untuk semua saja tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Mas aku sama pilih lagu apa mas? Sama ngorek nomor lagu apa?
0: Judulnya Tokino Nagareni.
2: Sing ono I love you, I love you ning lho mas.
0: Apa enek?
2: Iya, ono kudu ono mas. Tadi Pak Mulyono selalu cinta, menyintai sesama penyiar, pendengar dan seluruh kru-krunya semua yang ada di RRI Surabaya. Apa judulnya?
0: Nah ini, ini nih apa? Mayonaka Love Song.
2: Love Song. Love iku cinta, song iku apa mas?
0: Song itu gosong.
2: Lo ya kan Dani, Kak Lido ah. Wong wis karo takon tambah. Ya aku goreng tahu kan, apa lek iku gosong percaya
0: aku. Siap, ini koyo lagu iki mantep wong Pak Tua ya.
2: Om Mayanti Green kalau manggil ya Mbak Mul bisa, Cak Mulyono bisa, enggak apa-apa. Soalnya usia sudah undang-undi dengan Pak Tua.
0: Oke.
2: Okay. Ah.
0: Siap.
2: Siap. Kalau ada salah kata mohon maaf ini yang sudah kau raja. Kalau imun kuat insya Allah sehat untuk selamanya.
0: Min.
2: Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laisla Bonita ya. Terima kasih Pak Mul Laisla Bonita. Benjing tuh saya baru dapat kosakata benjing tuh bulan lalu loh, waktu manggil tukang. Jadi sebelumnya saya nggak tahu benjing itu apa. Benjing ternyata besok ya. Iya kok nggak salah besok ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Dakishimete dari Mayui Itsuwa.

0: Kembali di PPH edisi Mayui Itsuwa ya. Kita sapa yang di WhatsApp ada Ibu Meske Sadia di Trenggalek ya. Request lagunya Atsui Sayonara Antologi. Tadi sudah keputer sayang sekali Ibu Meske. Tapi nanti siapa tahu mau ganti gak apa-apa ya. Salamnya buat untuk Pro 1 Surabaya dimanapun. Buat Bang Dio, selamat bertugas. Sehat selalu Bu dari Bu Meske Sadia di Trenggalek. Terima kasih Bu Meske. Sehat selalu juga ya. Kita sapa yang di line telepon. Halo.
1: Halo juga.
0: Halo. Bang Boga.
1: Halo juga Bang Dio.
0: Iya, Bang Boga. Monggo.
1: Nur ketemu sudah diputar Bang.
0: Sudah dong.
1: Bangga aja. Tinggal tiga pilihan Bang Bolga ya.
0: Boleh.
1: Dengar Bang ya. Lagu ini Made in Thailand. Dia pernah nyanyikan Bang. Made in Thailand. Coba Bang ketik satu ya. Yang kedua Meon. Raisen Meon. Ketik dulu. Made in Thailand. Lagunya Karaboy itu dinyanyikan sama dia.
0: Oh.
1: Karaboy. Lagunya Karaboy itu. Yang nyiptakan. Tapi dia nyanyikan lebih enak dia, Bang.
0: Made in Thailand, kan?
1: Pocing Thailand itu loh. Dia yang nyanyikan. Enak, Bang. Coba ketik, ada nggak Bang?
0: Nggak ada, adanya ini. Apa namanya?
1: Laisen. Laisen Weon.
0: Laisen.
1: Meon.
0: Laisen Meong.
1: Nah, Meon.
0: Meon.
1: Ya, lagunya Andile itu loh, Bang.
0: Nah, ini nggak metu juga nih.
1: Nggak metu juga. Ding-ding. Wah, ini.
0: Lately,
1: iya, dia itu nyanyikan. Dia kan terkenalnya Nururo Kutomoto, tapi dia ngaper-ngaper lagu tuh. Barangkali ada, nggak ada ya nggak apa-apa ya sudah selesai.
0: Iya, ini nggak ada Bang. Kalau yang cover-cover gitu susah.
1: Nggak ada ya. Berarti orinya dia ya tiga itu Bang.
0: Banyak orinya dia banyak loh.
1: Putar semua dari yang di requestin ngomong yang di kuing dan yang kamu berikan pada Bupati Ramli tadi itu ya. Ini yang mengerti lagi ini Pak Tua ini. Semoga Pak Tua on air nanti.
0: Sudah.
1: Aku paham kalau lagu-lagu seperti ini. Yang enak-enak itu Pak Tua tahu.
0: Siap-siap.
1: Nenor ketemu nggak bisa diputar lagi Bang.
0: Nanti tak putar lagi ya.
1: Ya putar lagi Bang ya. Ya itu aja Bang. Bang Dio udah kan dari sehat kalau pulang hati-hati di jalan. Apa katanya almarhum Titi DJ.
0: Titi DJ. Terima kasih Bang Bulga. Itu lagunya. Saya puterin ini ya lagu spesial aja ya. Banyak asine akeh lagune. Pokoke dinikmati ae tembang-tembang cepun. PPH.
2: Sesuai janji.
0: Apa itu?
2: Home Again.
0: Home Again sudah keputer kok.
2: Kapan?
0: Oh, sampun. Home Again nanti requestnya ini siapa? Kalau Pak Mariono.
2: Ruru Tomo itu kok enggak sendiri seneng ya. Ruru Tomo ini.
0: Nanti lagi Bu Siti. Ada lagi dah.
2: Nanti diputer ya. Home Again ya.
0: Oh mungkin sudah.
2: Lainnya apa?
0: Lainnya banyak.
2: Bingungan dengerin Home Again kok. Ya udah.
0: Iya tadi sudah soalnya.
2: Ya udah. Terima kasih banyak Mas Ki.
0: Sama-sama Bu Siti. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini di WhatsApp ada Pak Bandi. PPH.
3: Pustaka Pirgan itu. Malam Mas Tio.
0: Malam. Pak Bandi.
3: Ini Aikagi. Sudah diputar apa belum Mas Tio?
0: Bentar. Aikagi.
3: Aikagi.
0: Kagi belum.
3: Saya kenal dua tak Mas Tio. Kokoro Tomo sama Mayumi Uchiwa apa? Amayadori.
0: Amayadori.
3: Pasti keputar ya.
0: La Isla Bonita enggak suka?
3: La Isla Bonita tuh Madonna Mas Yu.
0: Ya salam-salamnya Pak Andi.
3: Ya Aikagi belum Mas Yu.
0: Aikagi belum.
3: Oh ya itu aja Mas Yu. Salamnya buat Bang Gobar tadi, Bu Wira, Pak Tua, Pak Mul, Mas Ali, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Abah Awi, Bu Siti, Bu Wati Ramli, Oma Yanti, Mama Yu, Mbak Ina. Itu aja Mas Yu. Terima kasih Mas Yu.
0: Tahu-tahu Pak Wadi, ditunggu lagunya ya. Sehat selalu. Oke. Kita sapa. Loh, hilang. Sing nang telepon hilang. Nah, ini. PPH.
4: Pustaka Iringan Kita.
0: Ya, Mbak Oi.
4: Yang belum diputar apa, Mas?
0: Macam-macam.
4: Iya, pilihnya apa aja.
0: Ini apa? Ada Tanin Gairi, ada. Ada Sora belum. Ada ini, Ame belum. Mau yang mana?
4: Yang mana, Mas?
0: Ame.
4: Ya, kita nggak bingung-bingung.
0: Apa ya?
4: Speaker semuanya aja.
0: Siap. Siap, oke.
4: Okay. Talentnya juga buat semuanya saja.
0: Boleh.
4: Buat Pak RT, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Bawi. Tunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya. Pokoknya tak putar semuanya. Lagu dari Mayu Itsuwa ya. Cepet tau ketemu. Ya lagu yang enak-enak ya. Selain Kukurontomo, Amayadori, dan juga... apa tadi? Atsui Sayonara. Ya, banyak. Yang Sayonara itu ada 3 loh. Gak cuma Atsui Sayonara. Jadi ada Sayonara wa Ichido Dake. Terus ada, mana tadi saya nemu Sayonara lagi itu? Ya Atsui Sayonara itu. Oh, terus ada Sayonara Dake wa Iwanaide. Duh, Sayonara yang ake. Saya ake Sayonara, jatai Sayonara. Ini boleh, keputar semua ini. Lanjut ya kita, Mayu Itsukawa dengan Aikagi.

0: Kembali di PPH edisi Mayui Itsuwa, apakah masih ada yang request? Sepertinya tidak ada ya, tidak ada telepon berdering ya. Ini ada WA lagi dari Ibu Meshke ya. Pustaka Piringan Hitam request lagu Mikai. Oke, judulnya Mikai. Bentar saya carikan ya Ibu Meshke ya. Mikai. Tadi kan lagunya sudah keputer ya Ibu Meshke ya. Mikai. Mirai. Mikai ada tidak ya? Mirai ini. Oh, ada Mikai. Mikai ada. Aman. Oke, ditunggu ya Bu Meshke ya. Sehat selalu ya. Kita sapa yang di line telepon. Halo, PPH.
1: PPH Mayumi Shiva. Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Tua. Silakan.
1: Iya. Terima kasih. Saya dengan Mayumi ini Sebaya.
0: Oh iya, Sebaya.
1: Dia lahir Januari, Pak Tua April. Ya, dua kali PPH ini Sebaya semua. Tapi sama dengan Pak RT, lain RT-nya, Pak. Jadi jurusan ini beda. Jadi jurusan ini beda. Nah, Pak Tua ini kan orang medik, nggak pernah kirim salam. Betul. Ya biar dirasain, nggak usah ngerasain, ngomong langsung aja, betul. Nggak usah mempengaruhi orang lain, ngomong saja, nggak suka, betul. Enak, sudah jelas, betul ya. Yang kedua, saya mau salam balik. Isanya mau salam balik saja, supaya tidak punya utang, tidak punya beban. Tahukah Anda bahwa kirim salam itu membuatkan orang beban? Iya, beban, itu pasti itu, saudara. Jadi supaya saya tidak punya beban dan tidak punya utang, saya salam balik buat Mbak Wati Ramli Manyar Sabrangan Gang 3 nomor 18. Kedua, buat Mas Bandi di Cimolalang yang jawil tadi Bang Bulga yang berkobar-kobar di Mojosari. Tadi kok made in Thailand, Bang Bulga. Tapi jangan minta Thailand, Bang. Kalau Andilo itu Cungkokmen, Bang Bulga. Kalau Cungkokmen itu ada dua orang yang terkenal. Satu, Chu Yun Fat. Itu geng Len Pos. Paling terkenal sudah. Kalau Cungkokmen gak ngerti, ya kebacut sama Chu Yun Fat. Yang kedua, kalau Bang Bulga suka Andilo yang ganteng. Kalau ketemu orang ngomong aja, Bang. Bu Aini Wan P gitu loh. Pasti orang suka.
0: Itu requestnya. Ya,
1: terima kasih untuk apa?
0: Itu requestnya.
1: Enggak, itu saya anu aja. Saya ini tak ngerti. Kata orang Pasuruan tak ngerti. Tak ngerti ngocak Jepang, tak ngerti ngocak Madura. Jadi yang nggak ngerti kira-kira Timuni Inggris dari Mayumi siapa itu apa?
0: Yang muni Inggris?
1: Iya, bahasan itu. Kalian tak ngerti saya. I don't speak English, so I don't understand. Jadi, muni bahasa Inggris itu apa?
0: Tadi apa tuh? Oh, born again. Mau born again?
1: Nah, itu sebenarnya saya cuma itu.
0: Oh, oke. Tadi ya, ada saya. Apa buat, tuh? Home again ada sih, Bang. Apa tuh
1: ya,
0: Pak Tua?
1: Rumah lagi aja ya, dong. Kembali ke rumah aja. Home again
0: tadi sudah keputer sih sayang ya. Tapi ini born again aja ya.
1: Jangan, belum keputer. Kalau sudah keputer harus mengikuti orang.
0: Iya, born again aja ya.
1: Iya, belum keputer aja ya.
0: Oke, siap Pak Tua.
1: Ya, untuk karena Pak RT, buat Pak RT, arigato.
0: Arigato gozaimasu. Terima kasih Pak Tua. Sehat selalu. Tunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan lagu. Sepertinya bakal sudah habis yang datang request ya. Jadi saya puterin aja semua lagunya ya. Sekarang Mikai dari Mayui Itsuwa. Siap hadir ke ruang dengar Anda?

0: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
1: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
0: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
1: Sembarangan aja. Iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
0: Hah, serius kamu sis?
1: Iya serius, makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
0: Terus gimana caranya?
1: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id, terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Sebelum menutup jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kita simak terlebih dahulu sebuah renungan malam edisi Sabtu 3 Oktober 2026.
1: Hidup tidak selalu memberikan apa yang diinginkan, melainkan apa yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Terkadang kekecewaan hadir untuk menyelamatkan diri dari jalan yang salah. Percayalah bahwa setiap kejadian selalu membawa hikmah terbaik.

Dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Dio Pratama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi mendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa lagi begitu pendengar ya di edisi hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tentunya di Minggu pagi menuju siang hari ini akan ada beberapa program yang akan menemani pendengar. Kita awali dengan Mutiara Pagi tentunya di pukul 5 sampai pukul 6 dan nanti akan dilanjut dengan Tuban pagi ini. Dan akan ada program Silang Gereja juga di pukul 7.30 sampai pukul 9. Dilanjut dengan program Minggu Indie. Tentunya kami akan hadirkan lagu-lagu indie yang akan menemani pagi hari di pukul 9 sampai pukul 10. Dan diakhiri dengan program Idola RRI di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Kita akan awali program Mutiara Pagi kali ini yang akan menemani pendengar tentunya 1 jam ke depan sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk edisi Mutiara Pagi kali ini kita akan mempersembahkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Yuyun dengan temanya pada ceramah pagi hari ini mengangkat tentang mengingat kematian. Sebelum itu kita juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita dan semoga Allah memudahkan ya segala urusan kita. Amin. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hidup ini merupakan siklus yang mengantarkan kita dari suatu keadaan tertentu menuju keadaan lain yang berbeda. Mulai dari kita di dalam perut ibunda kita, kemudian dari kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini, kemudian kita mengalami masa kecil, kemudian beranjak dewasa, dan kemudian menua dan berakhir dengan kematian. Dan sesungguhnya setiap orang memiliki batas waktu atau disebut dalam Al-Quran ajal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang artinya tiap-tiap umat memiliki batas waktu atau ajal. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, hidup dan mati adalah sunnatullah. Kita yang diberi hidup, maka suatu saat pasti akan mati. Sebagaimana kematian yang telah dialami oleh orang-orang sebelum kita. Mereka pun dulu pernah hidup seperti kita sekarang ini. Misalnya kakek nenek kita, buyut-buyut kita, atau mungkin tetangga, kerabat, rekan kerja, dan lain-lain. Di antara mereka ada orang biasa, ada orang yang terkenal, dan ada orang-orang yang dianggap hebat, ya, barangkali guru-guru kita. Tetapi kini beberapa di antara mereka sudah meninggal. Kita meyakini bahwa kematian adalah sebuah kepastian. Dan di antara kita tidak akan ada yang mengetahui kedatangannya. Kapan, di mana kita akan mati, dan bagaimana kita akan mati. Di surah Qaf ayat 19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajaat sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bahkan kita mendapati terkadang kematian itu tidak memandang usia ya. Jika tadi disampaikan bahwa siklus hidup misalnya lahir, kemudian masa kecil, dewasa, menua, kemudian wafat menemui ajalnya. Namun terkadang kematian tidak menunggu tua. Kita pernah mendapati dan kita pernah mendengar bagaimana bayi yang baru dilahirkan tak lama kemudian menemui ajalnya. Atau anak muda atau remaja ketika memang Allah sudah menentukan takdirnya wafat di usia tersebut, maka tidak akan bisa ada yang menolaknya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengisyaratkan di surah Al-A'raf tadi ya, apabila telah datang waktu ajal, maka mereka tidak dapat mengundurkannya atau memajukannya. Dan di surah Al-Hajj Allah pun telah mengisyaratkan bahwa di antara manusia itu ada yang diberi umur sampai tua dan pikun, namun ada pula yang saat muda telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara orang meninggal, cara orang yang mati bisa disebabkan berbagai hal, tidak harus menunggu tua dan sakit lalu meninggal. Namun ada pula yang disebabkan oleh bencana alam atau kendaraan Ada pula yang terkena penyakit atau terkena kecelakaan ketika berekreasi atau berolahraga, menonton hiburan, dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa kematian bisa datang dari berbagai sebab. Artinya, takdir Allah telah menentukan bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita. Dan apabila kematian datang menghampiri, tidak ada satu orang pun yang kuasa untuk menolak atau menghindarinya. Walaupun kita membayar jasa seorang dokter yang paling pintar sekalipun, itu tidak akan bisa mencegah kematian. Di surah Al-Jumu'ah ayat 8, Allah berfirman, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu ia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bila ajal tersebut telah tiba, maka akan ada semacam medan magnet yang menarik mereka untuk mendekat dan berkumpul. Bergeraknya kita semua menuju tempat pada saat tertentu dengan cara yang dipilih merupakan bagian dari proses kita menuju takdir Allah yang sudah dituliskan itu. Artinya, jika Allah menakdirkan kita mati di suatu tempat, maka pasti kita akan menuju ke sana bagaimanapun caranya. Mungkin kita punya keperluan di sana, mungkin ada sesuatu yang mengharuskan kita untuk ke sana, dan tempat itulah yang ditakdirkan oleh Allah menjadi tempat wafatnya kita. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, namun kita lihat pada umumnya orang takut terhadap kematian, karena hal itu akan mengakhiri seluruh keinginan, mengakhiri seluruh kenikmatan dan petualangan hidupnya. Maka, bila ada orang yang sedang sakit, biasanya akan segera berobat agar terhindar dari kematian. Bila ada bahaya, maka akan menghindar agar selamat, dan itulah fitrah manusia. Dan kita selalu diingatkan untuk memelihara keimanan hingga penghujung nafas kita. Di surah Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita kecuali dalam keadaan muslim. Artinya, kita berharap di penghujung usia kita nanti kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah La ilaha illallah. Sebuah kalimat yang mungkin ringan untuk kita ucapkan ketika sekarang masih hidup di dunia, namun ketika kita berjumpa dengan maut, ketika kita menghadapi sakaratul maut, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Apakah lidah kita bisa lancar mengucapkannya, atau pikiran kita kemana-mana, diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik.
0: Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ustazah, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ariel.
0: Monggo Ustazah untuk buka di pagi hari ini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunyawatin wa la alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Hadirin para pendengar radio RRI Kediri yang dirahmati Allah, yang berbahagia, semoga pagi ini selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, umur panjang, kebahagiaan dan kebaikan hidup di dunia dan amin. Di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam masih tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran yakni agama Islam. Alhamdulillah berjumpa kembali pada mutiara pagi ini. Tema yang ingin kita angkat pada pagi ini itu tentang tabarruj gitu ya. Kalau secara lugah gitu ya, tabarruj itu adalah perilaku yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau secara etimologi bisa dikatakan bahwasanya tabarruj itu berhias ataupun berperilaku secara berlebihan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian lawan jenis gitu ya. Bisa dikatakan itu genit nih Mas. Jadi genit itu boleh kalau sama mahramnya gitu. Genit boleh sama mahramnya sendiri. Ini biasa terjadi itu di rawan terjadi di perkantoran, rawan terjadi di intinya yang biasa bertemu setiap hari tapi bukan mahram gitu ya. Tempat kerja atau dimanapun yang membuat intensitas pertemuan lawan jenis itu sering bertemu, bisa di tempat kuliah atau di tempat sekolah karena terlalu akrab sampai panggil bestie gitu ya, halo Din gitu. Sehingga terlalu perilaku itu muncul tabarruj itu, sehingga di sini di dalam agama Islam pun dilarang gitu ya tabarruj. Kalau yang boleh itu misalkan kita genit, ya genit pada suami, suaminya ya suaminya sendiri, bukan suami orang gitu. Sehingga di sini bagaimana kita menjaga perilaku kita, cara berdandan kita. Berdandan itu ada dua model nih. Berdandan yang cenderung seksi gitu ya. Kita banyak tahu kalau di media sosial berdandan itu sampai istilahnya bibir, bibir yang sudah normal gitu ya, dibikin tidak normal gitu ya. Dibikin yang kecil, yang numplik itu ya, dibikin besar. Dibikin tebal katanya biar seksi. Nah, ini adalah merupakan gambaran bisa dikatakan sebagai tabarruj. Ingin mengeluarkan nilai-nilai sensualitas gitu ya dalam diri kita dan menunjukkannya kepada banyak orang. Tabarruj ini banyak terjadi apalagi saat ini gitu ya. Terjadi di media sosial gitu ya. Banyak sekali contoh saja gitu ya, anak-anak remaja yang notabene memang anak-anak remaja itu masih pada masa pubertas gitu ya. Mereka banyak yang caper gitu ya, cari perhatian gitu ya. Maka mereka banyak menunjukkan penampilan-penampilan pribadi yang di publish di media sosial. Misalkan contoh menari, menyanyi gitu ya, menunjukkan gaya-gaya seksi, gaya-gaya imut gitu ya di media sosial gitu ya. Ingin mendapatkan pengakuan sosial dan lain sebagainya di media sosial, yang itu menjadi konsumsi istilahnya laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini akan dikategorikan sebagai tabarruj gitu ya. Kalau yang kita kenal saat ini itu di kalangan remaja itu biasanya itu velocity gitu ya. Gerakannya cuma tangan setengah badan aja, cuman kita menunjukkan wajah yang imut gitu ya, gemesin gitu ya. Di depan publis, di depan umum, mungkin buatnya di dalam kamar gitu ya. Tapi di publis gitu ya, maka di sini akan dilihat oleh orang satu dunia gitu ya, orang satu dunia gitu ya. Dia merasa aman karena melakukannya di dalam kamar. Namun itu akan, ketika itu adalah perbuatan dosa yang dipublish di media sosial, maka itu akan menjadi dosa yang jariah gitu ya, dosa yang jariah gitu. Apakah Islam melarang gitu ya wanita untuk istilahnya berperilaku berlebihan? Jelas melarang. Bukan berarti Islam itu melarang untuk berhias. Berhias boleh gitu ya, asalkan dengan kategori tidak berlebihan gitu ya. Tidak untuk tujuannya untuk mengambil perhatian lawan jenis gitu ya. Misalkan contoh di sini, bibir disuntik apa istilahnya, tebal, terus sampai ada penampilan yang pakai tambahan implan gitu ya, implan untuk membuat lebih seksi tubuhnya dan lain sebagainya, yang sebenarnya di dalam agama Islam itu sangat dilarang. Ada beberapa hal yang memang sebenarnya apa yang dilarang di dalam agama Islam itu akan membawa efek yang negatif pada diri seseorang. Misalkan contoh gitu ya, banyak saat ini kosmetik ini kita tanam bulu mata gitu ya. Bahkan saya pernah melihat di media sosial itu ada yang tanam bulu mata itu di jadi di lem gitu ya, setelah itu permanen gitu ya, beberapa bulan baru bisa dilepas lagi gitu, sehingga di sini akan menjadi penghalang bagi sahnya seseorang di dalam melakukan ibadah sholat. Karena apa? Karena air wudhu tidak bisa masuk gitu ya. Contoh saja ini, apa istilahnya, kalau cuman sebentar gitu ya, kalau cuman sebentar berhias untuk sebentar terus nanti bisa dihapus dan bisa melaksanakan sholat, atau dicopot dan bisa melaksanakan sholat, maka boleh-boleh saja. Namun apabila itu menjadi penghalang sahnya sholat, maka ini tidak diperbolehkan. Misalkan contoh saja kuku gitu ya, kuku banyak nih yang saat ini Gen Z gitu ya, yang kalau jadi pengantin gitu ya, tangan kukunya itu dihias dengan indah, bahkan sampai apa itu, apa punggung tangannya itu ditanami Swarovski ya, Swarovski dilem sih, dilem sih. Jadi begitu cantiknya luar biasa, namun di sini kadang ada yang sampai besoknya itu nggak dilepas karena eman ini mahal gitu ya. Ini apa istilahnya, menjadi penghalang dari sholat gitu ya. Karena apa? Air wudhu tidak bisa masuk ke dalam pori-pori, tidak bisa membersihkan gitu ya. Maka di sini alangkah lebih baiknya boleh, apakah boleh, tapi ketika mau sholat harus dilepaskan gitu ya. Karena memang syarat sahnya dari sholat, seseorang itu suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka harus disucikan gitu ya. Banyak sekali perilaku-perilaku yang memang harus kita hindari, terutama kalau misalkan bekerja di kantor karena keakraban gitu ya, karena akhirnya kita terbiasa sudah akrab dengan teman saya saja gitu ya, maka saling pukul gitu ya, saling membelai, kamu gitu ya, ini akan bisa mengarah kepada perilaku yang disebut dengan tabarruj. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula gitu ya. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu gitu ya. Di sini seperti apa orang-orang jahiliyah terdahulu yang notabene di kaum kafir Quraisy? Orang-orang jahiliyah terdahulu yang notabene memang masih belum mengenal agama Islam, mereka menghalalkan apa-apa yang haram gitu ya. Bahkan orang jahiliyah ketika menjamu tamu gitu ya, orang jahiliyah ini bahkan menyilahkan tamunya tersebut, untuk menghormati tamunya tersebut, istrinya disuruh melayani tamu. Ini benar-benar jahiliyah gitu ya. Sehingga di sini jangan sampai kita tergolong orang-orang yang jahiliyah gitu, jahiliyah. Jadi kalaupun misalkan seorang wanita berdandan, berdandan adalah untuk berhias, adalah untuk istilahnya apa ya, branding diri, menghormati orang, menghormati tamu, karena eventnya formal, maka kita harus berapi-rapi, berdandan dengan baik, tanpa menunjukkan tabarruj gitu ya, sifat yang berlebihan yang bertujuan untuk menarik lawan jenis gitu ya, terlalu genit, lemah gemulai gitu ya. Terus memanggil dengan panggilan yang begitu mesra padahal bukan mahramnya gitu ya, itu adalah suatu wujud-wujud yang bisa mengundang nafsu dari lawan jenis yang memang harus dihindari, terutama di sini seorang perempuan. Laki-laki pun bisa ya tabarruj ya, bisa. Laki-laki sama, laki-laki juga bisa dikategorikan sebagai tabarruj gitu ya, kalau di media sosial luar biasa. tabarut bisa dilakukan tidak hanya oleh seorang perempuan tapi juga seorang laki-laki, gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan bisa rawan terjadi nyata tabarut, gitu ya. Maka di sini kita harus selalu menjaga, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, lindungi hamba dari sifat-sifat yang tercela, tabarut termasuk di dalamnya, gitu ya. Karena apa? Karena kadang-kadang orang yang tabarut itu kadang merasa dia itu enggak merasa bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, wong cuma gitu aja, tidak istilahnya menyakiti orang lain atau bagaimana, gitu ya. Sehingga di sini kita harus paham bahwasanya kategori tabarut itu bisa dikatakan sebagai perilaku yang genit, centil, gitu. Perilaku yang genit, centil tujuannya adalah untuk menarik lawan jenis, gitu ya. Menarik lawan jenis, bahkan bukan mahram. Kalau di rumah, misalkan suami istri malah wajib genit, gitu ya. Suami istri, istri ke suami wajib genit, gitu ya. Sehingga bisa menumbuhkan keharmonisan, bisa menumbuhkan nuansa yang romantis, itu akan menjadi pahala, gitu. Akan menjadi pahala. Tapi apabila itu dilakukan oleh pasangan yang masih bukan mahram, pacaran saja, tunangan saja, pacarnya berlaku centil, gitu ya. Pacaran kalau dalam Islam sebenarnya tidak boleh ya, berdua-duaan itu tidak boleh, gitu. Kalau punya komitmen saja boleh, tapi kalau sampai berdua-duaan, bermesra-mesraan dalam Islam, jangan. Nah, ini adalah perilaku tabarut. Nah, ini biasanya yang punya pasangan nih, yang genzi-genzi nih, anak muda ya, yang sudah punya komitmen, akhirnya menjalin hubungan, akhirnya pacaran, berduaan, kalau ketemu sama pacar pasti persiapannya luar biasa. Manja-manja. Nah, manja bukan mahramnya, maka ini bisa dikategorikan kepada perilaku tabarut. Aku nggak mau, gitu ya. Tolong bantuin, gitu ya. Manja banget, gitu ya. Padahal bukan mahramnya. Maka ini akan mengarah kepada perilaku tabarut. Karena memang sesungguhnya lelaki suka, gitu ya. Suka kepada yang manja kayak Inces Syahrini, gitu ya. Aduh, bantuin dong, gitu. Sehingga di sini mari kita istilahnya bermuhasabah, berevaluasi diri, gitu ya, berevaluasi diri tentang sikap yang saat ini kita lahirkan, sikap yang saat ini kita tampakkan, gitu ya. Bagaimana kita tetap bisa tampil anggun? Karena memang Islam suka, Allah itu suka kepada keindahan. Bahkan Allah menganjurkan ketika engkau memasuki masjid, pakailah pakaian yang indah, gitu ya. Sehingga di sini kalau mau beli itu jangan hanya beli pakaian yang mau dipakai di pesta, tapi kalau untuk masuk ke masjid, untuk beribadah juga disarankan untuk berhias pakai pakaian yang indah, gitu ya. Menggunakan wangi-wangian yang intinya tidak mengganggu, gitu ya. Mengganggu jamaah yang lainnya. Begitupun di dalam Islam, ya. Jadi bolehkah berhias, Bu Reki? Boleh, gitu ya. Asalkan satu, tujuannya adalah kita, karena memang seseorang itu ada yang memang hobi ya berhias. Asalkan jangan berlebihan dan bertujuan untuk menarik lawan jenis. Bibir dibesarkan, gitu ya, diseksi-seksikan. Kalau ngomong dindomble-dindomblekan. Ini akhirnya membuat lawan jenis itu gemes dan lain sebagainya. Biasa saja. Boleh nanti kalau sampean di hadapan suami dan itu di rumah, bukan di sembarang tempat, gitu ya. Jadi walaupun sudah sah, sudah menikah, janganlah mengupload kemesraan, ya. Janganlah mengupload kemesraan di media sosial, gitu ya. Lagi ciuman sama suami, upload, jadikan status, waduh ini tabarut, gitu ya. Perilaku yang berlebihan, sehingga laki-laki lain yang melihat gemes, gitu ya. Sehingga di sini tidak boleh memposting hal-hal keseksian, gitu ya. Pada ini kan suami saya sudah sah kuregia. Ini tapi termasuk pada pornografi, gitu ya, porno aksi, gitu ya, yang bisa di menjadi dosa yang jariah, gitu ya. Dari sini kita bisa istilahnya apa ya, lebih kritis, gitu ya, lebih kritis karena memang saat ini tuh perkembangan teknologi menyuguhkan segala kemudahan kepada umat manusia dalam melakukan kebaikan, dan sebaliknya juga dalam melakukan suatu keburukan yang kadang-kadang tidak disadari. Oh alah, ternyata itu perbuatan dosa. Ya Allah, astagfirullah, gitu ya. Jadi orang yang paling baik ketika dia melakukan suatu kesalahan dan dia tahu kalau itu perbuatan dosa, dia langsung melakukan istighfar, menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali atau taubatan nasuha. Demikian Mas Ariel, pengantar dari kami sebenarnya masih panjang.
0: Masih gitu panjang ya.
2: Mungkin bisa dilanjut dengan
0: di sesi tanya jawab. Oke, baik Ustazah. Baik, pendengar semua yang ingin bergabung ya di sesi kedua nantinya ya, melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler bisa di 0812346009 atau di 0857253525050. Ustazah, kita break sejenak Ustazah ya.
2: Iya.
0: Baik pendengar ya, saling kita akan kembali, jangan kemana-mana.

memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengarnya Anda masih bersama saya Arvan dan juga ada Ustazah Reki. Halo Ustazah.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam. Oke, okay. Ustazah, terkait dengan tabarruj ini Ustazah ya, bahwasanya di Al-Qur'an pun sudah dijelaskan Ustazah ya dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi bahwasanya dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahili yang terlebih dahulu. Seperti apa yang jenengan sampaikan tadi? Oke, okay. Ustazah, sebelum saya bertanya Ustazah ini ternyata sudah ada yang menyimak ini Ustazah nih. Ada Bu Siti Aisyah di Kandang. Sebentar Ustazah ya. Halo, assalamualaikum Bu Siti Aisyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap, Bu Siti Aisyah dari Kandat, monggo silakan mau bertanya apa ini?
3: Iya, mau tanya Ustazah.
1: Oke.
3: Gimana hukumnya kalau orang itu apa itu sering itu apa TikTokan dan apa itu bikin video estetik gitu, apakah itu termasuk perbuatan tabarruj?
1: Estetik atau yang senonoh?
3: Tidak, ya, estetik aja.
1: Estetik aja, oke, okay, ya. Siap.
3: Kan itu ya termasuk berhias ya.
1: Termasuk berhias juga itu ya, flexing gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah, ini ada Bu Siti Aisyah di Kandat ya, di Kediri ini Ustazah. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya orang yang sering bermedia sosial ya, seperti yang di akun hitam itu ya Ustazah ya, yang mana membuat kontennya adalah konten estetik ya Ustazah ya, bukan yang tidak senonoh, tapi yang estetik. Yang estetik kan ada yang termasuk berdandan cantik gitu kan, yang menarik gitu kan, dengan bahan baju yang ketat dan sebagainya, ataupun ada yang juga flexing gitu ya. Nah, apakah itu termasuk tabarruj Ustazah? Monggo silakan penjelasannya.
2: Terima kasih. Di sini itu ada beberapa kategori Mas Ali. Misalkan contoh tujuannya kalau tabarruj ini kan untuk menarik apa itu istilahnya?
1: Lawan jenis.
2: Bukan mahramnya gitu. Maka otomatis ini ada beberapa indikator ini. Okay. Indikatornya misalkan contoh nih. Pakai baju yang minim gitu Mas.
1: Oke. Okay. Kurang kain ya Ustazah.
2: Kurang kain gitu ya. Aduh, kalau dilihat dari depan paling perentul gitu ya. Menonjolkan hal-hal yang sudah menonjol gitu ya. Sehingga di sini ini cenderungnya kan memang untuk menarik
1: lawan jenis.
2: Nafsu dari lawan jenis gitu ya. Laki-laki itu imajinasinya kan luar biasa gitu ya. Sehingga di sini kan perempuan kenapa di dalam Islam itu sangat dihormati, dihargai karena dia adalah sebuah perhiasan yang indah. Wanita itu walaupun tidak pakai kalung ataupun cincin, dia itu sudah perhiasan gitu Mas. Maka keindahan wanita itu harus dilindungi, ditutupi. Makanya Islam itu membatasi aurat perempuan gitu ya. Itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kadang itu ada Mas Aril, Pak sudah berjilbab gitu ya, tapi bagian badannya itu ketat. Bagian badannya
1: tren saja, tren saja, tren.
2: Oh, tren ya, lagi ngetren. Iya, sehingga lekuk tubuh itu terlihat jelas gitu ya ketika dilihat oleh lawan jenis. Maka di sini ini ada bisa dikategorikan tabarruj. Kalau misalkan kita tampil di media sosial dengan menggunakan apa istilahnya, baju-baju yang istilahnya masih minim, masih bisa mengundang nafsu lawan jenis, ini yang bisa dikategorikan sebagai tabarruj. Kalau misalkan kita pakai baju yang istilahnya menutup aurat gitu ya, tidak menunjukkan perhiasan tubuhnya gitu ya, tidak bertujuan untuk menarik lawan jenis, maka ya boleh berdandan estetik, berhias wajah, dipakai bedak, pakai eyeshadow, pakai lipstick, boleh gitu, asalkan jangan berlebihan. Saya sampai bilang sama mahasiswa, Bu Reki, boleh enggak kita kalau kuliah itu pakai eyeshadow, Bu Reki? Boleh gitu ya, asalkan jangan penuh-penuh, nanti takutnya jadi panda gitu. Sehingga di sini Islam itu tidak melarang wanita untuk berdandan. Bahkan kalau untuk dengan suami gitu ya, malah dianjurkan untuk berdandan. Jadi istri itu harus yang semangat gitu. Suaminya datang pokoknya di kudang kicau mania gitu ya. Gimana suaminya datang, istri itu menarik gitu ya. Dandan gitu ya. Pakai parfum. Tapi sebaliknya ketika berada di luar jangan terlalu genit gitu ya. Tapi harus tetap istilahnya baik, akrab tapi ada batas. Karena kan memang kadang kalau misalkan contoh orang yang sudah menikah gitu ya. Orang yang sudah menikah, ketika seorang perempuan sudah menikah, dia terlalu akrab dengan laki-laki lain, walaupun bukan dia, bukan apa-apanya saya kok, saya cuma memang sudah akrab dari dulu. Dia teman kecil saya dari TK, SD, SMP, SMA. Namun ketika dia sudah menikah, terus dia tetap menunjukkan keakrabannya yang tidak biasa dengan teman-teman yang lainnya. Kayak gini. Ini khawatirnya bisa menumbuhkan kecemburuan dari pasangan itu yang mungkin harus kita jaga. Kategorinya nanti bisa mengarah kepada tabarut, keakraban yang berlebih. Gitu nih Mas.
1: Baik. Intinya adalah kalau misalkan ya ingin membuat konten di media sosial gitu dengan estetik, nggak apa-apa, tapi asal jangan yang berlebihan gitu saja ya.
2: Jangan yang berlebihan,
1: intinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan terpuaskan ya untuk Bu Siti Aisyah yang ada di Kandat. Ustazah, melanjutkan tadi seperti saya sudah jelaskan bahwasanya kan di surat Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 33 menjelaskan bahwasanya dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terlebih dahulu, seperti apa yang jenengan tadi sampaikan di awal segmen tadi. Lalu Ustazah, mengapa Allah secara khusus membahas larangan tabarruj di dalam surat tersebut Ustazah, dan juga mengapa sangat relate dengan kenyataan sekarang?
2: Iya, memang kadang itu ini yang merupakan menjadi bantahan bagi kaum-kaum non-Islam gitu, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu karangannya Nabi Muhammad gitu ya. Padahal itu adalah kayak apa ya, sebelum terjadi itu ayat itu sudah ada gitu ya, bahkan itu sudah Allah itu sudah meramal, sudah tahu bahwasanya ini nanti akan terjadi gitu ya, sehingga di sini diatur dulu. Namun memang di masa jahiliyah terdahulu istilahnya banyak umat Islam gitu ya, yang mereka itu masih belum memiliki aturan gitu ya. Kaum wanita itu dianggap seperti, bahkan seperti dulu kan perbudakan masih banyak gitu, diperjual belikan gitu ya. Sehingga di sini ketika dia berperilaku istilahnya sudah benar-benar jahiliyah gitu ya, tidak ada syariat Islam yang harus menutup aurat gitu ya, dan lain sebagainya. Kita tahu penari perut itu datangnya dari mana? Penari perut itu datangnya dari Timur Tengah dari gitu ya. Kita laut. Iya, penari perut itu kan jelas auranya tampak banget, dan goyangannya, gerakannya.
1: Kalau di Indonesia penari ular Ustazah.
2: Dari penari ular kalau Indonesia ya.
1: Benar.
2: Sehingga di sini jelas dan tidak boleh gitu ya, tidak boleh. Maka larangan itu apa istilahnya, jalan Islam itu karena memang menjadikan kerusakan itu Mas. Gitu ya. Dulu kan pernah booming goyangnya salah satu penyanyi dangdut itu sampai diharamkan oleh majelis ulama Indonesia gitu ya. Karena apa? Karena sering terjadinya pelecehan seksual gitu ya. Karena apa? Alasannya habis nonton konser goyang ini gitu. Nah, ini dari sudut pandang seni, goyang ini merupakan adalah goyang yang kreatif gitu ya, karena sebelumnya tidak pernah ada. Namun dalam pandangan Islam ini goyang yang berbahaya. Ini adalah kemaksiatan yang harus dihentikan karena bisa membahayakan umat manusia gitu ya. Kita tahu bahwasanya hal-hal yang bisa memicu nafsu syahwat, khawatir mereka yang belum punya istri bisa melampiaskan pada orang-orang yang tidak tepat seperti itu. Sehingga di sini Islam membatasi, jangan sampai tabarut, jangan sampai menimbulkan syahwat laki-laki yang mereka itu nanti akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kadang kan kalau misalkan ada kasus pemerkosaan, yang salah tidak hanya laki-lakinya gitu ya, perempuannya juga gitu sih gitu. Akhirnya tuh yang perempuannya membela diri, jangan hanya anu, kan kita punya bebas gitu ya. Jadi kebebasan, sebenarnya kebebasan setiap orang itu dibatasi oleh aturan. Kalau Muslim, Islam, ya harus menutup aurat, ada hukum, ada syariat yang memang membatasi seorang perempuan bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bersikap dengan laki-laki agar mereka itu diperlakukan dengan baik dan sopan gitu ya. Seperti itu Mas Ari.
1: Oke. Baik, Ustazah. Ustazah, apa namanya? Mengapa zaman sekarang sangat sulit Ustazah untuk kita apa namanya? Bertindak untuk tidak bertabarus gitu Ustazah. Bahkan tabarus ataupun tidak itu perbedaannya adalah mungkin hanya setipis tisu nih Ustazah. Sangatlah kita sangat sulit membedakan apakah kita yang kita lakukan berdosa ataupun tidak. Nah, pertanyaannya adalah di satu sisi kita takut akan dosa, satu sisi segala kebutuhan dunia kerja bahkan jika tidak bertabarus maka akan susah Ustazah untuk mendapatkan pekerjaan khususnya. Khususnya yang ada di metropolitan nih Ustazah.
2: Oh gitu nih.
1: Itu seperti apa Ustazah?
2: Hidup itu kan adalah sebuah pilihan ya Mas Ari. Tidak binafsi, semua itu kembali pada diri kita masing-masing. Untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan rezeki, kita harus selalu mintanya sama Allah gitu ya. Bergantungnya sama Allah gitu. Bergantungnya sama Allah. Tetapi tetap berusaha itu ya. Tapi jangan sampai istilahnya kita itu ketika dalam berusaha di dalam misalkan kebutuhan mencari ekonomi, jangan sampai menggugurkan apa istilahnya, degradasi iman kita gitu ya. Degradasi iman kita sampai kita melanggar suatu syariat gitu ya. Akhirnya kadang kan kalau terlalu genit itu kadang banyak ini Mas kasus yang akhirnya kemarin ada kasus tuh ya. Guru sama kepala sekolahnya, ini sama atasannya gitu ya. Sehingga di sini karena apa? Mungkin si perempuan ini ingin memperlancar pekerjaannya dan lain sebagainya gitu ya. Maka ikut dan lain sebagainya. Maka ini yang harus disadari bahwasanya bukan seperti itu dalam syariat.

0: baik mencari pekerjaan yang bisa menyehatkan mental kita gitu ya. Karena kalau kita tertekan dengan hal-hal seperti itu juga tidak sehat juga dengan mental kita efeknya. Maka bergantungnya sama Allah, yakin sama Allah, selama kita mau berusaha, insya Allah rezeki insya Allah akan datang gitu ya, dengan tanpa bertabarut seperti itu.
1: Siap, baik Ustaz. Ini kalau saya mau tanya lagi, sebenarnya masih ada lagi pertanyaannya, tapi karena kita terbatasi oleh waktu, Ustazah, kesimpulan apa Ustazah yang bisa kita bagikan Ustazah? Monggo silakan.
0: Terima kasih Mas Aril. Kesimpulannya pada pagi ini, semoga saja kita semua tergolong orang-orang yang beriman bertakwa gitu ya. Selalu mendapatkan perlindungan Allah, hidayahnya Allah gitu ya. Keindahan seorang muslim bukan hanya terlihat dari penampilan, tetapi juga tercermin dari akhlak, kesopanan dan ketakwaannya gitu ya. Jadi kita harus paham bahwasanya di dalam diri manusia itu ada dua kecenderungan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Manusia itu punya dua kecenderungan, berbuat fujur atau berbuat keburukan dan berbuat takwa. Maka di sini kita harus mampu bertahan bagaimana kita mampu menjadi orang yang takwa. Dan itu butuh perjuangan, berjihad gitu ya, melawan nafsu kita. Karena memang notabene seorang perempuan selalu ingin terlihat cantik, selalu ingin terlihat menarik, namun kita harus mengendalikan karena itu adalah nafsu gitu ya. Berdandan sewajarnya saja agar istilahnya kita tidak istilahnya menimbulkan tabarut. Demikian Mas Ariel, terima kasih.
1: Terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjumpa kembali Ustazah ya di lain kesempatan. Salam hangat selalu untuk keluarga Ustazah. Izin saya tutup teleponnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami, ada Ustazah Dr. Reki Lidiawati MPDI selaku dosen dari Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dan juga asesor PKD Kemenristek Dikbud Kabupaten Situbondo, yang mengatakan topik yaitu tabarruj dalam pandangan Islam. Terima kasih atas atensinya. Ada Bu Siti Aisyah di Kandat yang sudah menamakan edisi pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terpuaskan jawabannya. Salam pendengar ya, tepat 26 kita bergeser dalam penyajian warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1, Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Januar Fahmi berikut melaporkan.
1: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Setio Kusheriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang beraman di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
1: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan, Cici Sri Sukarsi, mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
3: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat resiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur bersama jajaran Polres berhasil mengungkap sebanyak 1.869 kasus tindak pidana narkotika sepanjang triwulan ketiga tahun 2026. Faris Yarbu berikut melaporkan.
4: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Timur bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap sebanyak 1.869 kasus tindak pidana narkotika sepanjang triwulan ketiga atau Juli hingga September 2026. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 2.341 orang tersangka. Direktur Ditres Narkoba Polda Jawa Timur Kombes Pol Muhammad Kurniawan mengungkapkan, dalam waktu 3 bulan terakhir, berbagai jenis barang bukti narkotika skala besar berhasil diamankan. Terdiri dari narkotika jenis sabu, etominet, happy five, ganja, hingga tanaman ganja. Kurniawan menjelaskan dari total kasus yang diungkap, terdapat 6 kasus menonjol dengan 10 orang tersangka.
5: Adalah khusus pengungkapan 6 kasus menonjol di triwulan terakhir. Ya, 6 kasus menonjol ini ada 10 orang tersangka yang diungkap oleh Polda Jatim. Dengan barang bukti yang ada di depan rekan-rekan sekalian ini ada 64 kg. Ini kami dapatkan kurang lebih 2 minggu lalu. Ada 64 kg sabu, ganja yang semalam ada 158 batang, ekstasi ada 10.694 butir, etomidet 2.393. Ini yang diungkap oleh direktorat.
4: Pasca pengungkapan ini, kepolisian berkomitmen untuk terus melakukan upaya pemberantasan narkotika di Jawa Timur. Kurniawan juga mengimbau masyarakat untuk sama-sama menjaga kondusivitas dengan turut aktif mengantisipasi peredaran narkoba karena modus peredaran yang semakin beragam. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Lamongan menggenjot sektor peternakan untuk mewujudkan daerahnya sebagai lumbung protein hewani dalam rangka mendukung pencapaian 2 tahun program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Farin Regi berikut melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus memperkuat upaya mewujudkan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Tidak hanya mengenalkan sektor pertanian sebagai lumbung padi, Lamongan kini menyiapkan langkah strategis untuk mengembangkan potensi peternakan melalui roadmap lumbung protein daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pemkab Lamongan bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga yang ditandai dengan peresmian Tugu Kerjasama dan Program Pengabdian Masyarakat di Desa Klegeran Serampat, Kecamatan Maturan. Bupati Lamongan, Yudha Davedi, mengatakan penyusunan roadmap tersebut menjadi langkah penting untuk memperluas potensi sektor peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
7: Di dalam peraturan daerah ini ada yang mengikat baik pada pemerintah, pada masyarakat, terhadap mekanisme pasar dan semuanya, sehingga nanti masyarakat khususnya lainnya akan terlindungi, mendapatkan kepastian harga dan tetap mendapatkan kepastian untuk pembinaan mereka dan hal-hal lain yang tentu di dalam perda ini nanti akan
6: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, Sofian Nurhayati, mengatakan arahan pemerintah pusat terkait pemantapan protein hewani harus ditangkap melalui langkah konkret di daerah.
8: Ada kegiatan inseminasi buatan. Jadi kegiatan inseminasi buatan ini untuk membantu peningkatan populasi ternak. Tentunya harus diiringi dengan kesehatan ternak yang harus kita dampingi terus, sehingga sapi ini bisa berproduksi dan juga nantinya akan menjadi protein hewani yang menjadi salah satu unggulan yang ada di Kabupaten Lamongan.
6: Baik Pemkab Lamongan maupun FKH UNER berharap pengembangan peternakan tidak hanya meningkatkan produksi protein hewani, tetapi juga memberikan kepastian dan keberlanjutan usaha bagi peternak, sehingga mampu mewujudkan Lamongan sebagai lumbung protein daerah. Varian Reki melaporkan.
9: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Peringat menghadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Tim Siaga Bencana Daerah atau TSBD dan Desa Tangguh Bencana atau Destana. Ayu Citra berikut melaporkan.
10: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Tim Siaga Bencana Daerah TSBD dan Desa Tangguh Bencana Destana. Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto mengatakan, di wilayah kerja tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
11: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, yang memperdayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Distana Desa Siaga Bencana supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
10: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wahyudmiko mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
12: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat dan desa. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun Desa Tangguh Bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FPRB itu minta itu di-review.
10: Oleh karena itu, FPRB Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan Desa Tangguh Bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki Desa Tangguh Bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Aititra melaporkan.
0: Berdasar puncak musim kemarau dan dampak kombinasi El Nino serta Iodi positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Ana Kusuma berikut melaporkan.
13: Dampak fase El Nino dan IOD positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri Satria Kridanugraha menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
14: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
13: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
15: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
13: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau, meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Arang Kusuma melaporkan.
0: Rektor ITS Prof. Bambang Pramujati berpesan kepada wisudawan agar terus belajar menghadapi perubahan teknologi. Oni Arianto berikut melaporkan.
16: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya Profesor Bambang Pramujati berpesan kepada para wisudawan agar terus belajar menghadapi perubahan teknologi. Pesan tersebut disampaikan dalam prosesi wisuda ke-134 ITS yang diikuti 5.780 wisudawan. Profesor Bambang Pramujati Sabtu pagi mengatakan bahwa gelar akademik bukan alasan bagi wisudawan untuk berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan. Ia meminta wisudawan menjadi pembelajar sejati dengan terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17: Tentunya banyak yang ingin saya sampaikan selain tiga pesan ini. Yang pertama, terus belajar Bapak-Ibu sekalian, dan juga ini khususnya wisudawan. Jangan karena Anda telah memperoleh gelar ini kemudian buat Anda berhenti belajar. Karena kita tahu teknologi itu berubah, semuanya berubah. Hingga yang perlu kita pikirkan adalah sebenarnya saya akan jadi apa, tapi yang lebih penting adalah seberapa siap saya untuk berubah dengan adanya perubahan teknologi. Jadilah pembelajar sejati, jadilah lifelong learner, sehingga Anda selalu belajar, selalu mengikuti kemajuan teknologi, maka Anda tidak akan pernah tertinggal. Kemudian yang kedua adalah terus berdampak, karena ukuran keberhasilan tentunya bukan jabatan, bukan karir, bukan mobil, bukan rumah dan sebagainya, tapi salah satu ukuran yang penting adalah seberapa jauh kita itu memberi manfaat pada masyarakat, kita memberi manfaat pada sesama.
16: Profesor Bambang juga meminta wisudawan tetap terhubung dengan kampus ITS dan menjaga jejaring atau network bersama teman-teman setelah lulus. Seperti diketahui, sebanyak 1.020 wisudawan meraih predikat cum laude, 213 wisudawan mendapat predikat magna cum laude, dan 121 wisudawan meraih summa cum laude. Oni Arianto melaporkan.
0: Usai dilantik Dekan Fakultas Hukum FH Universitas Dr. Sutomo Surabaya menegaskan komitmennya untuk menuntaskan akreditasi program studi S3 Doktor Ilmu Hukum menuju predikat unggul. Faiz Putra berikut melaporkan.
18: Usai resmi dilantik pada Rabu 30 September 2026 lalu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Sutomo Surabaya atau Unitomo, Dr. Wahyu Pramesti, menegaskan komitmennya untuk langsung berakselerasi melalui berbagai langkah strategis dan inovasi baru. Dalam wawancara singkatnya bersama RRI, Wahyu menyampaikan beberapa program kerja prioritas yang akan segera dirampungkan selama masa kepemimpinannya. Salah satu target utama yang menjadi perhatian adalah penuntasan akreditasi program studi S3 menuju predikat unggul. Selain itu, mengenai harapan Rektor Unitomo terkait peningkatan kuota dan keterserapan mahasiswa, dirinya menyikapi tantangan krisis calon mahasiswa murni di perguruan tinggi swasta dengan menyiapkan strategi curi start. Mengingat program S1 dan S2 FH telah meraih akreditasi unggul, FH siap tancap gas untuk merancang pola penerimaan mahasiswa sejak awal.
19: Ini nanti ada PR kita yaitu akreditasi S3 untuk menuju unggul lah itu yang terakhir. Kemudian nanti akan ada 11 semester internasional, kegiatan-kegiatan secara internasional yang akan kita membawa mahasiswa kita ke luar. Salah satunya itu. Kemudian terkait dengan jurnal yang akan nanti larinya ke Scopus, karena ini teman-teman tidak hanya teman-teman dosen tapi juga teman-teman mahasiswa. Jadi menurut tantangan kita sebenarnya untuk pembuatan jurnal mahasiswa sudah kita lakukan 4 tahun yang lalu sudah selesai. Tapi untuk peningkatan skor jurnal itu yang harus kita tingkatkan. Mulai misalkan yang tadinya Sinta 6-5 menjadi 4-3 sampai ke atas, bahkan sampai Scopus Q3 sampai Q1.
18: Selain perbaikan akreditasi, FH juga akan mendorong peningkatan kualitas publikasi jurnal mahasiswa dan dosen. Langkah yang diambil meliputi peningkatan akreditasi jurnal internal dari Sinta yang saat ini berada di urutan 5 atau 6 menuju jenjang yang lebih tinggi, yakni urutan 4, 3 hingga pertama di skala internasional Scopus. Tak hanya itu, program internasionalisasi juga menjadi fokus pengembangan dengan menggelar berbagai seminar internasional serta memberikan kesempatan bagi seluruh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akademik di luar negeri. Faiz Putra melaporkan.
9: Info olahraga.
0: Pendengar, pelatih Persebaya Bernardo Tavares membuka peluang bagi pemain muda dari tim akademi untuk mendapatkan kesempatan berlatih bersama dengan tim utama. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
20: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares membuka peluang bagi pemain muda dari tim akademi untuk mendapatkan kesempatan berlatih bersama tim utama. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Tavares memantau pemain-pemain muda yang dinilai memiliki potensi untuk membantu skuad utama. Tavares mengatakan 4-5 pemain dari tim akademi akan bergabung dalam sesi latihan tim utama. Kesempatan tersebut diberikan agar tim pelatih dapat melihat secara langsung kemampuan serta potensi para pemain muda. Pelatih asal Portugal itu tidak membatasi kesempatan tersebut hanya kepada para pemain yang sudah berusia senior. Bahkan pemain berusia 15-18 tahun tetap terbuka mendapatkan kesempatan berlatih bersama tim utama jika dinilai mampu memberikan kontribusi.
21: 4 or 5 players go to join to us.
20: Akan ada 4-5 pemain yang akan bergabung dengan kami. Target kami selalu melihat pemain-pemain yang memiliki potensi untuk membantu tim utama. Jika kita memiliki pemain berusia 15, 16, 17 sampai 18 tahun bisa membantu kami, saya tidak takut untuk memberikan mereka kesempatan berlatih bersama tim utama. Menurut Tavares, pemantauan pemain akademi menjadi bagian penting untuk membangun kekuatan tim Persebaya. Pemain muda yang menunjukkan perkembangan dan kualitas dapat menjadi opsi bagi tim utama sekaligus bagian dari proses regenerasi skuad. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, hari ini Persela Lamongan akan menghadapi tuan rumah PS Barito Putra pada pekan keempat kompetisi Championship 2026-2027 di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Farin Regi berikut melaporkan.
22: Tantangan sesungguhnya menanti Persela Lamongan untuk menjaga tren positif setelah meraih 3 kemenangan beruntun. Tim Laskar Suko Tingkir julukan Persela bertandang menghadapi Barito Putra pada lanjutan kompetisi Championship di Stadion 17 Mei Banjarmasin dengan target membawa pulang 3 poin. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengatakan timnya telah melakukan persiapan selama 1 pekan terakhir. Ia menilai tim Laskar Antasari julukan Barito Putra tetap menjadi lawan yang harus diwaspadai meski pada pertandingan sebelumnya belum mampu meraih poin maksimal di laga tandang.
23: Ya, secara statistik mungkin ya Persela kemarin liga sebelumnya 2025-2026 memang punya rekor yang baik terhadap Barito, tapi tahun ini tentunya perubahan yang sangat besar dari tim Barito, walaupun ada beberapa pemain yang mereka tetap loyalitas terhadap Barito. Yang pasti dengan pelatih Coach Henry, sahabat saya juga, dan punya taktik tersendiri. Mereka juga kemarin juga walaupun di away mereka tidak menghasilkan poin maksimal, tapi mereka punya kekuatan. Seperti kata Rafi tadi benar, Barito ini punya sejarah tim yang bagus dari zaman saya main dulu. Dan yang pasti besok tidak bisa dihitung dari statistik tahun-tahun sebelumnya. Siapa yang siap, siapa yang fight, itu yang akan memenangkan pertandingan.
22: Sebenarnya itu kiper Persela, Rafli Mareza, menyampaikan timnya tetap menaruh respek terhadap Barito Putra. Meski datang dengan modal 3 kemenangan beruntun, Rafli menyebut Persela tidak ingin meremehkan kekuatan tuan rumah.
1: Sebelumnya saya respect pada tim PS Barito Putra karena mereka adalah tim besar juga di sini. Untuk laga besok, alhamdulillah kami dan semua pemain sehat walafiat dan bisa meraih poin di sini besok.
22: Kick-off laga Barito Putra melawan Persela Lamongan dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laskar Soko Tingkir bertekad melanjutkan momentum sekaligus mencuri 3 poin dari kandang Barito Putra. Farin Reki melaporkan.
9: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresh Tioktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
9: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Namun ada satu yang terjadi.
0: Ya, di Tuban pagi ini pendengar masih dibantu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Pendengar bisa mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Dan sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, sebuah komposisi lagu-lagu pop Indonesia akan menemani pendengar di Tuban pagi ini.

Setelah lagu dari Anji dengan Berhenti di Kamu, kami akan mengabarkan dan juga memberikan satu informasi dari BMKG Kabupaten Tuban mengenai informasi perkiraan cuaca tertanggal 4 Oktober 2026 disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Lagi.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, seperti yang saya katakan tadi ya, satu buah informasi dari wilayah Tuban tentang informasi perkiraan cuaca tertanggal 4 Oktober 2026 disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.
2: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali bersama saya, Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban hari ini, cuaca diperkirakan cerah sepanjang hari mulai pagi hingga dini hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 90% serta kondisi angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan berkecepatan 10 hingga 16 km per jam. Adapun informasi waktu terbit matahari di wilayah Kabupaten Tuban hari ini terjadi pada pukul 5 lebih 15 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu terbenam matahari pada pukul 17 lebih 26 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.